Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Yogyakarta kini memperluas jangkauan sistem peringatan dini banjir di sepanjang aliran sungai. Meski tidak menambah unit sirine baru pada tahun ini, penyebaran informasi kebencanaan yang sebelumnya mengandalkan radio komunikasi dan sirine di 36 titik EWS, kini merambah ke jaringan seluler hingga pesan instan. Langkah ini diambil agar informasi debit air dari hulu dapat langsung diterima oleh masyarakat di kawasan bantaran sungai secara cepat dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, memasuki usia 14 tahun pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan, Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk mengarahkan seluruh kewenangan keistimewaan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Melalui rangkaian acara bertajuk Memetri Keistimewaan yang digelar di berbagai kabupaten dan kota sejak pertengahan Agustus kemarin, nilai-nilai keistimewaan dihadirkan secara nyata melalui penguatan ekonomi masyarakat, pameran budaya interaktif, serta penyediaan layanan publik inklusif secara langsung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promo TRI ngeluluri Butuhe Jawi Suara Budaya Jogja seterusnya Butuhe pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Melebet Pasar. Pagi hari ini kita akan update informasi harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 22 September 2026. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu berkisar dari Rp12.000 untuk yang termurah hingga tertinggi di Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kita lanjut ke harga minyak goreng untuk yang termurah ada di angka Rp15.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilo, sedangkan telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Harga daging ayam ras Rp40.000 per kilo dan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau Rp47.000 per kilo, sedangkan cabai rawit merah Rp66.000 per kilogram. Harga bawang bombay Rp31.000 per kilo, bawang putih juga sama harganya di Rp31.000 per kilogram, bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayur seterusnya Butoyo, kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, tomat sayur Rp5.000 per kilo, harga kelapa per butir Rp4.000, sedangkan untuk gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian seterusnya Butoyo untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Silakan untuk Anda yang ingin mengecek komoditas lainnya bisa mengunjungi langsung website resmi di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Atrapu atme, atme kayang ini.
4: Aku kuwi rak wis omong to, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
4: Apa?
3: Es krim.
4: Ekstrim.
3: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
4: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
5: Inbaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kala Awu dari Darboy Gang, seterusnya butuhnya gimana lagunya di pagi hari ini? Cocok nggak untuk nemenin aktivitas Anda? Semoga cocok ya. Udah cukup panas ini cuacanya di Kota Baru ya, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 tepatnya, di daerah Perompat RRI atau RRI Yogyakarta secara umum gitu ya. Khususnya sih RRI Perompat Jogja, tapi kalau secara umum RRI Yogyakarta nih seterusnya butuh. Gimana cuaca di daerah lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya? Yuk kita pantau juga pagi hari ini seterusnya butuh yo. Sudah ada Prakirawan Rahmat yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk Anda dari BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa, 22 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan juga Kabupaten Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
3: Terima kasih.
4: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
3: Baru 4 bulan.
4: Ada kucing liar.
3: Iya tuh, entah punya siapa.
4: Hati-hati loh mbak, sama mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
3: Wah, apaan tuh mbak? Bikin takut aja deh.
4: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
3: Waduh.
5: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
3: Cuma kucing aja ya mbak ya?
4: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
6: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
7: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
6: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
7: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
6: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
7: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, loh. Traktir bakso.
6: Wah. Dole, dole.
8: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
9: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

0: kerasa sudah hampir jam 8 pagi ya, Sutrisno Budaya, 7.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau di studionya Perempat RRI, sudah jam 7.52 menit nih. Boleh disamakan jamnya di rumah dengan jam di studio Perempat RRI, biar nanti kalau dengerin acara-acara kesayangannya di Perempat RRI itu bisa pas gitu jamnya. Nah, monggo ya, silakan aja. Sekarang kita lanjut lagi, masih update informasi perkiraan cuaca ya, Sutrisno Budaya. Kali ini kita akan fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Romadi, perakiran BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 22 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari di area Bandara Yogyakarta diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cuacanya juga tidak jauh berbeda, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan berawan. Kondisi cuaca di dini hari di area Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi cuacanya hanya berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain. Kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan, Kidul Kalurahan Bulurejo Semin. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologis Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Inilah dokumenter Profil Didi Ninitowo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Ninitowo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Kue Chun Lian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kue Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI.

Uyon Uyon Malasuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RR Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Bakat seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Tolo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Tolo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natia Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta, dan telah memiliki anak didik lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya pijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwi Muka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk Istana Negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwi Muka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwi Muka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, jumbo gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwi Muka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwi Muka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwi Muka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah gigi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu mewakili karakter.

0: tunggal trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak emputari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa

Memang, Didik Nindowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

saya tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede

0: kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang.
1: Oh, ini bohong nak ya. Orang dobot jawabanku.
2: Ya ampun, Bude Suyat ini loh.
1: Tes pun di palatas nak je.
2: Masih sehat seperti jam 6 pagi tadi, panjenengan gimana?
1: Makin meningkat kesehatannya.
2: Makin meningkat pusingnya.
1: Yora, tanggal tua ini nak aku, nak panjenengan yora.
2: Lo sama aja bu.
1: Oh iya, nek podo wae nek iso milih.
2: Wis to kok do adu nasib ki piye. Sopo sing paling nelongso?
1: Memang betul. Adu nasib iki kudu sana sini, situ sini.
2: Oh, Coba ya. Bu, nembang Bu.
1: Oh, nggih. Gawin nembang nih ya nyumpang apunten suarane si mbok iki ya song ini iki.
2: Jangan gitu merendah untuk meninggi ini namanya.
1: Rendah glotor.
2: Nek terlalu rendah nanti pusing kepalanya ya.
1: enggak. Pokoknya santai aja.

0: papanipun papan gua ngendok peksi menika susuh.
1: Susuh?
0: Ya susuh manuk.
1: Oh, coklat napa putih?
0: Ya, yes, warna-warna pokoknya yang penting jawabannya siji yaitu susuh.
1: Oke, siap, baik. Tahu susuh?
0: Bar pari susuh, bar susuh kayak golek pari.
1: Nah, kok ya bener ki anak siapa?
0: Anak simbo. Kadang beras, kadang ketan.
1: Duh.
0: Ya mulak malu. Kadang waras, kadang edan.
1: Kaya siapa?
0: Kaya sing digawa ngalor. Sega pecel, lawe tempe.
1: Enak.
0: Podo menungku iki. Duit ranyeke kontorati.
1: Nah.
0: Persis.
1: Sesuai.
0: Sesuai. Ngaten deh, nah.
1: Siap, Bu.
0: Ya aku absen.
1: Oke.
0: Matur nuwun, sehat selalu, semangat selalu, sugeng enjang dungkap siang.
1: Matur nuwun.
0: Nak Jen.
1: Sami-sami, Budhe Suyat, matur sembah nuwun. Halo, sugeng esok pari ang.
2: Sugeng esok pari ang.
1: Oh, kemana aja dari pagi kok gak

0: masuk yo.
1: Mengarepkan dobes.
0: Sing ngongkon ki yo sapa?
1: Mengarepkan dobes.
0: Lho sik akon yo sapa ta ya?
1: Ya sing ning arep tarang kuwi.
0: Niku namung pitakon. Walah.
1: Aku iki jawab yo mung dobes, yo mung jawaban dobes.
0: Lah iya, bicaramu tidak bisa dipercaya.
1: Memang lidah tidak bertulang.
0: Lah, kaya lagu ya. Cocok ini susu
1: nih. Yeah, iya, dulu keluar.
0: Lah iya, sehat ki.
1: Alhamdulillah, iso mumpung-mumpung nganggo pit telu, rodo telu ae lho, Mas.
0: Wah, elok tenan.
1: Iso atlet barang gak kepiye.
0: Loro kurang saja ya.
1: Ayo.
0: Nembang dulu, ayo.
1: Oke. Okay.

0: papan kanggo ngendrok Persik. Aja rusuh yen ku neman karo bocah. Wis susuh, Mas.
1: Susuh.
0: Bahasa Indonesia ini sarang, sarang oh. Burung.
2: Wow.
0: Wah,
2: siap.
0: Aki feedback ini masa karo banak kikir kosong.
2: Lah yo naik sepeda roda tiga itu tadi.
0: Iya, orang limpang. Nanti atlet barang sak.
2: Lanjut.
0: Itu. Sisi apa loro yen sisi apa kanggo yen loro kok rasane loyo.
2: Waduh wis
0: aja nganti kaya ngono. Ya apa menah Mas, wah nek feedback ya ora kepenak di rumah.
2: Soalnya kebanteran itu volume radio.
0: Ora nganggo remote radione Mas.
2: Padake TV.
0: Ning yo genku bisa ana malah nganggo remote. Ya amek menebuti mark ora apa-apa.
2: Lanjut.
0: Yo lajeng. Tegane kambil keting. Pecane singak lagi nyanding nanging kudu eleng. Ya kudu eleng lho Mas.
2: Bener.
0: Kita sopan. Kata Mas sih Mas ya.
2: Sampun.
0: Pun.
2: Lho kok cukup.
0: Ayo men.
2: Oh nggih siap matur nuwun.
0: Nek bagian sing buri kok.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Esuk sugeng.
2: Lo lo lo lo lo lo lo. Menggaung, eko, wow, wow,
3: wow, wow, wow.
2: Gimana, jadi tenis enggak ini?
3: Apa?
2: Jadi padel enggak padel?
3: Oh padel, itu tutu-tutu
2: Main padel sekarang?
3: Iya, tutu sama itu, tata.
2: Wow, alah-alah-alah.
3: Sama eyangi kakung yang sana.
2: Ya, kakung yang ini?
3: Eyangi kakung yang sini kan tinggal anu menikmati aja.
2: Oh, jadi wasit ya?
3: Ya jadi wasit. Soalnya wis kaya mimian itu toh gremet-gremet.
2: Ya enggak lah Gusti.
3: Gremet-gremet emang karena menikmati aja nonton.
2: Lah iya enggak apa-apa. Udah wayahnya ya, Kum.
3: Baru anu kok baru ngetren-ngetrennya ya nih.
2: Heeh, memang.
3: Iya, baru.
2: Ayo, Kum, nembang, Kum.
3: Nembang, yo.
2: Iya, no, nembang, no.

0: ku susu araniro.
1: Geleng. Nah, ya gitu dong.
0: Mantap ini.
1: Kakung esopo.
0: Godong-godong iku bisa digawe rabuk kompor.
1: Nah.
0: Nek wis ngomong sagu omong ya aja ndobot.
1: Nah, kaya sapa ta ya? Wis.
0: Kaya sapa ta ya iki ya?
1: Ya wis pokoke ngincer iki mesti.
0: Iya. Wis, koyo ngene iki. Godong-godong itu bisa digawe rabuk kompor.
1: Iya.
0: Nek wis aku ngomong ya aja ndobot ngono.
1: Kaya sapa?
0: Kaya sapa kuwi? Wes ono wae.
1: Iki krasa lho iki.
0: Matur nuwun, rasa krasa lho iki.
1: Ya.
0: Matur nuwun, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isyo parian.
2: Sugeng isyo parian.
1: Lho, kok suarane kok melu-melu iki?
2: Iya.
1: Kenapa Mbah?
2: Cuaca.
1: Oh, tak kok ditinggal tidur ki piye to ya?
2: Gimana?
1: Mbah Man diundang-undang kok malah diem aja tuh piye to ya?
2: Sekarang ora kena dipercaya omongane.
1: Mbuh, mbel.
2: Ayo.
1: Apik to?
2: Ndoro dene ora kena dipercaya.
1: Piye apik ora Mbah pertanyaane pitakone?
2: Apik banget.
1: Anak sopo?
2: Anak sopo? Iya dikerti sing luwih apik meneh sih.
1: Piye? Ya sesuk tak golek sik nu.
2: Makin hari makin tambah ngono lho.
1: Tambah le opo? Nganyel ke. Tambah nganyel ke.
2: Tambah nganyel ke.
1: Ya, ayo Mbah, nembang.
2: Ora iso nyembang.
1: Wah, ya piye to ya?
2: Suarane gini. Aduh.
1: Ya wis.
2: Tidak malah kecapean ini, yang penting yang bergabung baik Mas Yuda.
1: Ya, jawabannya apa?
2: Jawabannya susu.
1: Hah? Tahu?
2: Susu.
1: Tahu?
2: Hmm, tahu susu.
1: Ya, tak catat tahu ya.
2: Ingatkan mawon.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting absen bisa masuk. Ya, di pencapaian saya bisa masuk. Wes ra kono dipercaya dipencet ramah
1: arep masuk. Arep masuk piye ora amot to ya, Mbah?
2: Amot
1: iki. Lah iya.
2: Ya ra apa-apa. Sing penting ya mendengarke ya ra apa-apa.
1: Siap.
2: Ngoten mawon matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbah Man. Halo sugeng esuk parian.
3: Sugeng awan parian.
1: Yo ngalah Gusti.
3: Iki sing tuk mencla-mencla iki.
1: Iki dah temane khusus buat Mbah Noy. Bicaramu tidak bisa dipercaya.
3: Ya kaya sing penyari barang iki gawe ning dobot.
1: Lah kene iki dodolan iki kok ya suara. Yo ngalah Gusti.
3: Ora ngono ki ora gayeng ya.
1: Hah?
3: Ya ora ngono ki ora gayeng.
1: Lah jane iki sing digoleki apa to ngrone popapat iki?
3: Mau sing digoleki gayeng e.
1: Oh gayeng oh.
3: Mula kudu guyu.
1: Lah nek arep gayeng meneh nontono ketoprak.
3: Orang ngobong omah kan gayeng. Pokoke kudu guyu.
1: Oh,
3: guyu ra satu kuwi kok.
1: Ya iya, jarene sapa tuku?
3: Pokoke guyu ra tuku, ora tobo.
1: Terus sapa meneh?
3: Ya iya, jajan bayar dhewe.
1: Wah, ya kuwi cetho nek kuwi.
3: Cetho ben supo ya.
1: Ayo Mbah, nembang sik.
3: Yo nembang ning yo ki mau sak cekel-cekele yo.
1: Ya.
3: Yo kuwi pro dulurku. Kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, papan kanggo ngendok peksi. Ojo rusuh. Yen ngomong karo bocah.
1: Salah, ojo rusuh yen guneman karo bocah.
3: Ojo rusuh yen guneman karo bocah.
1: Nah,
3: ya kuwi susuh manuk mau.
1: Tahu.
3: Tahu susur.

0: Rujak. Rujak ulek. Krasa sepet kokean cengkir.
1: Wah.
0: Atine judek. Dadane sesek kokean mikir.
1: Nah, mikir apa to ya?
0: Jadi cangkrimane iki huruf apa sing mlakune mundur?
1: Mlakune mundur. Apa ya urung tau krungu iki? Wis tak tit wae. Nyerah.
0: Huruf R.
1: Lha kok iso?
0: Lah nek atet ning nggon mobil nek mundur
1: mlaku. Oh, lah ya ora mesti ning mobil, jajal ning montor ana ora?
0: Lah ya pokoke nggon mobil.
1: Lah iki meng mutusi dhewe nek ngene iki.
0: Sing penting nggon mobil.
1: Oh, ya ngomong nek ning nggon mobil.
0: Jare kurwaton ngeyel.
1: Oh, lah iya Tony Booster nek iki. Aduh. Ya, siap.
0: Ono manuk.
1: Manuke kepiye? No manuk. Cucak rawa. Apa iki piye maksudnya?
0: Ada kucing 335.
1: Apa yang ada kucing?
0: Ada kucing 335.
1: 335.
0: Yang hilang 3 masih tinggal berapa?
1: Yang hilang 3. Nek 332 ya enggak mungkin.
0: Ya mbok ya sepoke jawab ya.
1: Iya, hilang semua.
0: Kok hilang semua
1: to? Eh, do kabur?
0: Oh, ya udah.
1: Bener ah?
0: Yang hilang 3.
1: Lah kok bisa?
0: Masih 35.
1: Oh, angkane to maksud e iki ngalah Gusti.
0: 335. Ya wis ngono wae ya.
1: Lah tadi ngomong 335.
0: Ya ya kan tadi.
1: Lah piye to ya?
0: Wis ngono wae sesuk.
1: Ya.
0: Pokoke lawa ngendul kupat ngono wae.
1: Apa kuwi?
0: Ya senajan wis tuwa ning tetep isih semangat.
1: Nah, pinter
0: tenan. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Tony Booster Kusnoyo. Halo, sugeng esuk parian. Pedot teleponnya, monggo dicoba lagi. Halo. Oh, pedot lagi, monggo dicoba seterusnya budaya. Yang WA matur nuwun sudah gabung di 0895 0144 1066. Kita baca WA dulu. Halo.
2: Waduh.
1: Halo, waduh apa?
2: Waduh.

0: manuk ngendap ana susu. Iki batang penting mlebu ngilangke susah. Ojo ati pedhot.
1: Langsung aduh.
0: Langsung masuk gundule sik. Awake kari.
1: Gundule sik. Jarene mung gundule.
0: Iya mabuk sing penting melu
1: aku ketok. Ah, iki piye to jarene gundule kok iki kok liyane.
0: Anu lho, gegrok ping 3 lho wisen wiwit nyampe rebutan radio putune kok.
1: Waduh mesake ya.
0: Oke, tak ngetep dhewe men anu. Nyanyi ning arepan. Heeh, parikane.
1: Jawabannya apa?
0: Jawabane iki mau susah lho.
1: Susah. Oke.
0: Nek bahasa Inggris ya sarang.
1: Siap.
0: Terus parikane iki mau to tak ngarang sikik. Neng pasar turi tuku gethuk diparingi meja. Ya neng RRI bisa masuk. Golek bejo ngono wae lah.
1: Nah.
0: Bapak bae. Wis nyenge mburine pun matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo, sugeng esuk parian kita baca WA dulu.
2: Halo. Kok Andre, Pak?
1: Wah, iki premane masuk iki.
2: Alah wani-wani karo preman gunung gitu.
1: Nah, ini Zizi lagi ngapain Zizi?
2: Zizi tidur.
1: Loh, kok yo meng bobak bubuk bangun.
2: Ah, yo men tawang yo men cepet lemu dan ketemu sama Kakak Oli.
1: Mamanya udah masuk kerja ini.
2: Ya sudah, jam segini udah mau istirahat kok.
1: Oh gitu. Terus pulang pasti.
2: Pulangnya nanti jam 12.
1: Oh, enggak pulang dulu maksudnya nemoni anak gitu.
2: Langgak yo nanti jam 12. Pulang-pulang kok garapane ora rampung.
1: Padake kantore dhewe apa ya?
2: Padake ning RRI.
1: Wah, maksudnya apa iki? Iki maksudnya apa iki? Ayo.
2: Maksudnya aku iki sengit.
1: Iki dirungok kayak sak alam dunia lho, Budhe.
2: Enggak apa-apa, Mak, aku benci kok sama dia.
1: Tak sebut ya.
2: Ya. Ayo nak wani.
1: Ora wani. Ayo nembang sike.
2: Prastu. Salaraku.

0: என் குண்ணம் மண் கரோ
1: tapi kira pucu soalnya suwe lepo. Ini gue tawa terus kenapa toh yo?
0: Lah aku iki nek ketemu kono iki gelar guyu ya. Loh, nek gelar ambe sengut ora ra ketemu aku.
1: Lah nopo toh kok nek ketemu iki mesti ketawa
0: aja. Terima mbai ning kali.
1: Waduh.
0: Guran langen.
1: Yo ngalah.
0: Oke kancane ciblonan.
1: Heeh.
0: Arep tak pamerin kok di ulis jenjang ini.
1: Oke, siap.
0: Arep tak jak langen.
1: Nah.
0: Belarak disamperke aku arep nyedak karo kowe.
1: Waduh.
0: Mergane kowe ana sing duwe.
1: Siapa kah itu?
0: Lo iki.
1: Hati-hati lo Budhe.
0: Ayo, mulane kita hati-hati.
1: Makane
0: pari.
1: Makane aja dadi sinden.
0: Wes aku wis ora kok sinden. Jare arep ngundang ketoprak.
1: Ah, kene akeh wong sing dotoprakan kok ya.
0: Mengko nek bayarane rada lumayan ya tak bagi loro.
1: Oke. Lanjut.
0: Nggih, nyang sing ngendi matengen.
1: Heeh.
0: Linggo jajar kanggo tambah kangen. Ngapun mawon, matur nuwun Dimas Kusik ganteng.
1: Sami-sami Budhe. Dadah. Kita jeda dulu seterusnya Budhe. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kabupaten RI Ngeluluri Putih Jawi Surah Budaya Jogja Matur Nuwun Seterusno Butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Kali ini kita bacain dulu WA yang sudah dikirimkan lewat nomor 0895 0144 1066, ataupun juga lewat telepon sabaran ya. Nanti akan saya bacain untuk WA-nya dan juga voice note-nya serta teleponnya, sabar dulu ya. Kita putarkan sekali lagi dulu ya Seterusno Butoyo, supaya tadi buat yang ketinggalan ini bisa ikutan gabung lagi. Kira-kira sopo akunya apa, batangannya apa? Oke, okay? Ini dia.
1: Prosdulurku kebatangan wangsalanku, wangsalan prasojo papan kanggo ngendok peksi, aja rusuh yen guneman karo bocah.
0: Nah, itu dia. Jawabannya apa? Yuk kita cek dulu yang WA di 0895 0144 1066. Kita putarkan dulu yang voice note ya Seterusno Butoh. Ada Bu Supriyati 125cc.
2: Sugeng injang parian Mas Yerdan kalian Pak Timur Jono. Kula badhe jawab susuh manuk.
0: Siap. Badhe
2: parian ya Pak Timur Jono kalian Mas Yerdan. Saged kawula awiti nggih. Wedang ronde apik natane, miroso jahe ni, seger dadi ni, temandang gawe manut rancangane, gede TKT bunga ati nih. Mekaten kemawon Mas Yerdan kalian Pak Demur Jono. Kalau ngantos kangen suantan pun Mas Yerdan kalian Pak Demur Jono. Selalu jaya di udara RRI Prumpat Yogyakarta. Mekaten kemawon matur banuwo sugeng makaryo.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi, ini kita ke voice note selanjutnya ada Mbak Ijem.
3: Halo sugeng enjang Mas Yerdan Talaksoro, sugeng enjang parian. Niki ki Mbak Anto Mas Yerdan.
0: Inji Mbah.
3: Niki Mbak Ijem Babatan Piyungan badhe nderek jawab. Kan sus anu niku arga ngendok peksi niku namine susuh. Ngaten niku nggih, susuh. Pariane ijo-ijo aja diundui, sing abang ora karuan, sing duwe bojo aja dirusui, wong sing legan ora karuan.
0: Nah,
3: ayeme lemu-lemu, ayeme nek wis ketemu. Ngoten niku parian kula. Terus kentune kagem Bu Sri Utami nggih, kalih Bunda Dwijo, kalih Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Nek Sagio, lan kagem sedaya kemawon nggih. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Bapak atau Ibu Mujiarto ini ya.
4: Sugeng siang Mas Jordan.
0: Injih.
4: Arep latihan nyanyi.
0: Monggo.

0: prasojo papan kanggo ngendhog peksi aja rusuh yen kuneman karo bocah. Jawabanipun susah.
1: Siap.
0: Sugeng siang Mas Jurjan.
1: Injih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Pak Kasiono.
2: Sugeng injing Mas Jurjan, kula Pak Kasiono mbulawen badhe batang wangsalan punika. Kula tembangaken bareng matur.

0: pandok manuk susu naminyo. Mekaten Mas Jordan, papan kangge ngendok manuk niku susu. Mekaten sugeng injing matun pun.
1: Sami-sami, lanjut lagi Ibu Wit di Sorobayan, Mas Jordan batanganipun susu. Parian libur nembe wonten tamu sederek tebih. Mas Jordan salam set kagem Mas Murjono juga. Pokoknya semangat, matur nuwun. Bu Susmi jawabannya susu, Bu Widyaningsi. Susu parian kolang-kaling pakan ulo sedompol isine telu eling-eling dadi siswa awan wengi sergep sinau. Mbah Jio sugeng injang parian jawabannya susu. Mbah Suro Hargolawu parian batangane susu. Gending Soran gagah prakoso watae. Si bentar mbak. Jineman Glatik Glinding Nyeng Senke Ati gitu ya, semoga gak salah ya. Naming latihan ngeleluri budoyo gawe parian. Eman-eman yen ketitik budayane kok ora di pepetri. Siap, mantap. Ibu Sriwi apa nih? Oke, suwun lah. Piye ki maksudnya? Ki jalu serandaan. Papan go ngendok peksi niku susu. Parian mikul suket diuntel-untel. Timbang ngempet yo balik kumpul. Ibu Wagimo susu tebakannya. Pak Untung jawabannya susu. Nggih, Bu Bekti jawabannya apa nih? Susu. Joko Tingkir ngombe dawet ijo, ojo dipikir banget-banget, ndak mengko mumet lho. Mbak Giman, jawabannya susu Oma Manuk, siap. Mbak Anggun, apa nih? Apa sih kak, tidak masuk ini katanya, maksudnya tidak masuk di pikiran saya, nggak ngerti bahasanya. Ya sudah, dinikmati saja ya. Pak Rejo Susilo, susuh Mas Jordan. Bu Mulyatsi absen. Bu Partina, sugeng siang Mas Jordan, delingo melepet kulon batang. Susuh, matur suwun. Gih, sami-sami. Bu Tarmi jawabannya susu nuwun sugeng isu. Oke, kita buka telepon dulu lagi ya Sutresno Butuh, monggo 0274552219. Halo sugeng isu parian. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi 0274540. Kita baca WA dulu ya.
2: Kan tak tunggu. Tunggu mah gak dibaca dulu. Bilang jam liar baca.
1: Aduh, ini ngomong apa sih suwon Mas Jordan?
2: Oh,
1: apa sih?
2: Oh, lo kan dijawab nek jawabannya bener maka
1: gitu.
2: Oke, suwon Pak Jordan.
1: Ya ampun, tak pikir ada apa.
2: Ini sekarang mau masuk parian. Boleh?
1: Boleh dong. Mau masuk aja kan?
2: Voice note enggak?
1: Hah?
2: Mau baca voice note?
1: Enggak, ini waktunya udah mepet soalnya.
2: Oh
1: ya.
2: Melu rengeng-rengeng boleh,
1: so? Boleh dong.
2: Jih, tak bibitin, jih.
1: Ya, monggo jawabannya apa, Bu? Batangane ya. Nembang dulu dong.
2: Iya. Pratulurku kek batang

0: kapan kanggo ngendok paksi ora ruso yen kuneman karo bocah.
1: Nah,
0: ngaten Mas Jurda.
1: Nggih.
0: Jawaban kula.
1: Heeh.
0: Hubungane karo ruso itu
1: apa tuh?
0: Enggak, ini kan Pak siapa Murjono ojo rusuh itu toh. Jawaban kula susuh peksi atau susuh manuk.
1: Siap, catet.
0: Kandang manuk, nggih. Heeh. Pariannya belum.
1: Loh.
0: Biar yang main masuk dulu.
1: Oke, siap.
0: Ye, matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Bu Sriwi. Halo. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi seterusnya putus 0274552219. Gak ada? Ya wes, kalau gitu kita baca WA lagi dulu ya seterusnya putus. Ini masih banyak ya WA nih. Ada Pak Tumidi ngirimin voice note, yuk kita dengerin dulu Pak Tumidi.
2: Jawabanipun susu. Marianipun nyangking ember nyiwoteng.

ngomong, ngamang, ngamang gitu. Andeng-andeng nang ngisor gulu. Papat lan loro ono enem. Mayang-mayang pengen ketemu, bareng ketemu mong podo mesem. Apa nih? Ata-ata uni ne tekek. Wayah bengi neng wejati. Delak-delak duwite duwite ente. Tembemburi sing ati-ati. Oke. Yangkung Kamsi jawabannya susu parian. Kopi hangat tambah gula. Gula Jawa rasane legi. Tetap semangat natian wis tuwa. Ojo tansah njaluk diladeni. Sip. Mbak SW Hendrini dari Batang Mas Chantre, Mbak Menawi mboten lepat susu. Mbah Mulyono Kotirto jawabannya susu. Pak Tarno susuh mas, pariane duwe bojo ojo lenjeh. Mbuh lalilah kepiye to ya iki. Arif, Mas Arif jawabannya susuh. Mbak Cindy jawabannya susuh mano. Siap, matur sembanun yang sudah bergabung. Habis ya, WA-nya udah tak bacain, udah tak puterin voice note-nya. Kalau begitu saya juga mau pamit dulu seterusnya, butuh udah hampir jam 10 pagi. Kalau begitu jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua sih, susuh gitu ya. Itu jawabannya, susuh mana. Kalau begitu saya jalan terlaksana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya, butuh. Yuk kita ketemu lagi di parian selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

0: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan langkah pendataan ulang atau profiling terhadap siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis pasca insiden dugaan keracunan di Kapanewon Jetis. Data pemetaan terbaru ini nantinya akan diserahkan ke Badan Gizi Nasional untuk memastikan bantuan makanan menyasar secara tepat kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengakomodasi kekhawatiran orang tua murid pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, pabrik gula Madu Kismo Bantul terus mengemas sejarah industri gula menjadi daya tarik wisata edukasi melalui pengalaman unik menaiki kereta lori tua. Dalam tur berdurasi 2 jam tersebut, para wisatawan diajak menyusuri area pabrik untuk melihat langsung seluruh tahapan pembuatan gula, mulai dari penggilingan tebu hingga pemanfaatan sisa produksi menjadi spiritus. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati perangan pun. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwadi M.Hum Duwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Apa kok meng diundang wae ngono mlaku kok dadak nyandrung-nyandrung.
1: Niku bingung ngene
0: iki. Meng ana wong bengok-bengok wae kok bingung kae mau iki bengok-bengok ngono. Bareng weruh adine si kanastren kok njur dirangkul sak mlebu kae mau iki njur apa kae mau.
1: Ning nek dipunduti preso.
0: Heeh.
1: Terus Ndara Panji wonten pundi? Awake dhewe le wangsulan pripun?
0: Ah, wangsulan wong ki anggere jujur apa anange kok.
2: Piye ta wong mau ngono dadi ora ana iki piye?
0: Lah kok pun lumrah ta nek Barono aja ora ana, niku wis lumrah
1: kok. Jenenge kok ya lumrah kaya ngono ta. Sampun-sampun Ndara Putri, sampun nggih, sampun.
0: Niku wong kok ngaten niku. Jeleh-jeleh kok njur preso rayine Kanastren dijak mlebet dalem.
2: Kok iki gampang kok ya.
1: Jenengan niku wong ya rayine dijak mlebu kok ya. Wong ya sik njak mlebu ya kadange kok panjenengan nesu lho.
0: Kok ora kusisan dijak ngono lho. Wong aku ki ya garwane kok ora dijak sisan sing dijak kok kan. Kok
2: sumpita aku ki saiki rak dadi bingung ta.
1: Kados ngene
2: iki. Aku le nyebut piye coba?
0: Piye ya?
2: Wes, saiki kuwi.
0: Aku kuwi.
1: Panjenengan menika menawi nyebut Dimas ngaten ya malah pangono diceluk ke Dimas.
2: Ada sabene kakang aku sih. Isih kakang rak yo. Dadi mubeng minger ora karo-karuan to sesebutane.
0: Sopo-sopo kakang kok. Enteng Rama menika Rama Patih menawi anu ngendika kalian kula yo kakang.
2: Sing pas aku rak yo siwa.
0: Siwa mong lah.
1: Mangke menawi menika panjenengan nimbali Siwa ingkang rayi mangke nesu.
2: Lah iya.
0: Siwa mongko aku ki.
2: Apa aku kudu Dimas? Semono kok Dimas?
0: Wah, njur apa?
1: Panjenengan kok ya ning kene to?
0: Loh,
1: panjenengan menika nek cedak-cedak aku, mengko garwa panjenengan menika duka.
0: Niku anu, Mbok Mban.
2: Neng pancen sing pas kowe.
0: Betarpan kok niku.
2: Sing pas kowe ya sing dibek iki kowe kok Mbok. Lah kok kandangku kok ya.
1: Lho, panjenengan menika kula menika mah kok kalian menika.
0: Nek riyen niku anu Kang Mbok. Kipo-kipo karo kula menika.
2: Ora anjur Kang Mbok ta karo aku.
0: Kaya patut kae nek Kang. Riyen kipo-kipo angel. Ora tresno karo kula dicedhaki we
1: mingkar-mingkar.
0: Barang wis gelem. Kok njur betarepan aku ki ngetke wong wedok nesu.
1: Wong menika badhe ngeteraken kula wonten dalem kasatriyan kemawon.
0: Nesu.
1: Dipuntutaken kok
2: menika.
0: Lah wong aku mung nonton wedhus wedok wae nesu kok kepiye saking.
2: Kuwi jenenge wis tuwa rasa tresnane, Kakang. Lah piye aku apa Kakang kok piye iki?
1: Sampun mboten sawawa yadat.
0: Sak isane
1: mawon. Wonje wae.
2: Inggih tes. Mau nak kowe matur sare pinanggih Kang Mas Panji. Angkone pinanggih ana ngendi to Kakang?
1: Mbah, tes pundi menika? Jenengan menapa kula ingkang matur?
0: Ayo kowe ya kena aku ya ora apa-apa. Kowe wae sing matur.
1: Kula menika ajrih menawi.
0: Alah matur kok ajrih kuwi ganti kaya karo sapa wong.
1: Ngaten nggih Ndara Putih iki. Anu piye? Ndara Panji menika nembe tindak. Sampun,
2: lah ya sekawet ki pancen mundut pamit karo aku. Ning jarene wong aku iki diparengake nderek kok, Mbok.
0: Mun kok kala wae menika kok nandalem Kang Mbok Ayu kok jeleh-jeleh.
1: Injen nuwun sewu,
0: panjenengan. Ngimpi napa pripun gak ngimpi Allah mau kuwi kok.
2: Aku iki bingung kok nguleki Kang Mas Panji ngendikane nak tindak aku diparengke nderek, ditimbali Kanjeng Wok. Kili Roro Sunti.
1: Oh,
2: nah, aku dipareng kendarak ning aku didhawuhi sare luwe dhisik. Wong nalika semono kuwi malah rerepen. Terus aku didhawuhi sare, didhawuhi bantalan astane Kang Mas Panji.
0: Kaya aku kae ku.
1: Panjenengan dos pundi?
0: Ya tak bantali karo tanganku ngono kanastren kuwi.
1: Malah panjenengan menika nganti kaya iya terus
0: ning turu.
1: Aku ora sare-sare lajeng ngatos pundi.
0: Mbuh kahangel banget turune kuwi.
1: Ngaten nggih Ndara Putri. Ndara Panji menika anggenipun tindak namung sekedap. Kula wau paring dawuh dumateng kula supados inggih supados njagi panjenengan. Sakmenika ngaten kemawon, wong Ndara Panji tindak kula menika sakmenika sampun jaga panjenengan nggih.
2: Ning tenan to, Mbok, kowe gelem to ngancani aku sak suwene dere aku ning kasatriyan Jenggala kene.
1: Nggih. Kula menika nuwun sewu nggih. Panjenengan menika dipun boyong wonten ing kasatriyan kemawon. Kula lajeng raosipun sepi wonten kepatihan. Kula trimah wangsul wonten dusun kemawon kok Ndara Putri.
2: Iya, aku yo dicaosi kabar abdi jare kowe banjur mulai ning desa.
1: Nggih, lajeng dipun timbali dening Kang Rama. Kula kapureh nderek panjenengan wonten kasatriyan mriki. Nggih. Sak menika kula sampun wonten mriki, panjenengan mboten perlu sedih menawi pun tilar Kanjeng Pangeran Panji nggih.
2: Lah iya lho mbok tujune ana kowe. Rasane yen ana kowe ngene iki kaya-kaya aku isih lenggah ning dalem kepatihan ya. Sedhithik-sedhithik apa wae tok ladosi. Nek ora kepeneran aku mesti muwon ya mbok ya.
1: Nggih wong panjenengan menika sinaosa putranipun Ndara Patih nanging wiwit alit menika ingkang nglawentah kula kok Ndara Putri.
2: Iya, aku kelingan kok mbok yen kowe mulai ning desa ana keperluan apa kae aku mesti muwon, aku mesti goleki kowe. Aku nyuwun diterke ning papan dunungmu ning desa, aku kelingan kok nalika aku isih alit kae.
1: Inggih, Ndara Putri.
0: Sing nglawentah ki ora mung kowe, aku barang kuwi mbiyen gak isih.
1: Panjenengan ki nglawentah Ndara Putri Anggraeni ning kok malah terus entuk rayine.
0: Sekarang tak cimke cilik ya kan. Aku sakang
2: padake wowoan wae lho.
0: Ngono kuwi. Nek anu nek ucah cilik-cilik doan kok iki tak ambil ngono.
1: Kok tak ambil?
0: Tak cim ngono.
1: Nuwun sewu, rumiyin menika nggih. Sok-sok menika nggih. Nuwun sewu cedak-cedak kalian kula menika ning sareng kula menika mboten purun nggih lajeng piyambakipun kok lajeng jeleh anggenipun nyedhaki.
2: Kok yo sing dipilih kuwi kok yo kadangku lho.
0: Apa sik judul niku pun garis sing pepesten kok niku.
2: Apa
0: nyatanipun Kang Rayi karo kula yo dur.
1: Panjenengan pirsani nggih Ndara Putri menawi srimbet karyan Ndara Putri kanes tren menika rak nggih anggenipun gandengan menika. Alah sing putri menik-menik. Kok tadi?
2: Sing kakang kok menok-menok.
0: Aku ditakoni ngomong.
1: Terus pundi?
0: Kang Wayah kok sampun ageng ngono. Aku lha
1: kok. Dipun mestani Kang Wayah.
0: Aku yo ora semaur aku. Wong bojone kok muni ndarani putuku
2: to. Lah ya aja lara atimu to Kakang pancen kasunyatan sing disawang kuwi kahanane ora pas ngono lho. Dadi kalau masa wong kuwi yang nyawang ora pas ya mesti banjur alok to. Lah kok ngono kuwi kowe ya kudu wis piye yo jenenge wis kudu
1: tapi panjenengan pesane Ndara Putri Ndara kanestren panjenengan kanthi mlebet piyambakipun anggenipun nyawang lingak linguk
0: kaya anu ya
2: iki terus ora tau pisah yo Kakang
0: sakniki anu sek napa bubuk napa
2: ngertikane kuwi sayang tuwe anyur saiki sarean apa tunggonku kae. Sarean ana patunggon. Manus salah apa kepiye kok bingung.
0: Pun mboten anu nek pun sare ten mriki nggih pun.
1: Lho wong ya Ndara Putri kanestren menika ora ora nate tindak tebih. Dadine rak ya sayah menapa.
2: Lah ya wong ora nate tindak tebih kok ya.
0: Mamune masuk angin ngono. Ning jane adate mentake ngelih kan. Nek wis madang ku ya njur mari.
2: Pun sakniki. Lah kok dunian saya kuwi njur tok bapa ngono dadi ora saya.
1: Nek ning
0: mon saya. Oh gede aja di bapa. Ya apa ta digendrong kabar-kabar.
1: Ya wong bapa garwane kok
0: anu niki nek pun sare ten mriki nggih pun mboten apa-apa. Kula sakniki ajeng wangsul ten kepatihan.
2: Lho kok
0: kula ora sowan mriki menika namung ngeteraken Ban Sumbita.
2: Didhawuhi Kanjeng Rama ngeterke Mbok Sumita kanggo kanca aku to.
0: Nggih.
2: Ning ngono rak ya kowe yen arep kondrona kepatihan Ya kadangku diasto digowo digugah dhisik anggone sare.
1: Apa ditunggu?
2: Kok mesti rewel yang ditinggal.
1: Mangke menawi nangis kula ngeterke malih.
0: Aja semono gedene nangis malah men seru.
1: Ya mau piyambakipun menika hubungan kok
2: ora rampung-rampung anggone terteran yen kowe ora. Wah. Saiki diwungu.
0: Nek mangke kula jujule malih nek pun le turu tutuk.
2: Lawang ta lho kowe iki Rana Rena apa rasane Kakang?
1: Sampeyan padene meng karo arep niliki aku ta?
0: Mlaku nang dindi adoh banget kula menika kulina.
2: Ya wis saiki ngene wae. Ayo padha diwungu bebarengan. Ayo mengko diganti kondur. Ayo,
0: monggo. Monggo.

0: malah kok gowo dhewe to.
1: Lho, iya dibuka.
0: Ya.
1: Lah enak tenan to.
0: Waduh, waduh.
1: Ning nyenil ngusil.
0: Wong ngukan ana sing gedhe barang cilik.
1: Ditung-ditung. Siji
0: ora sah ditung. Nek ditung gue nek ngerti kancane enggak ngisini-sini.
1: Lho, padane ra dibagi to. Iki lho 8, 9, 10. Kowe papa aku sing
0: kowe sing 20. Tak tutuk kowe.
1: Nah, iki wis kepis-kepis mong.
0: Sik, sik, sik. Ya. Ini. Ora kaya dino iki malah. Iya, aduh.
1: Nyokot.
0: Kecocok rene kok nyokot iwak kok. Nah, iki. Sing iki engko sing cilik-cilik tak dewekne, tak dadekne greh.
1: Rek-rekmu mau? Wah, mesti klebus iki. Mau arep mbom garang iwak.
0: Ora iso, Bro.
1: Plastik.
0: Ya, ora klebus kok njur.
2: Ya, sami pikantuk kathah, Pak.
0: Loh.
3: Pak.
0: Wah. Iki sekon ngendi anggone? Kok ora ngerti-ngerti terus?
2: Ambo pilih sampean sami ketungkul oleh sami budidaya ngupadi ulam niki wau.
0: Wah, injih-injih Ndoro. Kok
3: iya nek iki wakmu iki tak opene luwih.
0: Oh, injih-injih
2: lempak kriyen, Pak. Lempak
3: kriyen. Dilungkuke. Anjir diwadahi.
1: Kuwi wong tuwa to. Piye ngerti dhewe ae ditinggal lunga ora ganggu kok malah.
2: Lho sampean ampun lunga.
0: Oh iya.
2: Kula kepengin betah rembugan kali sampean sedilo mawon.
1: Mboten ganggu.
2: Mboten.
0: Kok pikiranmu kok teng celekutik to.
1: Menapa ngaring gapeng gale arep ndek perlu apa ak di wong tuwa.
0: Wong iki tindak rene marani awake dhewe ngono kok. Upama duwe kaperluan.
2: Nggih kula ganggu sedilo. Ming butuh ngerti kalih sampean.
0: Injih.
2: Lae mempeng-mempeng padha misaya mino.
0: Wah, nah. Menika kantenan damelan kula nggih. Namung kados mekaten
2: to. Pun pinten taun ngeten iki?
0: Nggih, sak. Niki wiwit alit ngantos
2: dadi wiwit alit. Napa bapak-bapak sampean riyen ya anu tukang misaya mino?
0: Nggih,
2: ora ngono. Tadi nedak sungging karo keng bapak.
0: Nggih, lajeng napa malih to Ndara wong nggih minyaten iki.
2: Cinten sampean asmane?
0: Kula Pak Misaya.
2: Pak Misaya.
0: Nggih.
2: Wah, lek gawe jeneng bapakne kok ya apik Misaya. Dupeh gaweane golek iwak terus Misaya. Misaya mino.
1: Gawe kula awon malih.
2: Cinten sampean?
1: Angker.
2: Cinten?
1: Angker.
2: Kok medeni jenenge?
1: Kliwon iki apa lek
0: arep. Ya jeneng iki kliwon ngono kok
1: kliwon iki
3: kurang ngajeng diganti angker to.
2: Oh, namine kliwon.
0: Niki keponakan kula Ndara. Lah, menika kok sajakipun para Ndara lajeng saking pundi kok tedhak wonten pinggir samudra kados mekaten Ndara.
2: Ih, anu diwanuh ki mawon Pak Misaya. Kula panji kudu waning pati.
0: Oh. Waduh, saking jenggala.
2: Nggih, mboten napa-napa, pun ngadeg mawon. Ampun kok terus ngelisot-ngelisot ngoten. Ampun. Ampun ngadeg mawon mboten napa-napa, sawus. Ten riki kok terus ngelisot-ngelisot ten riki.
0: Ngadeg. Pak, mboten wani.
2: Mboten napa-napa ngadeg mawon.
1: Malah sekeco ngaten
0: iki. Sampun Ndara ngaten. Wah, nyuwun pangapunten Ndara.
2: Niki kula rak nderekke Kanjeng Uwa. Roro Gilisunti.
0: Oh, lajeng
2: minggir-minggir penggalih.
0: Oh.
2: Rening Kanjeng Uwa Roro Gilisunti niki lenggarak ten Kapucangan.
0: Inggih.
2: Lah kula nembe sowan wonten Kapucangan. Lajeng dining Kanjeng Uwa Roro Gilisunti dipun tedhaken papan sak kiwa tengening kapadhipukan Kapucangan. Mlebet wonten ing gisiing samudra ngriki niki.
3: Iya, Pak.
0: Ngaten Ndara wong ninggal-ninggal penggalih menika rak anu papanipun menika reget, lajeng gandanipun amis. Mesakaken kok
2: mboten menapa-menapa, Pak. Mboten napa-napa, mpun to. Kula ya kepengin ngrasake kaya panandang panjenengan, liyawan bengi misaya mina.
0: Ngrasakaken
1: ulah menika
0: napa ora usah ditari mengko dicaosi terus
2: mpun mboten mangke malah sampeyan kapitunan mangke mpun sampeyan mestine rak misaya mina niku rak dinggo nguripi kulawarga sampeyan
0: inji ning nggih sampun cekap kok ndoro
1: pilihane sing cilik-cilik
2: wae ya lek terus nek sampeyan golek iwak ngoten niku apa ya iso nggo cukup dinggo urip bedinane
0: ya kantun kabejan Ndoro. Menawi sedintenipun angsal kathah inggih kadang kala kenging kangge kalih dinten tigang dinten ning yen boten angsal inggih namung sekedhik sedinten kemawon inggih sampun telas
2: nggih boten maido kula awet sing jeneng wong gogoh-gogoh kuwi panjen kala mangsa nek nasibe apik ya oleh akeh kala mangsa nek ombake gedhe ora wani.
0: Nah, nggih,
2: jolo rawani ning samudra, nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Ning kula pun tentrem kok Ndoro ngaten menika.
2: Oh, pun remen.
0: Mboten mikir pripun-pripun nggih paten gesang den dintenipun menika sampun nerima.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Anu.
0: Injih Ndoro.
2: Pak Misaya kalian sampean kliwon. Kulo kok kepengen kali sampean supaya sampean niku iso ngundak ke pangripan sampean kanthi kabisan sampean tak sukani peragat tinggo tuku piranti ben pirantine apik iso kena nggo golek iwak kanthi becik asile iwak akeh iso nggo nyukupi keluarga sampean. Mulane niki
0: waduh.
3: Wah, ditampa wae. Ora apa-apa tanpa nono. Ya,
2: niki mang tampane
3: buntelan
2: niku.
3: Sak cukupe ya.
0: Wah, piye iki lho?
2: Ya.
0: Niku sak estu
2: ndoro geng.
0: Nggih. Ayo genah ngono kok, Le.
1: Aja ditampa, Le.
2: Lho.
3: Piye to? Kok ora ditampa piye iki
2: paringane kancem tresna kula ten sampean supaya sampean iso mundhak penguripane.
0: Ora lek iki mau piye kok dadi ora ditampa
2: mun-mun to.
1: Ndoro sapa?
2: Ndoro Panjenengan
1: ngesake iwak terus dijoli dhuwit itu.
2: Ampun-ampun kula ora ngersake iwak sampean. Kula mung kepengin biantu sampean supaya urip sampean niku iso munjo.
0: Waduh,
2: mergo piranti sampean apik, piranti sampean murwat kanggo misaya mina.
0: Waduh,
1: kabejan kang tanpa upami. Upami kok ora gat nika kula tampi. Nika saestu kangge gesang kula sak brayat tigang dinten.
0: Wah, aja kok mung telung dina. Iki telung sasi wae ra.
2: Nek perlu panjenengan sampean mangke liya dina tak aturi padha nglumpuke kanca-kanca.

semanten Sutresno Budoyo atur biaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
3: Iya, Ma. Mengko nek diopeni

0: wong liya utawa wong manca ga bingung.
1: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin ninawe.
2: Aku sarujuk, Ma.
3: Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Menurutmu sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
5: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
6: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
7: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
4: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
5: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
8: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
9: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain. Kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan, Kidul Kalurahan Bulurejo Seming. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologis Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar sumniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Amaja Juli nomor 2 Kota Baru Ngayu Jakarta lan dumateng penjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawonya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lanuki AM 1107 kHz lanuki saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lanuki streaming wonten ing rri.co.id. Jika terakan sugeng siang katur dhumateng Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing Perempat RRI Jakarta. Wonten ing siang menika dinten Selasa Pahing 21 September 2016 nggih Sutresna budaya sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken rangkaian giaran ngantos ing mangke kirang langkung wanci tabu tiga sonten Sutresna budaya lan wonten ing siang menika Perempat RRI Ngayu Jakarta badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing wekdal siang menika ngaturaken ira-irahan serai drengki sumangga Sutresna budaya saking Jalan Amaja Juli Kota Baru Ngayu Jakarta katuraken sugeng midhangetaken

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, di Teras UMKM tentunya akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan juga berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menjalankan usahanya, kegiatannya untuk menawarkan ataupun juga memproduksi olahan ataupun juga produksi craft yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM di bidang craft ini, di bidang kerajinan ataupun juga di bidang kaos ataupun juga batik ini ya. Jadi keterampilan-keterampilan. Saya menjumpai dengan Ibu siapa ini?
2: Nama saya Ria Komalasari.
1: Ya, Ibu Ria Komalasari, alamatnya di mana Ibu?
2: Alamatnya di Dusun Weton, Desa Kebon Rejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
1: Iya, ini UMKM-nya namanya apa nih Bu?
2: Nama usaha saya adalah Semburat.
1: Semburat, begitu ya, produknya apa saja?
2: Saya memproduksi kain batik dan kain ekoprint. Dan produk unggulan saya adalah kaos kolaborasi antara ekoprint dan batik.
1: Oh gitu, kolaborasi ekoprint dan juga batik. Ini saya juga sudah pegang kaosnya ini. Kaosnya ini ada ekoprintnya. Ini kolaborasinya dengan ekoprint tadi ya. Ekoprint itu dari daun-daunan. Ini daun apa ini, Bu?
2: Itu daun jati.
1: Daun jati gitu ya. Terus ini di depannya ada huruf aksara Jawa ini ya.
2: Iya.
1: Huruf aksara Jawa. Nah, ini usaha ini dilakukan dari tahun berapa ini, Bu?
2: Dari tahun 2024 bulan April.
1: Oh, gitu. Baru ya dari tahun 2024. Kenapa pilih usaha ini, Bu?
2: Itu adalah usaha yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Mm-hmm. Jadi saya itu suka dengan kerajinan, dengan seni-seni kayak gitu. Jadi awalnya itu saya membuat ekoprint, terus saya juga lama-lama itu saya tertarik dengan batik, terus saya juga membuat batik, terus saya terus berinovasi karena sudah apa ya, ekoprint itu biasanya identik dengan ekoprint aja, kalau ekoprint kan bukan batik, dan kalau batik itu batik aja, batik itu bukan ekoprint. Terus saya itu membuat inovasi antara gimana satu produk itu ada unsur batik dan ekoprintnya yang belum ada di pasaran kayak gitu.
1: Tapi itu bentuknya berarti dibuat kaos semua atau apa, Bu?
2: Jadi yang produk unggulan saya itu kaos kolaborasi antara batik ekoprint. Tapi yang ada juga kayak di rumah itu batik yang batik aja kayak.
1: Tapi pakai dibuat hem begitu atau blus atau apa?
2: Kami menyediakan.
1: Atau bahan baku aja?
2: Bahan baku kayak batik aja kayak gitu.
1: Tapi bukan aja. Bukan yang sudah jadi gitu, bukan?
2: Ada juga yang sudah jadi kayak baju kayak gitu, ada juga.
1: Oh gitu, baju ada, kemeja ada, ya. Seperti itu dari batik dan ekoprint gitu, ya. Kolaborasi juga begitu.
2: Yang di rumah itu ada juga yang kolaborasi, yang maksudnya yang tidak kolaborasi juga ada, cuman yang saya angkat itu inovasinya itu yang kolaborasi antara batik dan ekoprint kayak gitu.
1: Oke, terus berkaitan dengan ini, kenapa punya pemikiran bahwa batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, ekoprint saya kolaborasikan seperti itu. Kenapa punya pemikiran dikolaborasikan, karena apa?
2: Karena yang sudah saya lihat-lihat di pasaran umum itu kalau batik itu ya batik aja kayak gitu. Dia kalau batik ya batik aja. Kalau batik bukan ekoprint. Kalau saya lihat itu ekoprint ya ekoprint aja, daun khusus daun semua. Enggak ada unsur batiknya kayak gitu. Jadi saya itu berinovasi gimana saya itu punya produk yang berbeda dari usaha lain kayak gitu, yang enggak sama.
1: Makanya terus
2: gitu.
1: Memilih kolaborasi. Kenapa yang dipilih ekoprint sama batik aja, kenapa enggak lurik? Misalnya karena, seperti itu.
2: Karena dasarnya saya itu ekoprint dan batik, karena ekoprint itu di tempat saya itu kayak daun-daunan itu masih banyak.
1: Oh, gitu.
2: Sumber dayanya itu masih banyak. Jadi saya ingin memanfaatkan dari sumber daya alam itu.
1: Gitu. Kalau produksi seperti ini berarti sekali produksi berapa piece begitu jumlahnya?
2: Kalau untuk saat ini saya produksinya itu masih 5-10 kayak gitu.
1: Setiap hari begitu atau bagaimana? Atau setiap periode membuat?
2: Kami membuatnya itu kita harus nganu ready stock kayak gitu. Terus kita juga kalau ada mau pesan kayak gitu, nama kayak gitu juga bisa kayak gitu. Jadi ready stock juga ada, kalau mau pesan gitu juga ada.
1: Nggak, maksudnya setiap hari itu buat produksi berapa?
2: Itu nanti tergantung ready stocknya udah masih ada atau enggak. Kalau misalnya sudah habis nanti baru kita
1: berarti tidak rutin lagi. Berarti
2: ya,
1: tidak rutin.
2: Belum rutin ya.
1: Oh gitu. Kalau misal rutin kan tiap hari saya pasti harus produksi 10 nih. Oh, ya. Macamnya adalah 1 A, 2 B, 3 C gitu. Enggak ya, tapi ya, sesuai dengan ready stock tadi gitu ya. Ya. Oke, terus dari sisi penjualan sudah kemana aja nih?
2: Produk kita ada di Sibakul, Payon Pro. Kita juga ada toko online, Shopee.
1: Seperti
2: ada,
1: itu.
2: Kita juga aktif di media sosial. Jadi kita punya IG namanya Semburat Batik. Terus Facebooknya Semburat Jogja. Ada TikToknya juga @semburatbatik.
1: Oh gitu, gitu. Oke. Terus Ibu, karena banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu berkaitan ada yang konsen aja di batik aja. Tapi Ibu Ria Kumalasari ini mempunyai produk yang dikolaborasikan. Nah, menurut Ibu nih, dengan produk yang dikolaborasikan sama produk yang hanya batik saja ataupun mungkin nanti ecoprint saja, ternyata dari sisi peminatan dari para konsumen itu lebih banyak di mana selama ini Ibu melihat?
2: Kalau semuanya itu sudah ada targetnya masing-masing ya. Kalau yang batik aja itu juga ada targetnya, kayak mungkin kayak pegawai-pegawai kayak gitu juga ada kayak gitu.
1: Tapi jadi, kalau Ibu sendiri merasa bahwa paling orang pada suka konsumen itu di yang kolaborasi itu atau?
2: Jadi semuanya itu menurut saya itu ada pangsa-pangsa tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ecoprint aja itu juga ada tempatnya, batik aja itu juga ada tempatnya, pangsa konsumennya juga ada sendiri. Jadi kolaborasi itu juga ada sendiri. Jadi kita itu punya target yang berbeda-beda kayak gitu. Semuanya juga ada tempat-tempatnya kayak gitu.
1: Oke, begitu ya. Baik, terima kasih sekali informasinya ya, Ibu Ria. Sukses selalu untuk usahanya.
2: Oke, sama-sama. Okay.
1: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata produk-produknya tidak hanya olahan saja, tapi dengan produk craft ataupun kerajinan, keterampilan ini dan juga ide-ide kreatif selalu bermunculan di antara pelaku-pelaku UMKM agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat berompat daerah di Yogyakarta pada yang terakhir wonten ngarso penjaringan kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
1: Allahu akbar.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngerungokne siaran.

0: RRI Digital.
1: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
2: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
1: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
2: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
1: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po ngasep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
2: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
1: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
3: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawa.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe katuraken racian gending angka setunggal bawa sekarageng Sudirawarna katampen gending Udan Basuki kalajengaken ladrang Lipur Sari terus ketawang Gambuh Laras Lindru Padhet Manyura. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

cakap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran yun-yun siang ing wedal meniko. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening atur kiaran yun-yun siang dinten

Pierre Siddhartha dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama ada teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenali ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SOSMM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda,
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda, Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya, itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong,
2: Lenong
3: ya. Yeah. Kalau ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-hmm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh ya, yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta. Ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan dua, terus ada gitu juga di sana Hadam dan Inang.
2: Adam.
3: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi mm-hmm. membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, mm-hmm. karena di sana pun nanti ada rakyat. Mm. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ada perampok. Hmm. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah itu
3: gula
2: ya?
3: Merah.
2: Oke,
3: nah,
2: jadi itu kita salah satu harus ada ya?
3: Harus.
2: Mm-hmm.
3: Paling enggak buat pemain.
2: Mm.
3: Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Mm, berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak.
2: Mm-hmm.
3: Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian. Tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah lewat,
3: kemudian tidak bisa aktif, kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti, dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk, makanya mereka itu punya ah kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya. Oh,
2: saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
3: ada.
2: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu maju disediakan terus ya. Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang gong, wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya beda ya. Yaitu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa, ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh, menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya, apakah sekarang atau nanti. Ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal, ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelipnya
2: baik
3: itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya, inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus,
2: okay.
3: Kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk Kali menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
1: Yuk.
2: Iya. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya.
1: Okay.
2: Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
1: Kak
2: kostum
1: Eli,
2: apa ini?
1: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
1: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Okay. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
1: Iya, iya.
3: Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
1: Oke. Okay.
3: Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
1: Yeah.
3: Permaisuri beda lagi.
1: Okay.
3: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
1: Okay.
3: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
1: Oh, baik.
3: Nah itu.
1: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
3: boleh,
1: dulu ya.
3: Boleh.
1: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
1: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Baik. Berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: di ayun-ayun. Bapukung merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow, iya. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
3: Boleh, boleh katanya.
2: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya, benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan diri.
2: Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus
4: warna
3: kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Bagus.
4: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Baik. Hijau, kuning,
4: merah tiga ya, itu seperti partai dulu kan.
2: Iya, ada tiga dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya, sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh Bun ya.
3: Oke, okay. Warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: silakan
3: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri, tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
4: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
2: ya.
3: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta.
2: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik. Langsung ya?
2: Langsung ya, saja, Bu. Silakan, Bunda.
3: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau panglima perang
5: kan, masnya bukan sih? Humasnya.
3: Iya, humas lah.
2: PR
3: otomatis.
2: Iya, betul.
3: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
5: Darat, ya.
3: Ya, Menko apa itu?
5: Menko Polhukam.
3: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
5: Tergantung cerita.
3: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
3: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
5: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
3: Gak ada. Harus punya rakyat.
2: Memang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
3: Tapi gak ada lagi.
2: Iya. Itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
5: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
2: Iya. Itu bukan bukan di sini. Bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
5: Antah
2: berantah. Iya.
3: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya, benar.
3: Di sono.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
5: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
3: Enggak, jadi lucu jinnya jadi itu. Lucu, ya. Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
5: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran sama kita gitu ya.
5: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
3: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi. Artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk. Biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
5: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya.
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
3: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa, kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di
4: pergelaran. Nah, yeah, begitu juga sehari-hari.
5: Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Yeah,
5: masalah kita perannya seperti apa,
2: betul,
5: itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya jam lagi, Nova. Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Yeah.
5: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
5: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
5: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
5: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
5: bukan patokan.
4: Bukan patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
5: Karhutla.
4: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
5: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
5: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
5: Rebutan peran. Kita sama-sama.
4: Ya. Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke.
4: Kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
5: Permaisuri Nova.
2: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan. Iya.
5: Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
5: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu. Itu ya kostumnya.
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
5: Oh, karena ornamen.
2: Enggak apa-apa, Kaeli lebih berbebannya ya. Kaeli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
5: Kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Okay. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi atau

0: kreativitasnya Nova ya.
1: Iya betul-betul luar biasa.
0: Ini kita separuh hidup penyiar aja. Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
1: Yeah.
0: Dulu bekerja di Taman Budaya.
1: Oh.
0: Kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata.
1: Okay.
0: Sampai pensiun. Dan kerjaannya selalu bawa memanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin memanda, Bu berangkat ke sini. Kata bos, kata atasan.
2: Ternyata istiqomah itu penting loh.
1: Iya benar. Konsistensi ya.
0: Konsistensi ya. Jadi okay, saya sudah pensiun 2 tahun.
1: Iya. Yeah.
0: Tetap memanda.
1: Baik.
2: Permaisurinya memang melekat ya.
0: Baik.
1: Baik.
2: Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
1: Oke, okay, siap. Menarik sekali.
2: Juga siap sih sebenarnya.
1: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya, angkat tangan
2: soalnya
1: nih.
2: Memanda ya kan.
1: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
1: Yeah.
0: Nah, Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
1: Betul.
0: Sehari-hari bayangkan. Sampai Dul itu kan budaya Betawinya
1: Betawi.
0: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan.
1: Yeah.
0: Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
1: Ah, gitu, okay,
0: sponsornya
1: dah
0: banyak.
1: Baik dah. Yeah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
0: amin
1: maju
0: itu
1: apa
0: yang
1: harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, amin, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
0: Amin.
1: Oke, Kak Eli terima kasih.
2: Terima kasih Nova Kalista.
1: Iya.
2: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
1: Ya.
2: Dan harapannya apa tadi yang
1: amin
2: sudah disampaikan
1: amin
2: bisa terwujud
1: ya amin
2: sebagai
1: ya Allah
2: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
1: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Bangpoa Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: era di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: baru.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge tali fuse.
3: Ke mana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
11: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an. Yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul, Zona Paramita menjelaskan, kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Aturan itu pun berlaku bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon hingga Kelurahan. Beralih ke informasi lain, Komisi Tinju Indonesia atau KTI menggelar sertifikasi wasit atau hakim nasional bagi wasit dan juri di berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema meningkatkan kompetensi integritas dan profesionalisme wasit hakim, kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di Gravity Camp Jalan Kaliurang. Program sertifikasi ini menjadi salah satu langkah strategis pengurus pusat dalam memanaskan mesin organisasi sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas pada tahun depan. Penasihat pengurus pusat KTI Dewanto P. Sirikar menyampaikan, peningkatan kualitas perangkat pertandingan memegang peranan krusial bagi kemajuan tinju profesional di tanah air. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno budaya
1: kula dalih jangkring.
0: Sampun kesupen lho,
1: suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil oleh
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Roma tenan ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresna budaya, suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, setyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya sugeng sonten sugeng pepanggen malih wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sonten menika duo AB kembali hadir menjumpai Sutresno budaya wonten ing 106,6 FM utawi RRI Digital. Halo.
1: Nggih,
0: sama Mbak Betty.
1: Sama Jendit dan juga Betty.
0: Iya, AB kembali menemani hingga pukul 7 malam nanti.
1: Nggih.
0: Mbak Betty tas putih pawarta sampun dahar dereng.
1: Oh, sudah makan siang juga.
0: Sudah.
1: Ya. Jendit juga udah?
0: Nah, iya toh lagi nunggu kok enggak ditanyain, aku sedih loh ini.
1: Oh iya.
0: Tanyain toh.
1: Nanti tak belikan es kelapa muda.
0: Ah, Jendit enggak usah pakai es ya.
1: Oh iya.
0: Nanti enggak pilek.
1: Oh iya.
0: Kemarin dimarahin nek pilek gitu loh. Iya.
1: Eh jangan bilang-bilang ke Bu Duijo, nanti Bu Duijo kepingin nanti.
0: Oh gitu. Lah iya. Nanti nih yang pengen banyak banget. Kalau gitu kita buka aja ya teleponnya nanti Bu Duijo langsung telepon. Tapi pilihan lagunya ada apa Mbak Betty?
1: Cuma Kamu, Cinta Berawan, Bukan Tak Tidak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu. Nonton nggih. Milik Mirnawati. Ini sepertinya Bu Duijo.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Coba kita cek betul enggak ya?
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Benul.
0: Nah, toh benul toh. Tuh.
2: Lagune ditawani es degan.
0: Nggih.
2: Lah, aku urung mini esek no, Cahayu.
1: Oh, nggih.
0: Nggih toh?
2: Wes, ya aku dhewe wae.
1: Oh, nggih.
2: Aku rasa sebagai.
0: Nggih. Jendit juga enggak pakai es kok, Bu Dijo enggak pakai es, enggak pakai gula.
2: Aku gawe wedang tomat wae.
0: Wah, nyuwun.
2: Pokoke sing penting seger.
1: Nggih.
2: Lagipun cuma kamu.
0: Cuma kamu. Boleh kintonnya?
2: Kirimnya spesial untuk penjenengan berdua, teriring ucapan selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan sehat selalu. Juga untuk Bu Yayuk Weni, Romo Roslan, Romo Heri Sadono, Bu Yayuk Jalan Paris, Romo Yuwono Mato Tejo, Bopo Kasiono, juga Bu Romo Heri Sadono, Romo Hadi Ngadiono, Bopo Azari, Mak Rian, Pak Depa Imin, Mbah Yono Wirosaban, Yang Kong Kamsi, Diajeng Widyaningsih, Bu Sriwi, Mas Ipul, Bu Nani Bajuri, Dimas Dido Sumarto, Romo Yuwono menika waos sampun kula aturi, Romo Nadi Mursari, Mas Gilas, Mami Satika, Putarni, Bapak Jumangin, Mbak Lupan, Bok Romo Untung Raharjo, wonten ing Kulon Progo, di Bapak Kasiono wonten Bulawen, Butarmi, Mak Ijem, Yangkung, Bapak Sardio, Mbah Gio, Bapak Sagio, Bapak Sumar, Mak Adi Mas Haji Esikit, Mbah Man, Pengasih, Mas Aldi Poncosari, Mbah Surotrisik, Nak Lagianti, Om Pening, Ibu Yanwase, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Damaskes, Bu Wati wonten Palian, Mas Bambang Sutarno, Bapak Supoyo Kadilayar, ugi kok kagem Bapak FX Subardi wonten Banciro, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Anggun, Mbak Tumsupan, Pak Puji Graito, lan Prayogi, kagem Sadaya Sutresno Budaya wonten ing perempat wonten acara suka sami suka kula suka panjenengan kekalih suka sedaya sami suka. Matur nuwun Jendit, matur nuwun Nak Betty Damayanti cantik manis.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Terima kasih.
1: Ini es teh, es apa tadi? Es tomat ya?
0: Es tomat.
1: Oh iya, es tomat.
0: Berikutnya
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Peti, Jendit.
1: Nggih, Pak Bambang.
3: Ah, apa le?
1: Nggih, lagunya mau pilih apa, Pak?
3: Cuma Kamu.
1: Oh, nggih. Kabar baik, nge. Pak.
3: Alhamdulillah. Wong tuwa ya. Alhamdulillah. Baik.
0: Nggih.
3: Mbak Peti sing di sekeluarga sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih, alhamdulillah nyari temen. Kirim-kirim nggih.
0: Nggih.
3: Ketemu Bu Duijo kalau ngontrol turun Bu Duijo tak koyak kan langsung ketekel.
0: Tadi lagunya mau apa?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu ya? Sami nggih.
3: Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titut.
1: Nggih.
3: Mbak Pepe. Terus Mbak Ye. Fadia Krawang. Terus Mbak Yanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yusiro, Imudo, Putarmi, Sunani, Basili. Yang saya sama Satrika, Bu Widya Nengseh, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salama, Bu Supriyati, Bu Sarim. Mas Ipul, Mbak Nolnya, Pak Giman Tepungan, Pak Damaskes, Ramo Bisnis Dasar Sarian, Ramo Yono Mato Teatio, Ramo Ngasiono, Pak Musiono, Pak Satio, Mas Rian, Mas Yusi Kueni, Mas Hati Pondosari, Di Kombo Karno, Di Joko Budu, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sipaimin, Pak Roslan, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Esdari, Pak Untung Samis Galus, Pak Wening, nggih, Pak Yosi, Pak Kemsu, Tengawan, Jengdit, Mbak Peti,
1: Matur. Sami-sami.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Bambang. Berikutnya.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
4: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Jengdit, Gale, Jeng Peti.
0: Nggih.
4: Kabarin sehat, Rigi, sekeluarga.
0: Sehat, Alhamdulillah. Mbak Yonyong gimana? Nggih, Alhamdulillah ya.
4: Nggih, hati-hati, Lengundul.
0: Siap, terima kasih.
4: Disukani es degan.
1: Nanti saya belikan es kelapa muda.
0: Tuh kan, bener toh Pak.
4: Man bijeng meleh suarane.
0: Takut ya toh.
4: Jangan, masih lagi jangan.
0: Oke, Mbak Yon, lagu mau apa Mbak Yon?
4: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Ada Cuma Kamu, Cinta Berawan, Bukan Tak Mampu.
4: Cuka kamu.
1: Cuma kamu, Pak.
4: Cuma kamu. Lha gak kendon-kendon nggih, dewek kae jengbit. Kagem Budi Wijo Sugeng Sonten. Matur nuwun. Kak Bagianti, Bu Bagianti Sugeng Sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru. Lajeng Bu Pipit. Lajeng Bu Sri Bonagung. Lajeng kagem Bu Yumudo. Lajeng kagem Bu Sri Utami ing isi. Lajeng kagem Mbah Noyo. Lajeng kagem Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo. Lajeng kagem Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mas Saiful. Lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro. Lajeng Pak Yoko ing Samas Niko. Lajeng Pak Rian Peyek. Lajeng Pak Mulya Kidi. Langkung Prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kaya tulis dahenipun. Kagem Jengkit kali Jebedi Sugeng Makarya ngantos paripurna bilan ono kesehatan lancar rezeki pun.
1: Nggih, amin.
4: Atur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
5: Sugeng Sore Suka Sami Suka. Dik Bete are Mbak Andita.
0: Nggih, Mbah Yono sampun langsung Mbah Noyo.
5: Tututi kaya kudu. Kowe lagi tututi.
0: Lagu apa?
5: Lagunya podo wae karo Mbah Yono.
1: Cuma kamu.
5: Ya, salamnya Pak Wawan dan Pak Bambang Sutarno, Mbah Yono, terus kalau sirimnya tak bunceng Mbah Yono karo Pak Bambang wae.
1: Nggih.
5: Tambah Pak Anu. Pak kasih nombor lawan karo Mbak Wati yang ada di Palian. Bisa ginem Pak Sipaimin karo Romo Yu. Wis ngono wae ya iki ya. Pokoknya untuk semua saja yang masih bantu acaranya Mbak Betty sama Jeng Dita, selamat sore, selamat apa saja. Gitu aja, salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka, terima kasih. Halo.
1: Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
0: Belum Mbak Betty, tadi terputus. Kita ambali lagi ya, ya. Monggo yang mau telepon. Kita kemana nih? Oh ini, yeay, halo.
3: lu sugeng santen pas sugeng injang iki sendi.
0: Sugeng santen nggih.
3: Oh nggih. Ora peti.
1: Nggih. Sehat.
3: Nggih iki kok rezeki ceklek pisan kok iso mlebu ya.
0: Nggih. Alhamdulillah.
3: Ya bar salat kok ceklek. Nggih lagune napa sendi?
1: Lagunya Cuma Kamu, Cinta Berawan, Bukan Tak Mampu.
3: Ayo bukan tak mampu, gue mau.
1: Nggih.
3: Yang penting bisa mlebu, nggih. Ngupinton kagem Mbak Ibu Yayu wonten ing tongkop. Sanesipun kagem sedoyo kemawon. Saingkang sampun ngintuni sedereng ingkang midhangetaken pro 4 wonten ing sonten nika. Lok Indonesia danten nggih, sendi.
0: Nggih.
3: Matur nuwun, burine menoh, Mam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Sendi kali Mbak Feti.
0: Nggih. Pak Mujiono, terus pundi?
4: Oh
0: nggih, enggak apa-apa, monggo.
4: Lagune Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, kintunipun.
4: Yo, Pak Bambang Sutarno niku Pak sinten nggih?
0: Pak Yanto, Lek Yanto.
4: Oh nggih, Lek Kang Pak Yanto niku Pak Yanto. Toyo. Dan Prayogi kagem toyo mawon. Ron mengateng soan jengdit kali Mbak Betty. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Pak Mujiono nggih.
0: Leres.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Kula suka.
6: Kula suka Mbak Betty suka padhi sadaya sami suka. Suka.
1: Nggih.
6: Kula Sinta.
1: Kula Betty.
0: Sanes, maksudnya yang telepon Mbak Betty. Itu siapa?
6: Yang telepon Sophie apa sereng?
1: Nggih, Mbah.
6: Sinta.
1: Simba.
6: Mending ditanggung Sinta.
1: Nggih, Ki. Ki Rukun.
6: Rasi rukun wedo di lagu ni pun kagem bujui Jawa menyebut apa?
1: Cuma Kamu.
6: Yon Cuma Kamu.
1: Kagem
6: wedo kagem Busri Utami Busri Gunagung bujui kalau kau nih Busri Lestari di bagian si. Bu Mami Kartika yang tanggungak-ngungak Lajeng kagem Bu Sasmito Murti Romo Ngadiono Bu Yayu Buku Lajeng kagem Mbak Pipit Mbak Titu Lajeng Mbak Mudo Iromo Pak Rimbang Pak Joko Budu Tunggu Karno lan kagem sedaya kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Assalamualaikum Mbak Betty. Sama Yanti kalian sendi.
0: Nggih.
2: Nggih, Dek. Terkendi nih, Mbak. Nggih. Lagune nyuwun sing nomor ketunggal apa semua, Mbak?
1: Cuma Kamu.
2: Nggih, niku nomor tunggal iki wau nggih.
1: Nggih.
2: Matur salam nggih, Mbak.
1: Nggih.
2: Kang Ben iki wau ngiru kon werdo. Terus Pak Gembul iki yo Mbak Noyo, Pak Sarjio, kalian Pak Yanto, Joyo Pak Yanto, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Dedek Gono Pak Sawiyo, Pak Bambang Sukarno, terus Pak Tupar, Mas Mamat, terus Kak Gemah Yudi, Kak Gembu Mega, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Yung Muda, terus Mas Adi Bondosari, Pak Sarjio,
1: okay.
2: Mbak Wardi, Prayogi Kak Gemujoyo, Ngejeng, Mbak.
1: Okay. Ini Ibu siapa?
2: Sekali. Assalamualaikum.
1: Okay.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, belum. Tresna Budoyo. Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar, kalau ini kan assalamualaikum dulu ya. Ini kok langsung waalaikumsalam, jadi bingung ini. Bahasanya gimana ini? Pernah Bali, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu baru betul.
7: Karena kan itu delay tajeng pakai anu digital itu ternyata delay.
0: Oh lah, kenapa kok pakai digital?
7: Lah radionya enggak urip.
0: Gitu.
7: Iya, jadi ini sing ngomong dhisik dadi keri, sing keri dadi dhisik.
0: Ya.
7: Salamnya saya buat cuma kamu aja. Terus salamnya kabung kagem buru bini. Mbak Yono Wirasaban, lajeng Bunda Dijo, Mbak Noyo, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Dimas Rian Gemes, Dimas Rotrisek. Rayo gini pun ngagem sedaya kemauan, ngejeng dit, ngejeng peti, sugeng sonten, iki ajeng ngajirin.
0: Gitu. Ya, terima kasih ya Bu Dwija. Eh kok Bu Dwija Bu Agianti? Ngapunten Bu Agianti, I love you. Udah belum Bu?
7: Sampun,
0: terima kasih ya Bu Agianti. Amin. Siang-siang panisnya enggak umum. Malah, terima.
7: Malah
0: kler. Ngapunten. Assalamualaikum. Walah jengdit, pusing kayaknya nih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
8: Sugeng.
1: Sonten.
8: Sipun malah sipun Mbak Yani.
1: Baik.
8: Mbak Dita.
0: Sehat.
8: Kok galpok nih kupipun?
0: Ah, ini tadi Mas Aipul kayak mikir kayak degan itu tadi apa ras sampai degane wajan.
8: Oh, belum nyampe toh ini.
0: Belum.
8: Wah, di
0: gimana?
8: Di booking sama Mbak Yani nggak dipesankan aslinya dong.
0: Ya, itu tadi. Mas Aipul, Pak Warto sehat ya?
8: Gimana pengisunipun sampai sehat.
0: Alhamdulillahirabbil
8: alamin.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo Mas Aipul.
8: Kangge sami mungkin niki benter niki.
0: Benter nggih. Lagu mau apa?
8: Ada apa aja.
1: Lagunya ada cuma kamu, cinta berawan bukan tak mampu.
8: Wah, bukan tak mampu mawon lah.
0: Gitu.
8: Nggih.
0: Nggih.
8: Dikirimi kanteben. Bu Agianti, Geng Sonten, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Raden Joko Budu, Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Wimonjali, Bu Tarmin Demangan, Demangan Baru, juga untuk Pak Sunardi Mosari, dan paling pungkasan kagem Bu Yayu dalam perang Tritis, kalian Pak Tupar wonten benda prayogi kemtu kemawon kembali ta kalian Mbak Yani geng tugas mugi sampean sehat ugi kelancaran sayanipun lokalipun kula kunduraken matur nuwun
0: sami-sami. Satu lagi sebelum ke WA, halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka suka imo kiri mlebet.
1: Imo kiri
9: SNG.
0: Monggo Pak Sunardi.
9: Sunardi Mur Sari.
1: Nggih. Pak Sunardi.
9: Mbak Andita, mungkin sama ya ayam kan belum seger warasan saya itu. Nggih. Mas, Mas Ipul Wau lagu itu.
1: Nggih, bukan tak mampu.
9: Bukan tak mampu memang.
0: Nggih.
9: Kakek itu Mas Mamat, Mas Ipul Wau, Pak Sarjo Jatimulyo, Pak Yono Irosaban, Pak Yon Mak Noyo, Yono Ponosari, Mbak Hendi, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Ibu Yanwase, Sarjeng Kagem Mbak Ibu Weni, Pak Wening, Mbak Wening Midang Ketakan, Sarjeng Kagem Romo Tujo Subagio, Romo dan Romo Yono Marto Diwarjo, lajeng Pak Mujiono Brosot, lajeng Pak Sumar Sidoayu, lajeng kagem Pak Sri Ibu Sri Utami Sri Bonagung Yumudo, lajeng kagem Ahdit Klaten Mas Adi Poncosari, Pak Sagio Pembentaran sama sih
0: Pak Sagio C.
9: Lajeng kagem sedaya kemawon Pak Pak Haji Ngadiono, lajeng Mas Diono Kalasan, Ibu Mbokarno, lan kagem sedaya kemawon.
1: Sami-sami sami.
0: Terima kasih. Sutresno Budoyo suka sami sukanya itu sampai jam 17 atau jam 5 sore gitu. Tapi nanti kita berdua tuh siaran menemani sampai di skeber gitu maksudnya ya tuh Mbak Betty. Kita lanjutkan di WA Mbak.
1: Nggih, dari Bu Mulyatsi. Kirim segelas air kelapa muda. Wah, terima kasih. Bu. Berikutnya Bu Widyaningsih. Ini
0: mana Mbak Betty? Enggak kirim pesan.
1: Sugeng santen suka sami suka lagunipun derek engkang sampun cumawis. Derek kinten salam kagem Bu Duijo, Bu Agianti, Bu Yanuasi, Bu Yayuk Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Andri Sendowo, Mbah Yono, Mbah Noyo Lekgono, Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, kalian Ibu, Romo Ngadiono, Prayogi kagem sedoyo kemawon. Nggih, terima kasih Bu Widyaningsih.
0: Berikutnya Pak Tumidi ya?
1: Pak Tumidi.
0: Monggo.
10: Ndere atur salam.
1: Nggih.
10: Kagem Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Min, lajeng wonten Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo sekalian, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng Bu Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng wonten Pak Tugirin, Pak Wirjujur, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Kumbu Karno. Saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Pak Tumidi, berikutnya Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, tambah Mbah Noyo. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Kasiono, monggo. Sebentar kok lagi uwer-wer.
11: Suka sami suka sugeng sonten cengdit so Mbak Betty Damayani.
1: Sugeng sonten.
11: Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Bapak Sagio ingkang bidan wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten sabetan kampus ISI, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Mbah Noyo Kadung Sari, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Tuhai Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sarjio Jatimulyo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yani, Pato, Ibu Starmi, Demangan Baru, Bapak Damaskus, Bapak Supoyo, wonten ing Kadilayar, so katur sedoyo, poro susno, suko sami suko, sugeng sonten, sugeng midang taken lagu nipun derek jenggit so Mbak Betty Damayani mengkaten Mbak Betty, sawu.
0: Yo
11: kemawon sugeng sonten sugeng midang taken matur.
0: Terima kasih. Mbak Betty, kita ke lagu dulu ya. Yang Mbak Edi bilang cuma kamu.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Promo tering dari Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya, kita kembali lagi wondering suka sami suka kula suka panjenengan suka setia sami suka. Dibuka teleponnya. Ada pilihannya durian jatuh, begadang dua, atau goyang senggol. Halo.
1: Halo.
0: Halo, siapakah ini?
1: Ini jalan-jalan sama.
0: Oh, dengan Pak Glendi.
1: Niki.
0: Nopo?
1: Niki sinten niki?
0: Kulo.
1: Nggih.
0: Oh, kulo. Kulo sinten?
2: Mbak Glendi.
0: Oh lagi tanya, oh kita yang siaran lah Mbak Glendi tuh yo, yo gitu tuh wong di sini perempuannya jengdit Mbak Betty jeng sinten
1: Mbak Zawi jengdit lo ya
0: lang gitu
2: pasti nyariin Bu Titi.
1: Oh kan Mbak Betty.
0: Duh, tadi cariin Bu Titi terus pun Titi niki kok malah bingung jengdit ya pun lah
1: Mbak Titi. Mbak Titi ini jauh buatan siaran yang di jemuk ya, jemuk ini ke batu gato ya.
2: Nge.
1: Hah? Eh, ini lo lagu ini kan dia yang diputar mawon setuju saya.
2: Nge.
1: Gendun, gendun, nge.
2: Monggo.
1: Mbak Tarmi, Mbak Anggun, Mbak Anna. Bu Yayu, Stoyo Yayu, Bu Sri, Stoyo Bu Sri, Bu Wadianti, Bu Januasi, Bu Andri Senowo, Bu Wit Sorobaya, terus Mansa Kita Muah-Muah, Yumudo Minggir, Pak Paimen Gugo, Pak Sadio parian niku celep jalan sama yen saler kula.
0: Nggih.
1: Pak Min ngajaran. Pak Wardi nengan. Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sumar, Mbah Suro. Tirukun berdo. Pak Tumidi riyen nggih kula ketemu Mbah Yono, Mbah Noyo, Bapak Kuku, Bapak Edeni, terus Malih. Mboten kok kepean nggih mbok kaya mewaton sinten sing kesaut.
2: Nggih.
1: Pak Yanto, Doyo Yanto, kalian Yulegi. Pak Pur Kenteng Rejo, terus Bu Nani Bajuri. Ini pokoknya katen sedoyo mawon. Pokoknya sedoyo monitor RRI Singgo Stanton lewat udara. Niklo niku sitik lewat nonroto niku waw.
2: Oke.
1: Bipik pokok kerja. Pun ngaten mawon jengdit kalian Mbak Desi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Barokatuh. Berikutnya monggo yang mau telpon ada Bu Sumaryati nggih.
3: Wonten suka sami suka sugeng wonten Mbak Andita Rizya lan Mbak Beki Damayani. Kula nuwun lagune nggih sing bukan tak mampu mawon. Tuan-tuan kagem Pak Yudi, Budi Wijo, Pak Rimbang, Mas Rian, dan sedoyo Sutresno Pro 4. Kalau jenggan umur saya ini Mas Mikam penpunding kok bangun buatan tugas pendak dosa biasanya Mas Mikam kok buatan tugas ini penpunding dari Mas
2: Miskam. Mas Mikam Mas Mikam hari Selasa libur.
3: Mbak Andita Rizya, Mbak Beti sugeng tugas.
0: Matur nuwun. Berikutnya Mbak Anggun.
2: Mbak Anggun.
4: Assalamualaikum. Matur jangan ditak juga Mbak Beti ya.
2: Iya.
4: Absen suko sami suko. Lagunya nanti ngikut aja deh ya. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat jangan ditak juga ke Mbak Betty ya, Mbak Tugas ya Cemangan sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya Pak Sudarmono. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek regengaken suka sami suka, lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun cengdit.
0: Sami-sami. Berikutnya ada dari Putarmi. Suka sami suka cengdit kalian Mbak Betty. Putarmi derek kintun laku agam sedoyo Bapak Ibu ingkang sampun nyawici wonten perempat sekawan. Ngaten kemawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Pak Yuwono. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja cengdit Mbak Betty. Saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Kijoko Budu Pajangan, Kirukun Werdo, Budu Ijo, Busartika, Busribon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun Mbak Betty, nanti kita lanjut kembali setelah kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari sektor peternakan hingga transisi energi hijau. Selain menjajaki kerjasama teknologi inseminasi buatan dengan Selandia Baru untuk mencetak bibit sapi unggul di tengah keterbatasan lahan, Pemda DIY juga menerima penjajakan perluasan lahan budidaya singkong dari masyarakat singkong Indonesia guna mendukung pasokan bahan baku bioetanol nasional. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah RRI Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisna Budaya, kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Kula Suko, Panjenengan Suko, Sedaya Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih kali ini ada Sekuntum Mawar Merah RT 5 RW 3, atau Judul-judulan Engkang Pundi. Monggo, teleponnya mau terganti di 55221 9, 55221 9. Mbak Betty,
1: Nggih.
0: Kita cek lagi siapa yang telepon WhatsApp menika nggih, wonten sinten?
1: Dari Pak Azhari Mantingan, sugeng sonten suka sami suka jengdit Mbak Betty, kula Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup Yumudo, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Pak Bambang Sutarno, Bapak Tujo sekalian Mas Rian Peyek, Mbak Ijem, Mbah Kiyuk Kajoran Ngeluar, Mbah Noyo, Mbah Nawi lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya ada yang kong kamsi, sugeng sonten jengdit Mbak Betty,
1: sugeng sonten.
0: Derek salam katur Butwi Jokaramojo, Mbah M Widiwanto Delingo, Mbah Cabi Bulah Kebosungu Delingo. Sedaya pamit banget suka sami suka. Lagu ini pun derek Mbak Betty jengdit, sugeng makarya sehat selalu. Matur nuwun.
1: Yeah. Berikutnya Bu Wati, assalamualaikum suka sami suka. Sugeng sonten jengdit Mbak Betty, badhe nderek kinten salam kagem Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mbah Noyo, Kirokon Werdo, Ki Joko Bodo, Mas Rian, Pak De Paimin, Pak Sagio, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Yayu Sedoyo, Bu Yayu lan sedoyo kemawon. Matur nuwun wedalipun kagem jengdit. Sugeng tugas ngantos paripurno. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kita ke lagu dulu aja ya Mbak Betty.
1: Yeah.
0: Ini mana yang tadi kita belum sempat putarkan, ada Goyang Senggol. Nanti setelah Goyang Senggol kita buka lagi.
1: Yeah.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Promoterer ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja, su tresna budaya matrumun panjenengan tersanya wici sesarengan perempat RRI Yogyakarta tase sesarengan suko sami suko kalian kulo jengditan Mbak Betty menikong nge. Mbak Betty
1: ya.
0: Ini masih sekuntum warna merah RT5 RW3 judul-judulan. Kita buka untuk teleponnya monggo yang sekarang barusan ceklik mendengarkan telepon di 0274552219. Halo. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
2: Kula suka binan suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
0: Pak Warta sehat nggih?
2: Sehat saya kembali.
0: Alhamdulillah.
2: Mugi penenan sekalian kita sehat nggih.
0: Amin. Lagunipun Sekuntum Warna Merah RT5 RW3 judul-judulan pundi?
2: Lagunipun nomor setunggal.
0: Sekuntum Warna Merah?
2: Di
0: Kintun.
2: Di Kintun. Kagem Bapak Ajari. Nasem kagem Romo Haji Nadiono sekalian. Kagem Romo Heri Dono. Kagem Romo Yu. Siru Konrupto, Pak Bujigra itu, Pak Sumar, Sayu, Soka, Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Bapak Tumidi, Bapak Ruslan, Bapak Tufar, Kijoko Bodo, Bapak Dipaimin, Yalan Dik Momo, Bapak Bambang Sutarno, Lajeng Mbah Mos, Lajeng kagem Eyang Buas, Bapak Damasker, kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Barang Jalan Barang Kritis, kagem Ibu Sri Kebonagung, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piungan, kagem Romo Tujo Subadio sekalian, langsung kagum Bunda Tujo Subadianti, kagum Mas Rian, Ibu Tarmi, Pak Sunar Timursari, Bapak Tuten Yatilan, saya ini pun kagum Sedoyo Kemawon, kagum Jendi, Mbak Jadi juga ngayai tugas mantos paripurna mangke. Matur nuwun mejalipun kula kunduraken.
0: Sami-sami. Terima kasih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo, sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Cidita.
0: Nggih.
3: Pak Warto sae nggih jenengan berdua.
1: Baik.
3: Lagune napa niki?
1: Sekuntum Mawar Merah RT5 judul-judulan.
3: Sekuntum Mawar Merah kemawon iki nembe megar.
0: Ngoten nggih.
3: Atur salam sekedhik nggih.
0: Monggo.
3: Katemben Bu Sri Utami, lajeng kagem Romo Tujuh kalian Ibu. Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Dipainin, Pak Pur Kenteng Rejo, Lek Gono, Lek Glendi. Prayoginipun kagem sedaya kemawon nggih.
0: Mboten.
3: Kagem Dita kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Ngaten mawon semangat sore sugeng tugas.
0: Nggih, terima kasih Ci Ayu. Monggo pun nambali malih. Halo, terputus. Halo. Dereng wonten kita ke WA Mbak Betty.
1: Nggih, dari Ibu Andre Sendowo, Mbak Betty jengdit. Ini Ibu Andri Sendowo, titip salam kagem Ibu Widya Ningsih, Ibu Nani Bajuri, Ibu Dwijo, Mas Rian, Yumudo, Ibu Yayu, Pak Yanto Candiabang, Pak Sigit Panjatan, Pak Sunardi Mursari, Ibu Sri Bon Agung, Ibu Ender, Ibu Salamah, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Ibu Yanuasi, Mas Ipul, Pak Sarjio, Ibu Suprianti, Pak Ruslan Sembako, kagem sedaya mawon, matur nuwun, jengdit, nggih.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada dari Mbah Suro.
1: Mbah Suro.
4: Kulo sami suko, kulo suko panjenengan suko sedoyo sami suko, jengdit suko, jengpeti suko, Mbah Suro ya suko. Suko ketemu suko sama dengan bahagia. Pendengari kabeh wae ya suko, RRI ya suko. matur pawartos mugi dosae sedayanipun garwa putra keluarga sehat bagas waras rejekine banyu mili.
0: Amin.
4: Nggih, lagunipun Mbah Sulo tak nomor setunggal. Kintun salam kagem Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Wagiyati, Bu Yanuase, Bu Saginem, Lek Wir Jujur, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Tumidi, Ki Resi Seto, Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Bu Sri, Bu Nakung, Bu Sri, Jalan Paris, Lan Monjali, Yumudo, Yusiru, Bu Duwijo, Pak Wening, Ki Kumbo Karno, Romo Tujo Subagyo, Romo Haji Ngadiono, Bayi Jem lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Boten kula pici-pici kagem jeng Peti sugeng ayahe tugas. Mbah Adi Suparman, Mbah Trisna Utama, Mbah Arjo Suprapto ndak kelalen. Pun wekdal kula kondhiraken matur suwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Kemudian ada dari bentar.
1: Dari Mbak Jenggot nggih,
0: Bu Andri sudah belum? Oh iya Mbak Jenggot nggih. Enggak apa-apa.
1: Lagunya Sekuntum Mawar untuk Pak Suharjo, Pak Bagri, Pak Jam, Pak Arnawi, Mbak Sarawi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuar, Mbah Dandi, Kerjo, Pak Kerjono, ke Pak Basiran, Mbah Likin, Mbah Ngadimen, Sugeng Laras, matur sembah nuwun. Terima kasih.
0: Sami-sami. Kemudian ada dari Mbak Betty Cengdit, Ibu Andri Sendoro, titip salam kagem Ibu Widya Ringsi, Bu Nani Bajuri, Bu Dwijo, Mas Rian, Yumudo, Ibu Yayu, Pak Yanto Candiabang, Pak Sigit Panjatan, Pak Sunadi Mursari, Ibu Sri Bonagong, Bu Ender, Bu Salama, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Bu Yanu, Mas Ipul, Pak Sarjio, Bu Supriyati, Pak Rustan Sembako, kagem sedaya mawon matur nuwun Mbak Betty Cengdit. Mbak Betty, nanti kita putar lagi ya, sama kita buka teleponnya lagi. Sekuntum Mawar Merah.

0: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki anyar lho.
0: Oh iya iki mereknya kremes yang orang kaya. Wah larang ki.
1: Ya jelas toh. Tapi shh, iki ki.
0: Sopo? Kawe ki.
1: Hush, menang apa itu? Raono sing ngerti wong podo plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

0: tato le. Arep nang ndi? Kok wis tato-tato arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Romatera ring lori putih cawi suara putih Jogja. Sutusno putih tasi wantani suko sami suko kulo suko pesinan suko stoyo sami suko. Kali ini yang bisa dipilih ada ketahuan mahal dan juga 5 menit lagi. Ditunggu di 0274552219 Sutusno putih yo. Monggo-monggo, silakan.
1: Lima menit lagi es kelapa mudanya datang.
0: Ah, betul ya. Jangan ditungguin loh ini. Ini ada yang WA sudah masuk dari Sugeng Santo suka sama suka penyiar sing wayu dhewe lagu dipun derek salam kagem ibu kula Parjiati bapak kula gomblo sedaya keluarga ageng Argo Mendo Celungan. Matur nuwun.
1: Nggih, dari Bu Mami Sartika, jengdit Mbak Betty Mami Sartika. Minggir nderek suka sami suka lagu nomor setunggal kakintun Mbah Noyo adik kula Tutik Sutirti Turi Buduijo Romo Yuwono Pak Yanto Sedoyo Yumudo Mas Wawan Haka Mas Rian Peyek Mbak Wagianti Mas Wonderful Mandore Bolen Pak Damaskus Mbah Giman Mbak Supriyati Pak Sarjio Kijogo Budu Mas Ardi Kuntul Pak Ardi Poncosari Mbak Ning Pelanggo, Pak Tupar, Mbak Sri Bonagung, Sedoyo Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Kiresi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan Sedoyo Kemawon, Katur Jengdit, Sugeng Ayai Gatugas, sehat selalu, rezeki lancar, amin.
0: Berikutnya ada dari Mas Ardi nggih. Mas Ardi Klaten Timur suka sami suka absen Mbak Andita, Mbak Devi numpak kereta beli alpukat ke pasar keripik lewat Tugu Muda. Nyimak Mbak Andita, Mbak Betty di Perempat, kabar baik saya selalu keluarga. Amin. Lagunya nomor 1. Selami numpang fotokopi Bunda Wagianti sama Bunda Dwi Jawa nggih. Mbak Betty, Mbak Andita minum susu makan roti kelapa sendiri sambil ngelamun. Matur thank you Mbak Betty, Mbak Andita. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Mas Ardi Klaten terima kasih.
0: Kita putarkan dulu lah. Lagunya.
1: Berikutnya lagu yang diputarkan adalah
0: ini yang kita pilihkan ketahuan dulu ya atau malah nanti kemudian kita buka lagi kagem Sutusno Budaya. Monggo.

0: Ya, Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah telepon, sudah kirim pesan. Ini apa ada yang mau telepon? Kita hitung sampai 10, siapa tahu ada yang mau telepon.
1: Kita tunggu.
0: Nggih. Setunggal, kale, tiga, sekawan,
1: lucu banget.
0: Gangsal, enam, pitu, walu, songo, sedoso. Oh, nggih pun, mboten wonten nggih.
1: Udah ini, nggak ada yang telepon, ya toh. Kalau belum ada yang telepon, kita ketemu lagi di Suka Sampai Suka Candai pun nanti, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, yang pasti kagem panjenengan yang sekarang juga sedang istirahat, kemudian juga baru nyawiji sambil ceklik, mungkin Mbak Bilin ini siram-siram karena memang
0: cuaca panas,
1: panis banget, cuman memang bingung lagi harus menghemat air dalam artian menggunakan secukupnya gitu nggih Mbak Betty.
0: Nggih, secukupnya air.
1: Betul, kita berdua pamit dulu
0: nggih
1: dari Suka Sami Suka, ketemu lagi di Suka Sami Suka Candai pun nggih.
0: Nggih.
1: Kula Andi tadi siapa pamit?
0: Betty Damayani.
1: Sugeng sonten lan
0: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang dari kawasan Pantai Parangtritis hingga Pantai Parangkusumo Bantul. Pembentangan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Korem 072 Pamungkas dan Rem 072 PMK, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono mengatakan pembentangan merah putih tidak sekedar menjadi kegiatan simbolis untuk memperingati kemerdekaan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Keterlibatan lintas unsur dinilai menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat persatuan. Beralih ke informasi lain. Pengendara sepeda motor diharapkan memperhatikan larangan melintas di underpass Kentungan, Sleman. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sleman mengingatkan kendaraan roda 2 agar tidak memasuki jalur cepat maupun bagian dalam underpass tersebut untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Pengawasan di kawasan Ring Road Utara diperkuat dengan CCTV monitoring, etle monitoring, dan smart traffic Sleman. Karena itu, pengendara roda 2 diminta tidak mengabaikan rambu larangan yang telah terpasang sebelum memasuki underpass Kentungan. Larangan tersebut untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasno budoyo sonten meniko sumangka kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Sutasno budoyo sonten meniko sesarengan Ustadz Sun Haji SAG penyuluh agama Islam Kemendag Daerah Istimewa Yogyakarta membahas mengenai kumbat ngupati gesang ingkang mulya. Sudah tersambung melalui telepon kami di 0774-552219 Sugeng sonten. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Punti Pawarto sonten meniko.
1: Alhamdulillah pinaringan saya sehat, awit donga sedayanipun.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu semoga Ustaz disampaikan untuk siram rohani Islam sonten niko semoga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kadang Sutresno Budoyo, Sutoyo ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, para bapak, para ibu, ingkang saestu, tansah kula hormati. Langkung rumiyin, monggo sarengan sarana saestu estunipun manah, ikhlas, ugi lodangipun penggalih, kerso ngatah-ngatahaken anginipun syukur, syukur lan matur nuwun dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kathahipun nikmat peparingipun Allah, Allah tasih maringi wekdal, Allah tasih maringi yuswa, Gusti Allah tasih maringi kesempatan, kesehatan lan nikmat-nikmat sanesipun ing antawisipun ngantos dumugi sonten menika kula lan panjenengan sedaya tasih pun paringaken waget nindakaken sesambetan. Mugi-mugi sambetan ingkang kados mekaten menika saestu dados peranganipun amal ingkang sholih ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya menika dados piantun-piantun ingkang mulya menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang sutresna budaya sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yektos sungguh kula panjenengan sedaya menungso menika dipun tetahaken kalian ngarso dalam Allah kelawan sak sae-saenipun tetahan, sak sae-saenipun ciptaanipun Allah, benten kalian makhluk-makhluk sanesipun. Katetahipun kita sebagai menungso ingkang pun tetahaken dening ngarsa dalam Allah sarana ingkang sae menika, monggo saestu tansah kita jagi. Kita jagi kersanipun kahananipun kita menika saestu tetep sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya kados pundi tansah njagi kersanipun kita sedaya menika gesangipun waget gesang sarana ingkang mulya. Gesang ingkang mulya menika Allah taala sampun paring dawuh yektos sak temene piantun ingkang paling mulya menika nenenjih piantun ingkang saestu takwa dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, menawi kita sedaya kepingin gesangipun gesang ingkang mulya, mila saestu dasbundi anginipun kita sedaya menika waget njagi takwanipun kula panjenengan sedaya. Secara umum takwa menika imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, derek nindakaken napa ingkang pun dawuhaken kalian ngerso dalam Allah, nepihi napa ingkang dados awisan-awisanipun Allah. Imo menika ingkang magayutan kalian ibadah ingkang langsung kalian ngerso dalam Allah, imo ngibadah ingkang langkung rumiyin hubunganipun kalian sesami makhlukipun Allah. Daspundi kula panjenengan sedaya menika nggayuh kamulyan menika sarana saestu netepi napa ingkang pun dawuhaken dening ngarsanipun Allah ingkang magayutan kalian ibadah mahdhah. Daspundi kula panjenengan sedaya anggenipun salat, daspundi kula panjenengan sedaya anggenipun netepi zakat, anggenipun derek dawuh siam, anggenipun kula panjenengan sedaya menika saestu waket nindakaken ibadah wonten ing tanah suci kagem piantun-piantun ingkang gagahi kegiatan utawi kemampuan ingkang sarana sedaya menipun menika pun lampahi sarana lillah. Ugi kados pundi kula panjenengan sedaya menika anggenipun njagi pasederekan. Pasederekan wonten ing alam donya menika. Terus pundi anggenipun ta'awun utawi tolong menolong ing antawisipun setunggal lan setunggalipun kranten yektosipun menungso menika makhluk sosial tiyang ingkang boten saged gesang piyambakan. Namung mesti mbetahaken tiyang sanes. Mila saestu kita sedaya menika sinaosa kathah artanipun, sinaosa sampun sae dalemipun, sae kendaharaanipun, ananging tetep mboten saged gesang piyambakan. Ning mesti mbetahaken tiyang sanes kranten kita menika makhluk sosial utawi makhluk ingkang mboten waget gesang piyambakan. Sesambetan-sesambetan ingkang kados mekaten menika kespundi nuwuhaken kamulyan. Ampun ngantos sesambetanipun kalian sesami menungso, kalian sesami makhlukipun Allah, justru malah ndadosaken asoripun derajat kula panjenengan sedaya langkung-langkung wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Tetapi bagaimana kita semuanya itu di dalam bermuasyarah seduluran anggenipun pasderean menika saged nuwuhaken kamulyan. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, wonten dawuh ingkang suraosipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa la'imun. Dawuh dalam hal ini adalah konteks berkeluarga. Tidaklah seorang suami yang memuliakan istrinya kecuali dia adalah suami yang mulia. Dan tidaklah seorang suami yang menghina istrinya kecuali dia adalah suami yang hina. Maka ten uki sualiipun, tidaklah seorang istri yang memuliakan suaminya kecuali dia adalah istri yang mulia. Dan tidaklah seorang istri yang menghina suaminya kecuali dia adalah istri yang hina. Artosipun nopo, menawi kula panjenengan sedaya kepingin dados tiyang ingkang mulya, mila kedah kersa mulya angken dateng tiyang sanes. Piyambak kepingin dados tiyang ingkang mulya, caranipun mulya akan tiyang sanes. Tiang niku kepingin dados tiang ingkang mulya. Yuk matur dateng tiang sanes, para bapak, para ibu sedaya. Nyuwun sewu, kula niku kan umpaminipun, kula niku kan Pak RT, kula niku kan Bu RT, kula niku Pak Dukulan sanes-sanesipun. Mbok kula niku dipun hormati, kula niku dipun mulyakaken. Nyuwun-nyuwun sing kados ngaten iki malah justru boten dadosaken ka mulya. Ananging sarana kita sedaya menika mulya akan tiyang sanes, ngurmati dateng tiyang sanes, otomatis kita menika dados tiyang ingkang mulya. Dados tiyang ingkang terhormat. Dados menawi wonten pitangletan, sinten tiyang ingkang mulya menika? Tiyang ingkang mulya inggih menika tiyang ingkang kersa mulya akan tiyang sanes. Orang yang terhormat adalah orang yang mau menghormati orang lain. Dados boten sah dipun suwun-suwun. Ananging menawi kita sedaya menika kersa, saestu kersa akan tiyang sanes, ngormati tiyang sanes, otomatis kita sedaya menika dados piyanten ingkang mulya, dados piyanten ingkang sae. Semanten ugi sewalikipun, sinten tiyang ingkang ina menika? Tiyang ingkang ina inggih menika tiyang ingkang sok menghina tiyang sanes. Terus wong sing gawean ini kok ngawon-ngawon, ngelek-elek tiyang sanes, otomatis piyambakipun iku tiyang ingkang ino. Lan dereng tentu tiyang ingkang dipun ino menika saestu tiyang ino. Ning tiyang ingkang samun ino, otomatis dados tiyang ingkang ino. Nah, mila ingkang sanging mekaten saestu sangat-sangat awonipun menawi tiyang niku kok pangandikanipun ngasoraken tiyang sanes, prilakunipun kok menghina tiyang sanes, sungguh justru malah sing kados ngaten menika badhe wangsul dhateng awakipun piyambak. Dados menawi kita sedaya kepingin dados tiyang ingkang mulya, monggo sami mulyakaken tiyang sanes. Pengin dados tiyang ingkang terhormat, monggo kersa sami ngormati tiyang sanes. Dados gesang menika saling mulyakaken, gesang menika saling ngormati, ampun ngantos walikipun gesang kok namung ngawoni tiyang sanes, mengolok-olok tiyang sanes. Saestu akhiripun wangsul dateng tiyang ingkang nindakaken kados mekaten menika. Nggih, Bapak Ibu sedaya, Kadang Sutrisno Budaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Nah, nggih niki namung ngemotaken nggih. Ngemotaken kula, ngemotaken dateng awak kula piyambak. Kersanipun saestu lampah tumindak pengucap kula niku saged tetemoto. Saged to sae. Mekaten ugi kagem kita sedaya nggih monggo saling ngemutaken. Kersanipun kita sedaya menika wageto saling menghormati tiyang sanes. Mulyakaken dhateng tiyang sanes. Ewadene kapeksa kadang kalanipun menika kok nindakaken perkawis ingkang mboten sak mestinipun. SOP nipun sampun jelas, caranipun kita sedaya menika menghapus kesalahan menika sampun jelas. Menawi salahipun dhateng sesami menungso, anggih sowan, anggih rawuh, ikrar, musafahah, salaman, ngaturaken, nyuwun pangapunten. Nah, niki sampun jelas caranipun menika, kersanipun apa? Wangsul dateng kalawau jaga mulyane kita sebagai menungso. Ampun ngantos justru malah kita niku ngasoraken kita sebagai ciptaanipun Allah ingkang sampun dipun tetaken dening Allah sarana ingkang sae-saenipun. Nggih. Semanten mawon sekedhik pepenget kagem awak kula khususipun lan kita panjenengan sedaya, mugi-mugi gesangipun kula panjenengan sedaya saestu dipun paringana kathah sehatipun, anggenipun gesang dipun paringana guyub lan rukun, enteng nindakaken ta'awun utawi tolong menolong ing antawisipun kula panjenengan sedaya dengan senantiasa mengharap maunah pitedah pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten lan mekaten sawetawis kula nginipun matur sedaya lepat lair dados nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aroma Teran Ing 2007 Ciawi, Suara Budaya Jogja. Sutesnung Putih Sumonggo, kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sumonggo kagem panjenengan yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital, kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutrisno Butoyo, Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi.

Sutresno Budoyo, segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan Siriar Ringgit Purwo. Sutresno Budoyo, Siriar Ringgit Purwo, ingkang sakmenika sumangga mangke kita pitangetaken sesarengan dalangipun kitimbul hati Prayitno lakonipun Sembodro Ratu Seri Pitu.

contohnya sembrono. Contoh anak kiai ini ki Bagong, penanggu contoh sak gon-gon anteng. Ayo neng Bagong anggir anteng kong nuwi suwe-suwe belas. Ora krasa apa-apa iki. Kae ning mburi dhewe jenenge kula Bagong. Ya anake Semar, nggih sing ragil. Nek ngono anake Semar nomor 3, kula niki mboten di nomeri niku. Kesi anake Semar nomor 3 ki anake Semar sing lahir ping 3. Aku lahir pisan trimo ki. Dondo milambi musisan we. Podho Raharjo Bagong. Nun, podho Raharjo. Nen nggih pangestu widujeng. Kula nyaosaken samang bebeti kula nggih. Surasa omong we, Gong. Lambe ketawan kene ngomong repot. Nyaosaken pangabekti kok nyaosaken samang bebeti. Pancene lambe kedawan ngomong repot ning nek nggo mangan cepet banget kok tiru. Ora memper cepet men nggo entek-entekke. Abimanyu nuwun wonten dawuh. Ana wigati apa sowanmu? Ana ngarsani ingsun. Kabareng matur resa dalem sinuwun. Langkung rumiyin badhe nyuwun priksa menapa paduka ingkang jejuluk Prabu Sumbaga Dewa. Ndak duga jagat ora ana papat. Amusa juga ingsun kang jumeneng nata nang gapura Renunce dijuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sekti. Kaluran sabdanipun ingkang sinuwun sowan kula wun ngarsa paduka ing sinuwun kaparenga kula nglebur tapak asta. Suwita wonten ngersanipun ingkang sinuwun senajan to kadadosna juru taman. Kadadosna pakadhek kula simanggaaken jer kula saged nglampahi. Sinuwun

0: Lolo Gareng
1: Wulandara
0: Petro Wulandara Keboro nyoto gede dayani Sendang koco banyu rasa Nageh poro tamu Soko Njabani ngerangkah Ingkeng Setiani Nyuwun dayani tirto Ingkeng dumunung sendang koco Miturut aturiyen podo didangu cari artinggo kawi numbali desa utawa pedukuhan ingkeng ketaman pagebluk ana saweneh kang kinariwa numbali tanem tuwuh ingkeng katrak ing omo ana saweneh kang kinariwa ngusadani jalma nandang yodi nggih sang perbawanipun sanes kok kali sendang sanes-sanes iki rumangsa kula niku anggere nunggoni sendang niku ayem mboten semrep griya pinten-pinten kula nggih pun krasan mawon nyuwun kula mbak sendang kok kok ngene sendang kok banyune lek kimplah-kimplah ning apike ngono kok truk saking akeh tamu ki saiki pokoke ki dikeki bethek-bethek perlune njuk dipasangi kotakan dikei teken siapa mau masuk harus ada pon perjuangan untuk pembangunan ngono ya ora oke-oke apa sih wong siji iki 250
2: bandamu ngono niat arep gawe ciloko kuwi wong iki pusaka kagunganing ratu pancen diberke karo para kawula kok yo arep narik kuwi aja tari ane kar gua apa ratu nggak pura luon cewek sugih bondo sugih donya ora kekurangan dasar berbudi bawa leksono
1: ayo kuwi bledukmu karo aku
2: wadamu ayo ngono
0: Gus apa nih menika wau kedahe ngedawi pun ingkang sinuwun Prabu Sumba Gusti senajan namung Rama manggih rumaos kula to iya awit Rama sampun pinanggih sami agengipun ning mboten mantra-mantra yen menika Kang Rama sambetan saengga Kang Rama piyambak gumatine nek karo Ndara Abimanyu. Ya, Reng. Heeh, aku dhewe ya gumun. Ndara Abimanyu digematene kok aku ora ya, Dik.
2: Wandamu kowe iki ora gematene sok ngingkri-ingkri. Oh,
0: Petro ya muga-muga aku tansah bisa nindakake dawuh ingkang sinuwun. Amarga miturut ngendikane Rama Penemban curiga nata iki dadi srana bisa ku pinanggya Kanjeng Rama Arjuna nggih
1: menawi semu pangharep

0: surapatut banget. Angka Wijaya. Kuwi sawijining bocah sing lumuh ditresnani wong tuwa, sawijining bocah sing lumuh dipercaya dening wong tuwa. Kurang kepiye nggonku ngayomi karo kowe, Angka Wijaya? Lah kok dadi kuwi nyepeleki? Ora kena sendang kaca banyu rasa pikinariwa. Siram Dewasraya wanita, malah Banowati kok tok rilangi. Nganti ilang sprene ono jroning sendang kaca banyu rasa. Ateges kuwi nyepeleki karo wong tuwa. Mula kang saka iku ana pidana kang tak tibake kuwi kejaba mung tak kethok gulumu Abimanyu.
1: Aduh Rama. Rama Prabu kula semanggaaken pecah gesang kula. Katika sojongko kulo semangga agen tiang kulo sampun rumaos bilih kulo dipun paringi pangak somo inggih yen keparing nyuwun pangak somo bilih romo mboten keparing paring pangak somo dipun pecah nonderek kanjeng romo.
0: Ora bakal tangguh macak kuandamu tangguh gani opo ora urus tidak juing juing kuandamu Abimanyu mati ini aku Abimanyu.

anggapmu kowe iki ana apa Pedro metenteng ngono ngarepanku kaya plang. Nesu lho niki. Gambare wong nesune kaya katen iki. Sebab e apa? Ndara Gatotkaca wae ngendi kono apa? Ndara Abimanyu niku ten negara Gapura Nonce ditresnani banget karo ratu gustine. Kalebu kula barang. Sakniki ora tresno marga kedatengan Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca nggawa Ndara Ayu Banowati teke sampean nggawa wisa, nggawa memala sampean. Saring Ndara Banowati ilang teng Sendang niku wau kula krungu ngendika sampean. Ana muga-mugane Prabu Siwa Gusti aku dhewe kenging apa Ndara Abimanyu pun dicekel Prabu Siwa Gusti. Kok sampean meneng mawon. Nek ngoten sampean tega kali patine Ndara Abimanyu. Nek panjenengan Ndara Gatotkaca tega karo Ndara Abimanyu, Petro ya tega karo Ndara Gatotkaca. Warwani karo aku. Nek warwani karo aku, kowe arep apa? Tak kembali. Apa-apa arep ayo. Yo. Belajare nari arep apa? Bareng kene lewang sulan apa-apa arep peteng digeblok. Wandamu koyo mengkono. Nalika pripun nika? Ndara Abimanyu cekel cek. Wah, pon. Lah muni-muni pon. Kowe anakku awak percaya? Kowe anakku ora kena tak percaya kowe. Lumuh tak kemaseni kowe. Pinjalo tak kapake kowe. Kuwi sapa kuwi? Nika Prabu Sumba Gusti sing dituding-tudinge kuwi. Ndara Abimanyu. Lah kok kowe nuding-nudingi aku? Minggu gambaran kok sampean. Tantren wong ngomong niku ora karo tuding-tuding wonten ora marem. Asani kula pasrahke sampean. Ndara Abimanyu ngantek cilik loro gedhe kangen pati, ngati-ati. Nek saniki cetha Ndara Abimanyu niku dereng napa-napa mung dicekel cek, anggere arep diantem ora sida. Arep dibanting ora sida, jenenge greget-greget suruh ngoten niku. Mestine nek kelingan lek mati, lek tresna kali Ndara Abimanyu ajeng diantem ora tegel. Ning nek kelingan nesune, wah pun geget-geget. Malah kecokot ilatku. Kanu ni rok jeleng geget-geget untuk mereka, belum untuk kulo mengsiji tak gue geget.

0: mati aku, Petro.
1: Nopo?
0: Potot bebayuku kaya dilolosi, Petro.
1: Ora sembodo mau diagar mangkat.
0: Ojo semlang rebute.
1: Blas tekan kene ning maklum bro. Atuh-atuh digawa tekan gone ning maklum bro. Kaya mau nek ning arek klumbrak-klumbruk ora teko ngopo.
0: Aduh Petro.
1: Iki sapa Petro? Nek ora kadi kocor akane Ndoro Abimanyu. Sora patut banget. Apa sebab Gatukaca kok dadi par merwoso marang aku? Badhe ngrebat Ndoro Abimanyu. Mbon trima Ndoro Abimanyu penan asta niku ajeng mangpala. Kowe ora ngrilakke Ndoro Gatukaca senes kula kok. Gatukaca? Apa sebab iku ora ngrilakke? Abimanyu iki toh anakku. Wis saguh dadi anakku, aku saguh dadi wong tuwane, teges iki wis dadi purba wisiksaku. Arepa tak tugel gulune, arepa tak jur-jur kuandane sapa sing arep nglarangi, toh aku mateni anak-anakku dhewe. Kok dadi kowe ora narimake kuwi luput Gatukaca.
2: Inggih. Kang Mas kados pundi, Kang Mas?
0: Pun Kakang ora bisa ngrebut jeneng para Dimas.
2: Sampun dipun kendelaken kemawon sedya kula lampahi pecah gesang sedya kula dadapaken Kang Mas.
0: Suwun pangapura aku Petro.
1: Niki Ndoro Gatukaca pun rumaos lepat nyuwun ngapunten, nyuwun ruwat mula trimala.
0: Sopo? Ndoro Gatukaca.
1: Gatukaca kuwi arep ora iso geglawat, ora iso guneman to.
0: Sih saged.
1: Kon matur dhewe.
0: Mboten percaya to kali kula?
1: Ora percaya.
0: Mboten pitados kali kula supados matur piyambak kok Ndoro. Iki matur diwaji sewu lepat kula nyuwun pangapunten. Kula samun rumaos lepat dene blan ngajar keng putra piyambak kok kula tumut-tumut. Mila lepat kula nyuwun pangapunten kula nyuwun ruwat mala trimala.
1: Kowe wis rumangsa luput?
0: Sampun.
1: Wis ora bakal wani ngaru biru nggon kuar ngajar Abimanyu.
0: Inggih.
1: Gatukaca
0: kula.
1: Nek pancen luputmu pau kowe wis rumangsa lair batin njaluk ngapura karo aku. Tak suwunke karo Bathara. Balik kono wingi muni kekuatanmu.
0: Isin aku.
1: Lho kok bareng wis iso mlaku kok yut.
0: Rega
1: blas.
0: Lha sing ora ngerti darani nggawa apa-apa kae.
1: Pripun Ndoro mbok nyuwun pangapunten Ndoro.
0: Ora bisa Petro.
1: Kowe kena melu-melu Petro. Abimanyu ki anakku arep tak patenono, arep tak jur-jur kuandane ku arep apa? Kowe ora kelangan. Aku sing kelangan Mbak Irilo kok dadi kowe arep ngaruh biru nggon ku arep ngajar anak-anakku dhewe.
2: Nggih, ngriku anak-anak sampean dhewe.
1: Abimanyu sambat apa pokoke ibu pertiwi babu wadon kene mergani patimu. Juweng-juweng kuandane.

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara.
1: Opo Kresna kakangku?
0: Ora kaya sak gedagan iki jeneng para merpekipun Kakang. Miturut wantasing cahya kaya ana pangneku-neking penggalih Dimas Werkudara ingkang bakal dibabar ana ngersanipun Kakang. Ana pangrasamu apa prayoga ingkang lahir ana ngersanipun Kakang Dimas?
1: Bener Kang tadi pengendi kamu Kresna kakangku. Jroning aku nang pakuwon tepis wiring negara ing Amarta, Joko Mbok Manowo. Mungsuh Sangka Negara ing Ngastina Hanekani amarga nalika Semana Sedya ngayuh patine Kresna kakangku.
0: Iya.
1: Aku mawas kacang putra Sentana ing Amarta kabeh ketok. Gatot ora ketok Dewi Kinandi.
0: Oh mangerti ya Dimas. Nalika semono saiki Gatut Kaca tak utus menyang negara Ngastina dadi paman Durna inggal bali kae marga aku bisa gawe lega penggali paman Durna. Aku samudana sirna merga layu Gatut Kaca dadi kendhaga sangka panemuku. Paman Durna lamun wis mungkurake negara Ngamarta, Ngamarta bisa tentrem pun Kakang inggal bisa menggalih bab Dimas Arjuna.
1: Iya.
0: Nanging sapa gawe nganggo, sapa utang kudu nyaur. Rene Paman Durna gawe rame, gawe kisruh ana negara Ngamarta. Gatut Kaca uga takon gawe rame ana Praja Ngastina. Engga wektu iki durung ana kawusanan.
1: Kresna kakangku mau nek duwe kekarepan kaya mengkono kuwi mbok ya aja Gatut. Nek Gatut jeneng marang tatali mindun gaweni. Kresna kakangku dadi pamriksamu Gatut kuwi bayi wingi sore mbok maune percaya karo sing tuwa kaya ngene iki. Nek aku pancen kon bedah negara Ngastina saguh ora bakal ngepuk kuncane kadang-kadangku. Tandangane dhewe lakuk Gatut bayi wingi sore dipercaya. Nek ngantek cilik loro gedhe tekaning pati aku sing kelangan kepiye Kresna kakangku?
0: Dimas Werkudara ora perlu matir. Gatut Kaca kuwi najan to bayi wingi sore penganggepmu. Nanging wis cukup panemune. Jembar wawasane. Dadi pun Kakang wis percaya banget yen karo Gatut Kaca. Ora perlu jeneng para kuatir Dimas. Ana apa apane pun Kakang ingkang bakal nanggung.
1: Nek pancen mengkono Kresna kakangku. Janji Gatut cilik loro gedhe tekaning pati Kresna kakangku kang tak nggo gawe niru. Aku detudet kuku Pancanaka.
0: Iya wis kena.
1: Sencaki arep ngewangi boten. Irene sedulure lanang tak udet-udet ngewangi kerubutan loro sisan tekaning atiku.
0: Lah malah kaya cah cilik kabeh-kabeh ditantang. Dimas Werkudara,
1: opo?
0: Ya muga-muga bisa entuk kanugrahaning Bathara aja nganti ana sambikala kang tumempuh nang putramu Gatut Kaca. Pelajari pun kelurahan Kantong Bolong Petro.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Festival Anggrek Vanda Tricolor Kaping 19 kaadani minangka cara nglestantonaken lan edukasi anggrek khas ing pereng Gunung Merapi. Festival ingkang kaadani dening Yayasan Pelestarian Anggrek Merapi menika ngawontenaken kontes, pameran, pasar anggrek, workshop, lan talk show ugi tinata kadosta galeri seni. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken pembangunan 11 titik listrik desa utawi listdes lan paring target rampung ing taun 2026 menika. Program listdes minangka cara saking pemerintah kagem ningkataken layanan kelistrikan tumrap masyarakat ingkang dumugi wekdal menika dereng nampi akses listrik saking pemerintah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Indahin suasana dalu perempat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
4: Rumah TRR Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, tersenang budaya wonten ing sekeper sejenak kenangan bersama. Tak sesaran kulandi dari sialan Betty Damayani meniko. Lagu-lagu dari Ismanto. Tadi dibuka dengan kupanjatkan doa dan juga keindahan alam senja. Mbak Betty, gimana? Apakah ada info-info terkini?
5: Enggak. Infonya adalah sejenak kenangan bersama skaber Ismanto. Ismanto adalah seniman keroncong asal Surakarta. Ismanto suka dengan musik, kemudian suka bernyanyi, dan juga menulis lagu-lagu keroncong. Karya dari Ismanto adalah langgam Jawa juga. Seperti Keroncong Asli, Keroncong Setia Janjiku, Langgam Bimbang Hati, dan Jauh di Mata Dekat di Hati. Sutrisno Budoyo Ismanto merupakan penyanyi dan juga pencipta lagu yang produktif. Nggih, jengdit.
4: Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Nama kita dengarkan dulu nggih dari Ismanto, Janjine Ojo Citro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Promo TNR Ing Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Mbak Betty, Lansat Asno Budoyo, lagu-lagu dari Ismanto Meniko membuat suasana semakin romantis ngatani kegiatan di malam hari ini. Namun kita berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu. Mangke wonten bangun teso. Kegiatan bercocok tanam bersama Putri Petani. Kanten nggih. Lan mangke tipe lajengaken malih sesarangan Mas Sukiman. Dwi no seto.
1: Kita berarti ada ABG.
0: Oh iya benar. Andita Betty dan Mas Sukiman. Gitu nggih. Jepun kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Sugeng dalu lan
1: matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi kegiatan bercocok tanam kelompok tani. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Tri.
1: Sekarang saya berada di kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum. Ini saya di samping sebelah kanan saya ada Ibu siapa Bu namanya?
2: Tri.
1: Bu Tri. Bu Tri.
2: Yeah.
1: Ibu Tri ini warga mana Bu?
2: Saya warga Macanan asli Mbak.
1: Ibu ini mengikuti kelompok tani Sekar Arum ya?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah berapa lama, Bu, menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Semenjak berdirinya kelompok tani, Mbak. Sudah lama sekali. Iya.
1: Yeah. Ibu, ini Ibu sudah berkeluarga, Bu?
2: Sudah.
1: Putranya ada berapa, Bu?
2: 2, laki dan perempuan. Cucu saya 2 laki semua.
1: Sudah besar-besar semua, nih?
2: Iya, nih.
1: Ibu, ini usianya berapa, Bu?
2: Saya 63, Mbak.
1: Oh, iya. 63.
0: Sutresno Budoyo, kegiatan nanem tanduran ing pekarangan anggenipun nanem menika pun wiwiti saking anggenipun ngolah siti lan saklajengipun nyiapaken ingkang pun wastani media tanam lan lajeng anggenipun ngrumat tanduran. Sakmenika kata ingkang sami nanem sayuran ingkang sami pun tanem.
1: Ibu ini kegiatannya apa yang dilakukan Bu di kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya macam-macam Mbak, ini kebetulan anak saya buka angkringan, saya bantu. Kalau tidak ya kadang kerja bakti, menanam atau mencampur media juga. Pokoknya banyak Mbak.
1: Jadi aktivitasnya dimulai pagi hari atau siang hari atau bagaimana?
2: Itu yang di kelompok tani apa yang di mana?
1: Yang di kelompok tani.
2: Kalau kelompok tani itu ya kalau pas ada waktu kita kesini, jadi nggak tentu. Cuman ini mau di apa namanya dijadwalkan kalau 2 minggu sekali mau kerja bakti gitu.
1: Ibu ini kalau pagi siang hari itu ada angkringan UMKM Sekar Arum ya?
2: Je.
1: Ini bukanya setiap hari atau bagaimana Bu?
2: Buka setiap hari kalau Ahad itu libur.
1: Jam berapa Bu biasanya angkringan ini buka?
2: Ya sekitar jam 9 sampai kurang lebih jam 16 lah Mbak.
1: Ibu ini kalau di kelompok tani Sekar Arum biasanya Ibu bawa apa aja Bu? Dari rumah kemudian sampai di lokasi?
2: Kalau bawa peralatan kita tidak, karena di sini sudah ada. Ya paling bekal apa air minum, apa cemilan. Kadang kita juga kalau ada itu menyiapkan untuk maksi juga.
1: Ini Ibu jaraknya jauh nggak Bu dari lokasi kelompok tani Sekar Arum, rumahnya sama lokasi?
2: Enggak Mbak, paling 100 meter aja
1: deket. Jadi karena Ibu warga sini ya, jadi deket.
2: Iya.
1: Kesininya naik apa Bu?
2: Kaki.
1: Jalan kaki. Ini Bu kegiatannya itu sering jalan kaki olahraga?
2: Iya. Ya kemana-mana kan nggak ada yang teriak jalan kaki Mbak.
1: Ya mesti. Jadi jalan kaki karena deket, kemudian bisa olahraga juga.
2: Iya.

0: Sutresno Budoyo kanthi manfaataken lahan utawi papan ingkang badhe pun ginakaken kangge nanem sayuran. Anggenipun ngrumat tanaman lan ngantos dumugi panen sayuran kados tolombo utawi cabai, terong lan ugi sawi ingkang kualitasipun menika sae. Gayut kalian kegiatan petani ingkang manfaataken lan saged pun raosaken kalian warga sakiwa tengenipun. Lumantar kebonan lan ugi saged nanem sayuran kangge pikoleh panenan ingkang sae supados ngasilaken panenan ingkang kathah lan saged mujudaken jih menika ketahanan pangan. Lumantar kebonan lan ugi saged nanem sayuran kangge pikoleh panenan ingkang sae supados ngasilaken panenan ingkang kathah lan saged mujudaken jih menika ketahanan pangan.
1: Ibu, ini aneka sayur yang ada di kelompok tani Sekar Arum itu sayurnya apa aja?
2: Banyak, Mbak. Ya, ada terong, ada sawi pokcai dan sawi yang panjang itu ada. Ada ini apa? Seledri tapi belum nanam. Pokcai juga ada. Loncang ada, pokoknya apa-apa ada, Mbak. Di sini komplit.
1: Bu, ini kan ada terong ya? Ya. Terongnya itu biasanya kan ada terong hijau, terong ungu ya kalau di pasaran itu. Ini apa Bu kalau di sini di kelompok tani?
2: Kalau di sini itu kebanyakan terong yang ungu, yang hijau itu ya nanah tapi kadang apa ya Mbak mati nggak tahu kurang apa ya itu. Tapi juga ada kemarin-kemarin ada.
1: Di sini juga ada cabai Bu?
2: Ada, banyak Mbak.
1: Cabai jenis apa Bu?
2: Cabai rawit, kadang ada cabai yang besar itu. Kita itu malah sering nggak beli cabai karena sudah ambil di sini saja.
1: Oh iya, jadi cabainya sudah ada di kelompok tani Sekar Arum, terus kita bisa beli ya?
2: Iya. Yeah.
1: Bu, ini ibu menyukai menanam apa Bu selama di kelompok tani Sekar Arum? Menanam cabai, apa menanam tomat, menanam sawi yang menurut ibu itu menarik dan mudah untuk dilakukan?
2: Kalau saya hampir semua seneng Mbak, hobi saya. Dulunya nggak menanam kayak gitu, cuma tanam-tanam hias yang kayak agul-agul lima apa itu. Terus sama itu ada teman ngajak, ya kita bertani aja kayak gitu. Jadi kita sekarang jadi hobi nanam.
1: Ini Bu, kalau di rumah itu punya tanaman juga?
2: Saya punya Mbak. Itu apa, ada pandan, terus ada tanaman hias, terus itu apa, kayak apa untuk hidup itu lo jahe dan lainnya itu ada di rumah.
1: Jadi tanaman toga ya Bu?
2: Iya, iya.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Ih, mama kok kesini? Coba kau lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat tong bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak, telur. Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi ketumpu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh.

0: sering gelayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tak ada niat jahat mau ambil tanah ini.
1: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
0: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko pintole.
1: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
0: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Maksudnya, jadi...
0: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
1: Oh, tapi...
0: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole! Pintole!
1: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
0: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
1: Tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
0: Pintole.
3: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
1: Saya danyam daun.
4: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
3: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
1: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
4: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
3: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pu adik perempuan satu-satunya.
0: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
5: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah ?
1: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
5: Iyo, dong tuh.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Orang sama saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintule mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintule.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintule, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang ko. Tapi ko petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kah belum? Saya akan bawa kok keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Sa temiku pintu Le. Kalau memang kau sayang Sa dan mau jadi sapu istri, kau pergi ke bagian selatan pulau ini, di pantai. Kau tiup 3 kali alat dari kerang ini. Nanti muncul kerang raksasa bisa bawa kau pergi ke sapu tempat.
1: Pintu Le, pintu Le.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Pintu Le, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat keluar dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titiwancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ayu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Didi Wancinipun giaran mie campur kapur wakan.

0: Tasi wontening kiaran mi campur mirunggan campur sari program 4 RRI Ngayogyakarta lansaran kalian kula sugeng dumunur seta ingkang direaken. Inggih ingkang kepareng rawuh monggo kula aturaken wedalipun alu sugeng dalu mi campur.
1: Mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwino Seto.
0: Nggih.
1: Kula Pak Kasyono Mbolawen kinten salam katur Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadung Sari, Kir Seto, Pak Tupar, Pak Sardio, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, so katur sedaya para sutresna budaya wonten ing mi campur sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo alu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Pak Giman Nur Seto.
0: Nggih.
2: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun
2: Ibu Mulyatsi.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatsi nggih. Sawingkingipun alu sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Giman Dwi Nur Seto. Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekal sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kala wau. Bunda Dwija, Rama Adi Ngadiana, Mbah Noyo, Bu Yayu, wah ini Bu Yayu setinggalipun, Bu Yayu sayanipun, Bu Warini, kalian Bu Yanu Aseh, Bu Agianti, kalian Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Pak Azhari, Pak Ruslan, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Ibu Supriyati. Salajengipun menika saking panjenenganipun Mbah Jenggot Kidul Studio Balen Mas kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Pak Jan Minggir, Minggiran, Pak Karno Umnuar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basirun, lan sedaya kemawon matur nuwun. Mas sugeng dalu saking Pak Damaskus lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mbah Suro, Bu Yayuk Weni, Bu Sri Utami, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Widyanise, Bu Nani Bajuri, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Papur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Pak Narto Indro sugeng dalu micampur wonten ing Bekasi Jawa Barat. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jadi, Ki Joko Bodho, Bodarimo, Budu Ijo, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni, Mbak Andin, Romo Yuwono, ugi kagem Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Yudi Kweni, Tiang Sasmito, Mbak Umi Serandaan, Bunani Bajuri Gamping, Mbak Kristin Sarogenen, Mbak Kanaya Bantul, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiar sawonten seluman selumun selamet saking Mas Mantos lan Mbak Lilis Diana, kasusul Ojo Sembrono saking Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani. Semoga sugeng midhangetaken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut Jeng.
2: Lo, ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT, Mbak Yu Santi itu baru resah sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Marco Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumusking ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kulo cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sumangga sampun kacawisaken sugeng dalu keguritan
2: Mas Sugiman Dwi Nurpeto
1: nggih sugeng dalu monggo Putu Wijo
2: nggih kawontenan badhe nderek ngurit
1: nggih menapa iraranipun
2: kirahanipun empret
1: empret nggih boten nganggo bolu nggih
2: patlakone antawis wonten ing gurit menika antawis peksi empret kalian peksi perkutut
1: oh nggih monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingaken geguritan
2: matur nuwun geguritan kanthi irah-irahan empret prit prit prit moro empret jerit-jerit ing putuing wit kaya swarane kenyo kang moto gurit empret banjur matur banter mentok ing kuruting pager golek uler kanggo sarapan esuk iki wet wengi wetenge durung diisi nentir-entir tekan saiki ing plataran ning piyayi ana perkutut nangis kang gawe trenyuni ati pitakoni empret perkutut ngopo kuwi nangis ombenmu adek pakanmu luwe beda karo aku durung mesti saben dina nemu pangan kanggo ngisi wetengku wangsulan perkutut penjaraku sing ngingu aku seneng yen aku nangis rumangsaku aku tetembangan mongko sejatine atiku sedih banget aku kepengin kaya sirahmu mabur ing angkasa gajah gawana nyawang werna lan jembaring samudra kilining kali lan beninging banyu tlaga perkara rezeki aku wis diparingi dening Gusti Kang Maha Suci. Si empret banjur sasakur dheweke ngaturake rasa syukur merga bebas bisa mabur penganggepe dikutut bunga merga omben lan pakane turah mapan ing kurungan kang endah pranyoto dheweke susah kaya bangsa kang isih dijajah makaten mbet kang swaraken Mas Diman tata kekirangan lan lepat kersa Mas Diman paring pangapunten gurit nika kula aturaken katur sepisan Bapak Sri Katon ingkang di dalem ing Kota Gedhe Lumeri pun Romo Heri Sadono yang di dalam ing Murangan diajeng Yanu Aksep. Ibu Tini wonten ing Niti Prayan Dinok Dewi Bardal Tresono kula wonten pengasih Sugeng Dalu. Ugi Om kali Om Bening yang di dalam ing Pandan Sari Wonosari Ki Bandung Bondowoso Nak Wagianti Bopo Kadiono wonten Mulawen Dik Darsono wonten Pindul Diajeng Supriyati, Boko Sudardatilan, Romo Narto Endro lan Prayogi kagem sedaya sutresna budaya ingkang tasih nyawiji kalih Mas Giman wonten ing acara geguritan lan lelakon dalu menika mboten kapiji-piji sedaya kula saosi. Kagem Mas Giman, matur nuwun sanget paringipun kesempatan. Mboten supen mangkene kondur derekan sedeng kondur kanthi kebak ing kawilujengan tumuju ing dalem kanthi wilujeng pinang garwa putra lan wayah. Mekaten Mas Giman matur sembah nuwun sanget sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu keturitan.
1: Yes, Sugeng dalu Pak Darsono.
3: Injil leres.
1: Monggo monggo Pak, matur nuwun. Kados pundi partosipun sehatnya?
3: Injil pangestunipun.
1: Syukur. Monggo paring menapa menika?
3: Kita ngaturaken gurit.
1: Nggih.
3: Kanthi ira-iran ura-ura.
1: Ngaten.
3: Seneng kalian akar rumput.
1: Injil. Monggo kaparing no keguritan kula aturaken wedalipun sumangga.
3: Kanthi irairan meneng meneng silo kudune tan kelangan wibowo lali marga ketungkul ambles ing kenyamanan lakon-laku nganti ngerut untap satrio meneng wibowo ganti sloga tanpa eling angger budaya seneng Dero akoso dadi seneng tanpa rupa nutup swasana dedet kono dedet kene dedet peteng dedet angel mecahake rasa angal mecahake sibosito melengis bondo bondo lan bondo eling waspada pilihane ira-irane yang kalih akar rumput sebutan kamu dono tan doyan pengecut halus lembut ora gampang ketutup semobar nyerambah nuswantoro tu budaya sejati kamangku dawaning nagri zaman edan zaman kalau bendu kang uguh memayu mengkasi derajat sesami kang edan buru semat nuwuhake rasa angalat-alat sigro bangkit malangi si kalung dasi akar rumput kan kerut karet kang sedia ngawut-awut hati suci ngerboko ngurung kebi pertiwi. Pusaka wujud nagri tan suci karenggan Duraka. Akar rumput berjuang nganti turut. Ibu Pertiwi mitat pir angkaraning ati. Babar akar rumput budaya runtut aja kongsi peteng lan ireng. Iraran yang ngapain juga uro-uro nubar surup rasa ing badan lekaran semua keturun keturunan opo biung nyepi sakeplasan ngeluket anak sing dadi impian mongso temulan kalipur uran-uran bebet turu kabombong nanti lilingan luruh watak serono uran-uran tembang jiwa ngemu tuntunan urep-urep mapan kan kasempiok ugal-ugalan bobo biung dadi kasmaran menggang sepi anyak seni peti maka wawarah ati suci tompo nubroho bondo ndayani mulyo ngerembuk pahlawan bongso itu rampok nanyamun ndur mekatan matur sembahanipun dan pahapun tersalah taris sembahan pun datang sana pun subsidi yang saya pun paring tenggulan ingat rakan kondur Uki datang dengan pun Pak Sukiman
1: Inji
3: dan Bapak saya ini pun dan Ibu saya ini pun
1: ngatan
3: dan rahayu diri teng inerin kami kalau sembahan pun nyun Pak Buntan bakal kalau pun dirakan
1: Inji matur nuwun rawuhi penji Pak Darsono sampun kepareng regengaken giaran kekulitan lan lakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Gatur Roko Mas Heri Sarjono ing wedal menika sampun kepareng rawuh. Monggo kula aturaken wedalipun kaparingna kekulitan.

0: Sugendalu gegolitan. Sugendalu rai masuk giman dinur setok. Nuhun sewu, kulo badin derek ngaturaken gegolitan. Anggitanipun Mas Soleh Hadi S. Wondene irah-iranipun dongaku igar langit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Dongaku igar langit pedhot wis mudhun saka langit tumate sing embun wis nelesi gegodongan langit netesake eluh awujud udan kaya rasa rinoso tangisi kadang tani mau bengi tanpa leren anggonmu nangis marang Gusti nyuwun tumurining sih kawelasan awujud banyu udan dongaku nyigar langit lohmu tinandes ing bumi sedulurku suaramu mau diampingi dening malaikat langit disuwunake marang Gusti nyuwun diijabahi wis sak mestine yen pedhot enggal tumurun amarga tangismu dudu tangis riko-riko tangise wong kepeksa lan keaniaya dening panguwasa sing nggawe dolanan nasibmu kaya gabah kang diinteri kaya bal sing ditepangi sliramu mu manut amarga ora kuwowo wis lumrai yen Gusti paring bebungah amarga Gusti pancen maha murah mesti maringi apa maneh mirsani sliramu tambah ngabekti mekaten rai mas gurit ing saged kula aturaken keparing kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karamojo Bapak Heri Wening Purnama Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Mas Purwanto Petruk saha sedaya Sutresno Budaya program 4 RRI Ngayogya Karta ing pundi kemawon dumateng Rai Mas Sugiman Dwinurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngayahi tugas ngantos paripurna.
1: Inggih.
0: Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Dhoko Mas Heri Sarjono nggih. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lakon. Selajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Wening ingkang lenggah bidalem wonten ing Wonosari, monggo-monggo kula aturaken wedalipun.

0: Sugeng Dalu RRI, Sugeng Dalu Masuki Mantui Nur Seto niki saking pengasih biasane nika ajeng nderek ngobrol sak petawis kalih anak kula Limbu. Mbok, kowe arep ngejak ngomongke apa bengi iki? Apa ya isih ngomongke wayang meneh? Oh, mak, aku arep takon kae. Togok karo mbilung kae kok apa ora iso mati gonta-ganti juragan kae sing cok momong wayang kiwa dalang ae lho. Oh, wayang sing sipingan kiwa. Wayang kiwa kuwi nggambarke wong sing isih ngiwake kautaman. Biasane wong sing isih ngawuk ngiwake kautaman ki yo kawruhe isih enom utawa jiwa muda. Njur togo karo mbilung kuwi gambaran bisikan baik dan bisikan buruk dalam diri manusia. Wong ki arep tumindak Allah jane sesisih batine iki wis ana sing ngelingake. Ambilung kuwi nepsu ning manembah lan rasa welas asih sing gaweane ngelingke manungsa. Njur togo kuwi sing momong nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat sing angel dikendhaleni mergo nepsu telu kuwi nepsu serakah. Mula togo kuwi dijenengi Sang Hyang Puguh. Mergo puguh ki tegese angel diwai, nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawate manungsa kuwi pancen angel dikandhani. Mula mbilung ki tetep ora tau digugu omongane. Dadi raja sabrang kae dadi watake ala ki mergo luwih gugu nepsu sing dimong togok nepsu telu kuwi. Ngono. Lah iya, lah jaman nome togok ki ra jenenge Sang Hyang Puguh. Bareng arep nguntal kae apa Gunung Jamur Merang apa kae Gunung Jamur Dipo kok Jamur Merang lah kan yuk sigar tangkeme yuk dadi mlane togo ki yuk ndumbre apa lambene iki ombo ki lak yo mergo kuwi nggambarke keserakane wong isih enom kuwi nek angkara murka nek digugu aja meneh kok ming bondo teke tanggane teke kancane wong gunung wae arep diuntal kuwi gambarane wong ki nek isih serakah urung iso ngendhaleni nepsu nepsu sing telu sing dimong togo kuwi nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat. Mula wayange digawe gambarane luwih gedhe togoke mergo nepsu serakah kuwi luwih kuat timbang nepsu ning panembah lan rasa welas asih. Dong to? Oh, ngono kuwi to karepe. Lah iya. Mula ora iso mati mergo wong ki nek isih enom duwe watak kaya ngono kuwi. Yur, togok mbilung ki ngomong wayang kiwa sing isih ngiwake kautaman, nek Semar kuwi momong wayang tengen sing wis nengenke kautaman. Togo karo mbilung kuwi ana dhisik mergo konflik batin manungsa kuwi antarane ngejak apik karo ngejak ala kuwi sing isih konflik batin kuwi nang wong isih enom kawruh isih cethek. Kuwi ana padudon kuwi. Mbok aja nyolong, wah ya ora ngukura. Ora nggugu omonganmu padane ngono. Mulane togo karo mbilung kuwi ana dhisik sak durunge Semar mergo masa muda menungso iki sing dialami dhisik yo agek jiwane sepuh ki mengko nek wis mudi kawruh yo dadi jiwa sepuh kaya sing dimong Semar. Mula togo karo mbilung disebut ponokawan. Pono ki tegese ngerti mampu bisa. Kawan ki saka tembung sekawan utawa sekawan hawa nepsu hawa manungsa kira ana papat. Ngono lah iya. Kaen mulane yo wong ki dilatih poso kira kon ngendhaleni hawa nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sahwat. Wong kon latih kuwi ki supaya nepsu ning manembah sing dimong bilung kuwi lho, nepsu ning panembah ran rasa welas asih ki dadi luweh katon. Togok sebut Sang Hyang Puguh mergo nepsu telu kuwi pancen puguh angel dikandhani nepsu serakah kuwi lho. Oh ngono lah iya. Njur bilung bingung lan linglung nepsu ning manembah lan rasa welas asih manungsa kuwi rumangsa bingung lan linglung ngandhani nepsu mangan, nepsu sahwat, nepsu muringi manungsa kuwi angel dikandhani ngono lho. Njur bilung ya disebut Sorowito. Soro kuwi sing Sorowito mengabdi dadi nepsu sing ngejak manembah lan duweni rasa welas asih marang padaning urip kuwi rumangsa sing Soro ngabdi karo manungsa mergo manungsa luwih nggugu nepsu muring, nepsu sawat lan nepsu mangan. Dong to? Ora ya. Tak gajul sisan. Lah lemu dumble mau ngopo? Oh. Ngono kuwi to mak karepe iki. Sang yang puguh. Luwih gedhe togoke timbang nafsune panembah sing dimong bilung ya mak. Lah iya, pengaruh luwih gedhe iki. Sing luwih gedhe ya kuwi nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat. Ku pancen angel dikandhani. Mula dijenengi sang yang puguh. Nek ngono sing tukang elek-elek iki bilunge ya, mak. Lah iya, bilung kuwi ngelike. Ngedak manembah, ngedak rasa welas marang sepadane urip ning togoke kuwi sing momong nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat ki ora gugu. Mula raja kuwi gambarane dadi jahat ki mergo luwih gugu togoke. Ngono kuwi to karepe wayang ki. Ya kuwi ngotak-atik gathok, kuwi nek ora gathok ya rasah tok gagas. Sampun Mas Sugiman Dwinur Seta matur nuwun paringipun medal nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Yu Cangi lan Limbo saking pengasih nggih. Mas Yatin mugi tansah pinaringan sehat. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran keguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Nyai Dewi Bardal Tersonolo wonten ing

Wawo dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadhang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur, percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.

pahlawan kodhok ngorek. Dening Suwardi Endraswara. Kawaosaken dening Jaka Galih Surya Anggana saking Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pahlawan kodhok ngorek. Ontong juga ro tapamu, lukaro busono parasu. Iki rak wis dudu jaman Kumbakarna. Iki jaman Kalasubha. Endi lor, endi kidul, endi sing papak, endi sing punjul. Ontong delengen telenge blumbang, sewu kodhok sesindenan.

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu. Sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan tata lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang mureh siramu lan aku sakutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangir jari jaman senajan bidul papan lan ayat.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Seng Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu. Untuk kesempatan kali ini di tanggal 23 September 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir dari pukul 5 pagi kali ini hingga nanti malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Badik Babagan Niti Kabejaan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda nikmati di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita, Babagan Niti Kabejaan untuk agama Konghucu bersama dengan Wense

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para Sutrisno Budaya, Bapak Ibu, para sedherek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tujim umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresna Budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti Batik Konghucu enjang punika kanthi ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Dien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Sahingga enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila mboten kesupen kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu. Injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete tung dien sancai. Sutresno Budaya, hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Tapi kalau kita melihat penanggalan Imlek, hari ini tanggal 13 Pegwe, 13 bulan 8 Imlek, di mana dua hari lagi, seperti yang pernah saya sampaikan di acara yang lalu, masyarakat Tionghoa khususnya umat Konghucu akan melaksanakan upacara sembah yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan sembahyang Tiongjiu, sembahyang Chongjiu, sembahyang Purnama Raya, sembahyang memasuki pertengahan musim gugur. Sekali lagi saya sampaikan, agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok, di mana di sana ada empat musim yang selalu silih berganti. Dan di setiap musim yang bergantian tersebut, umat Konghucu atau manusia diwajibkan melakukan persujudan, persembahyangan kepada Tuhan, mengucap terima kasih, mengucap syukur untuk segala berkah dan rahmatnya, dan berjanji untuk selalu bisa membina diri, memperbaiki agar kehidupan ini lebih baik lagi. Jadi pada tanggal 25 September nanti, kami umat Konghucu khususnya, kemudian masyarakat Tionghoa pada umumnya, kelenteng-kelenteng akan melakukan ibadah sembahyang Tiongjiu, sembahyang pertengahan musim gugur, sembahyang kue bulan, karena Tiongjiu ini lebih kenal dengan sajian khasnya yaitu Tiongjiu Pia atau kue rembulan yang berbentuk bulat ya atau bundar seperti rembulan. Dan sekarang varian rasanya macam-macam, ada yang durian, ada yang nanas, ada yang coklat, ada yang keju dan lain sebagainya. Yang jelas bentuknya bulat, melambangkan bulan yang sedang purnama. Dan kenapa sembahyang Tiongjiu disebut sebagai sembahyang purnama raya? Sutresno Budaya, penanggalan ada empat. Kalau kita lihat kalender harian yang selalu disobek setiap hari, yang tengah adalah penanggalan Masehi, kemudian

di ujung kanan atas ya, ada penanggalan Imlek. Kemudian ada dua penanggalan lagi, yaitu penanggalan Jawa dan Arab. Untuk penanggalan Jawa, Arab, dan Imlek, biasanya dengan penanggalan Masehi terpautnya hampir setengah bulan. Maka kalau besok hari Jumat penanggalan Masehinya 25, maka penanggalan Imleknya baru tanggal 15. Biasanya setiap tanggal 15 bulan akan bersinar cerah terang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, pada Jumat nanti bertepatan dengan sembahyang Tiongju, orang mengatakan dalam satu tahun bulan yang bersinar sangat cerah, sangat cemerlang adalah saat sembahyang Tiongju. Dan ini dikaitkan dengan sebuah legenda tentang putri bulan. Maka karena bulan sedemikian bulatnya, sedemikian cerahnya, itulah ibadah sembahyang Tiongju, juga disebut sebagai sembahyang purnama raya. Sutrisno Budoyo, seperti yang kita ketahui ya, umat Konghucu selalu melakukan peribadahan kepada Tuhan pada musim-musim yang selalu bergantian. Diawali dengan sembahyang musim semi yang dilaksanakan seminggu setelah tahun baru Imlek. Sembahyang ini disebut sembahyang King Dikong. Dilaksanakan tanggal 8 menjelang 9, jadi tanggal 8 malam bulan 1 Imlek. Kemudian yang kedua, dilaksanakan tanggal 5 bulan 5 Imlek yang biasanya jatuh sekitar bulan Juni. Ini adalah sembahyang Tuan Yang, sembahyang musim panas. Dan biasanya daerah Jogja, karena ada pantai, saat sembahyang Tuan Yang, upacara sembahyang dilaksanakan di pinggir laut selatan. Tuan Yang identik dengan cerita atau legenda atau tradisi yang disebut Pek Cun. Pek itu 100, Cun itu perahu. Jadi ada ratusan perahu yang berlomba dayung, lomba perahu naga, dan lain sebagainya. Nah, sajian khasnya adalah bakcang. Kemudian yang ketiga, tanggal 15 bulan 8 Imlek atau besok Jumat, itu bertepatan dengan sembahyang Tiongju seperti yang saya katakan tadi, yang akan dilaksanakan oleh setiap umat Konghucu. Dan yang terakhir, pada saat musim dingin, ada sembahyang yang dilakukan atau dilaksanakan tidak memakai kalender Imlek, tetapi memakai kalender atau penanggalan Masehi, tepatnya tanggal 22 Desember. Disebut sebagai sembahyang Tangcik atau sembahyang Ronde. Kenapa sembahyang Ronde? Karena sajian khasnya adalah wedang Ronde. Itulah empat persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilakukan oleh setiap umat Konghucu. Dan biasanya tiga hari menjelang persembahyangan, para rohaniwan Konghucu diwajibkan melakukan puasa. Tapi puasanya beda. Bagi kami puasanya adalah puasa tidak makan daging. Jadi melakukan vegetarian selama tiga hari menjelang persembahyangan dimulai. Nah, Sutresno Budoyo, sembahyang Tiongju atau sembahyang pertengahan musim gugur di daerah Tiongkok juga disebut sebagai sembahyang ucapan syukur karena para petani bisa memanen hasil tanamannya, hasil sawahnya. Kita tahu pada zaman dulu Tiongkok adalah negara agraris, negara yang hidup dari dunia pertanian.
Jadi setelah bekerja pada saat musim semi, kemudian hasilnya mulai kelihatan pada musim panas, maka pada musim gugur, para petani mulai memanen hasil tanamannya. Dikumpulkan di gudang, karena setelah itu mereka akan masuk ke musim dingin, di mana tidak ada kegiatan di luar rumah. Maka sembahyang Tiongju atau sembahyang pertengahan musim gugur merupakan saat para petani mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkah dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan satu lagi, juga dilakukan persembahyangan atau pengenangan kepada Dewa Bumi Hoktik Ching Sin. Sutrisno Budoyo dalam tata agama, dalam tradisi masyarakat Tionghoa, Tuhan punya wakil yang untuk mengawasi, untuk memelihara alam semesta, yaitu Dewa Bumi. Dewa Bumi ini sering disebut dengan nama Hoktik Ching Sin, kalau bahasa Mandarinya Fute Cheng Sen. Dan Hoktik Ching Sin ini juga dipuja, karena menurut tradisi masyarakat Tionghoa, kita berhasil menanam, kita berhasil memanen ini karena berkah selain Tuhan, juga perawatan dari Dewa Bumi. Maka selain bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Tionghoa juga mengucap syukur kepada Hoktik Ching Sin. Oleh karena itulah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai ungkapan syukur atas berkah rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, maka para petani sejak zaman dulu, pada saat sembahyang Tiongju, tidak lupa menyiapkan kuliner atau sajian khas yang terbuat dari tepung beras, kemudian dicetak berbentuk bulat seperti terangnya rembulan, yang sering kita kenal dengan istilah Tiongju Pia. Jadi Tiongju Pia itu dibuat untuk mengenang berkah dan karunia yang Tuhan berikan pada saat kita menikmati purnama raya. Jadi orang Konghucu melakukan sembahyang Tiongju itu adalah hal yang wajib, yang tidak boleh ditawar-tawar. Sekali lagi, para tujin umat Konghucu, sebagai manusia kita sadar, kita tahu bahwa kita bisa hidup di dunia melalui orang tua, melalui para leluhur kita, tapi tentunya atas kehendak, atas firman Tuhan. Maka menghormat Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tidak boleh kita lewatkan. Sehingga berbagai persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada setiap musim wajib untuk kita lakukan. Tetapi Sutrisno Budoyo, ya, sembahyang Tiongju ini lebih populer untuk masyarakat Tionghoa yang sudah tidak beragama Konghucu dengan istilah atau tradisi festival kue bulan. Jadi pada saat sembahyang Tiongju ini, minggu-minggu ini, kita bisa menikmati bagaimana rasanya kue bulan. Di mal-mal besar juga ada festival kue rembulan dan lain sebagainya. Dan ini dikaitkan dengan sebuah cerita atau sebuah legenda tentang Dewi Bulan. Bahkan orang mengatakan, nanti saat purnama raya, kalau kita memandang bulan yang sedang cemerlang, bulan yang terang, ya, bulan yang sangat bulat, seakan-akan katanya kita melihat seorang putri bersama seekor kelinci.
ada di bulan tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan sebuah legenda percintaan suami istri yang bernama Hoyi dan Chang'er. Sutresno Budaya, sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, legenda ini sangat populer sekali. Jadi dikisahkan pada waktu itu, ya, Kaisar Langit yang disebut Kaisar Yao, ya, merasa gerah, merasa panas karena ada 10 burung matahari, ceritanya demikian, yang setiap saat, ya, begitu panas mulai kelihatan, burung ini terbang bersama-sama mengitari langit. Dan panas yang ditimbulkan membuat bumi kekeringan, membuat manusia, membuat para dewa kepanasan. Dan burung-burung ini adalah peliharaan dari Ibu Suri, kaisar yang sangat marah, kaisar yang tidak suka, kemudian mencari cara bagaimana burung ini harus dibasmi atau dibunuh supaya tidak menimbulkan panas. Dikisahkan Kaisar Yao punya seorang pemuda, ya, yang bernama Hao Yi, yang sangat terkenal dalam hal memanah. Setiap kali dia diutus oleh kaisar berperang dengan senjata busur dan anak panahnya, Hao Yi selalu berhasil pulang membawa kemenangan. Hao Yi punya seorang pacar yang sangat cantik bernama Chang'er, yang bekerja sebagai dayang dari Ratu Langit. Jadi kalau Hao Yi mengabdi kepada Kaisar Langit, maka pacarnya yang bernama Chang'er ini menjadi dayang atau gadis pelayan di istananya Ibu Langit atau Ratu Langit. Maka suatu hari Kaisar Yao mengundang Hao Yi, diminta untuk memanah burung matahari yang sebentar lagi akan lewat terbang mengitari langit. Kaisar berpesan, jangan dibunuh semua, karena kalau tidak ada matahari, dunia juga akan gelap. Kamu panah saja yang 9, disisakan 1. Nah, Sutresno Budaya, menurut cerita, dengan keahliannya, Hao Yi dapat memanah 9 burung matahari sampai mati. Sehingga Ibu Suri sangat marah sekali. Tetapi ketika Ibu Suri mendengar penjelasan dari putranya yaitu Kaisar Yao, baru Ibu Suri tahu bahwa kalau burung api, ya, ini burung matahari terbang di langit pasti menimbulkan huru-hara. Akhirnya Ibu Suri memaklumi. Dan akhirnya menurut cerita, burung matahari itu hanya tinggal 1. Seperti yang sekarang ini kita lihat. Atas keberhasilannya, Kaisar Yao memberikan hadiah kepada Hao Yi. Dia dinaikkan pangkatnya dan diberi hadiah khusus berupa 1 butir pil abadi, yaitu yang disebut pil kehidupan. Siapa saja yang meminum pil itu, maka ia tidak akan mati, dia akan tetap hidup abadi selamanya. Untuk mempersiapkan bagaimana cara meminumnya, Kaisar Yao berpesan, ini jangan kamu minum dulu, kamu harus simpan dulu selama 1 minggu, kamu harus berpuasa, bersuci, nanti setelah 1 minggu baru boleh kamu minum. Karena khasiatnya baru akan kamu rasakan setelah melakukan puasa dan lain sebagainya. Sutresno Budaya, Hao Yi pulang ke rumah. Kemudian ia bingung bagaimana supaya Chang'er tidak tahu tentang hal itu. Maka ia menyimpan pil abadinya
diletakkan di atas apa ya, plafon ya, atau langit-langit rumahnya. Dan kemudian ia berpuasa dan lain sebagainya, mempersiapkan diri untuk nantinya minum pil abadi. Keesokan harinya, menjelang Ho Yi akan minum pil tersebut, ia dipanggil menghadap Kaisar Yo untuk sebuah tugas yang baru. Sementara Chang Er yang ada di rumah, ia merasa gelisah karena ternyata kecantikan Chang Er mengundang seorang tentara atau panglima lain yang diam-diam cinta atau menaruh suka kepada Chang Er. Panglima ini dikenal dengan nama Panglima Tian Feng, yang nantinya dihukum turun ke bumi menjadi siluman babi, adik seperguruan dari Sun Gokong. Tian Feng mengejar Chang Er. Chang Er bingung harus bersembunyi di mana ketika Tian Feng mengejarnya. Maka Chang Er kemudian naik ke atas langit-langit rumahnya, dan di situ ia bersembunyi. Tapi pada saat ia bersembunyi, ia melihat ada sinar yang menyorot keluar dari sebuah wadah. Begitu dibuka, ada sebuah pil yang baunya sangat harum. Tanpa pikir panjang, Chang Er menelan pil tersebut. Dan akibatnya, tubuh Chang Er menjadi ringan sekali. Ia bisa terbang, meninggalkan istananya, terbang ke langit. Ho Yi yang pulang akan minum pil tersebut kaget karena pilnya sudah diambil oleh pacarnya, dan ia melihat pacarnya terbang ke atas. Chang Er akhirnya terbang menuju ke rembulan, dan ia menetap di sana bersama seekor kelinci kesayangannya. Baru ia tahu bahwa yang diminum adalah pil abadi pemberian dari Kaisar Yo untuk suaminya. Chang Er menjadi sedih, apalagi Ho Yi karena ditinggal istrinya. Maka Raja dan Ratu Langit kemudian memberikan sebuah kompensasi atau memberikan sesuatu solusi. Mereka bisa bertemu pada saat Purnama Raya. Jadi karena kalau Purnama Raya bulan kan bersinar terang sekali, Ho Yi bisa terbang menuju ke rembulan untuk bersatu dengan Chang Er. Itu cerita, itu legenda yang menyertai festival kue rembulan. Tetapi sekali lagi, bagi kita umat Konghucu, melakukan sembahyang Tiongju adalah kewajiban kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas rahmat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua. Lewat sembahyang Tiongju, semoga iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat untuk selalu hidup di dalam gemilangnya kebajikan. Karena hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien San Cai.

Sutrisno Budoyo untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini sembari mulai aktivitas. Kami siapkan untuk Anda gending soran. Kali ini saya pilihkan gending gondrong laras pelok padat barang. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injourney AirPods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional Yogyakarta YIA ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita serta mempercepat penurunan angka stunting di wilayah sekitar bandara. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin menjelaskan, program ini merupakan bagian dari implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan TPB, Pilar Sosial Prioritas TPB 2 tanpa kelaparan. Beralih ke informasi lain, kompleksitas ancaman bencana di Indonesia terus meningkat. Bencana hidrometeorologi maupun geologi dapat terjadi secara bersamaan sehingga kesiapsiagaan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen pengurangan risiko bencana. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana berbagai instrumen tersebut dapat diterapkan secara efektif ketika ancaman terjadi, dan pemerintah harus segera menentukan langkah. Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr. B. Faula Kusumasari mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Namun persoalan masih muncul pada tahap implementasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya Budoyo, Sugeng Ejang. Pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026, saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk pagi hari ini menemani panjenengan memulai aktivitas. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Dan hari ini semua yang direncanakan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, berlangsung dengan lancar begitu guys tersebut ya. Yang hari ini kondisi badannya kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan, diberikan kabagas warasan begitu. Kalau memang perlu untuk periksa ke klinik, ke dokter, monggo. Tapi kalau misalnya cukup dengan istirahat, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang punya kandungan nutrisi baik begitu nggih, untuk kemudian menjadi badan kita lebih sehat lagi juga sumangga. Yang penting ikhtiar kita adalah menjaga kesehatan fisik dan juga menjaga kesehatan mental. Begitu nggih pagi hari ini tersebut ya. Supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga, maka setiap pagi gitu kita bergabung di Matuk Gatuk untuk saling menjalin silaturahmi dengan pendengar-pendengar yang lain dan juga saling mendoakan dan juga tentunya saling memecahkan masalah. Ya, karena dengan pagi-pagi itu kita sudah dipicu dengan satu pertanyaan, kemudian kita mencoba untuk menjawab, itu artinya kita memaksimalkan apa yang kita punya, potensi yang kita punya, sehingga itu akan memicu kondisi badan kita itu semoga akan lebih baik lagi begitu nggih Sutresno Budoyo. Nah, pagi hari ini pertanyaannya mudah saja dan nanti juga jawabannya sangat-sangat mudah. Mungkin jawaban panjenengan berdasarkan dari sebuah pengalaman atau mungkin dari satu tips atau trik begitu nggih untuk menjawab jawaban yang saya hadirkan pertanyaannya pagi hari ini. Pertanyaannya mudah saja tersebut ya. Nah, karena saya juga pernah ini mengalami kejadian seperti ini gitu. Pertanyaannya adalah apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak ya toh? Mungkin Anda punya pengalaman atau mungkin Anda punya tips dari seseorang yang memberitahu baik panjenengan begitu nggih. Saya ulang pertanyaannya adalah apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak. 552219 saya buka untuk Anda dan juga bisa di 0895 01441066 yang ingin bergabung di WA. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Nggih.
1: Kasepundi
0: pawartosipun. Astunipun sehat nggih, kondur ugi Budi Wijaya ugi sehat nggih.
1: Alhamdulillah, paling sungguh pengasunipun tansah winantu ing karahayon seger waras. Kosok wangsilipun kagem panjenengan tak nggih sami pinaringan bagas waras to.
0: Nggih, pangestunipun Bu sehat.
1: Alhamdulillah, sungguh sinuhun.
0: Mekaten monggo Bu.
1: Nek jaman simbok kondisi nek anu wah, nak neng asu ya, ngebrok atau. Tapi tidak cukup itu, beberapa hal yang harus dilakukan.
0: Oh, ngadat,
1: ge. Di antaranya,
0: ge.
1: Ojo mayu, jangan lari.
0: Ngebrok mawon, pasrah.
1: Dadanya keluar tu. Alihkan perhatian.
0: Oh, ngadat, ge.
1: Jangan panik,
0: ge.
1: Hindari kontak mata.
0: Waduh, ini kontak mata malah bayang kok kedip-kedipan.
1: Malah saya mendengar.

0: Katet.
1: Nggih.
0: Ngapun nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Punyen pangapunten, pas.
1: Nggih.
0: Bakal aturaken kondur sugeng enja.
1: Sugeng enja budi wonten ing karo wonten sehat-sehat selalu. Monggo, mungkin juga ana punya drink nggih satu saja boleh ya toh. Sugeng enja matur ya, Dok. Sugeng enjang saking Purworejo menika. Sehat-sehat Pak Bambang.
2: Kangen
1: lah
2: pangetonipun panjenengane keluarga sing sehat nggih. Duduk ampun panik ngoten nggih.
1: Oh, lenggah mboten sah panik ngoten.
2: Nggih,
1: ngaten pun, Mas. Ngaten, terima kasih kembali sih Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Pokoknya diem saja ya toh. Jangan panik, tapi tetap ndredeg ya toh. Sugeng enjang.
3: Sugeng enjang.
1: Mari, Bang.
3: Nggih.
1: Heeh, terus pundi Pak Wartos?
3: Alhamdulillah sehat iki keluarga Mas Emi.
1: Nggih.
3: Sedoyo. Pamit sanget perempat sami sehat.
1: Amin, amin nggih.
3: Ya, agak saling mendoakan toh Mas.
1: Langge kok nggih.
3: Ada aja dengan bagus ucap nggih.
1: Iya.
3: Kuliah tak jawab.
1: Monggo.
3: Nggih, nek pengalaman wis tau. Nek biyen gek jaman okeh. Anjing nek iki tak niku wong anemoni desa iki ora mesti ono anjing dadi angel.
1: Nggih.
3: Jale ngenten Mas, antara anjing lokal kali anjing sing gedhe-gedhe niku pun beda-beda.
1: Oh ngeten.
3: Dan milik kalah ini ku.
4: Halo.
1: Halo. Siapa ini?
3: Cucu.
1: Weh, namanya siapa yo?
3: Yayan.
4: Yayan.
1: Oh Yayan, Dek Yayan udah sekolah belum?
3: Sudah.
4: Sudah.
1: Oh sudah.
3: TK.
1: Oh TK. TK-nya di mana?
3: Borobudur.
1: Oh di Borobudur ya. Ah pinter banget deh. Sudah siap mau berangkat. Sudah mau siap berangkat sekolah ya. Sarapan dulu mandi.
3: Oh belum, maksudnya jam 8 nih.
1: Oh jam 8 nge.
3: Di Mas Ito kan rodo itu.
1: Oh lah nge.
3: Nganu Mas, kalau anjing lokal itu kalau kita pokoknya ya bener ngelingin dikane Pak Bambang Lawu.
1: Tenang.
3: Jangan panik. Tepo anteng mawon ngatik ya tegak cuman gaming menggonggong-gonggong kok gak nganu. Kalau anjing lokal lo
1: nge.
3: Tapi kalau anjing itu yang jenis herder, pokoknya yang lebih besar-besar itu, kalau yang galak, yo maunya menyerang.
1: Oh,
3: nah itu.
1: Geng.
3: Tapi kalau kita lari ya, yo malah kono
1: dikejar. Oh, nggak tenang. Pokoknya
3: tenang.
1: Tenang.
3: Tenang. Pokoknya tenang.
1: Tenang.
3: Ya benar yang dingin di kakek Mbak Iwau. Dodo, kayak ngeraba-ngeraba watu ini, anjing lokal itu melayu.
1: Melayu gitu. Ini tetap meredak buatan niku.
3: Pribadi
1: tetap deredeg mboten.
3: Ah, ngeten niku kan tenang niku wae.
1: Kan tenang.
3: Tenang niku apa deredeg, apa grogi.
1: Nggih.
3: Nggih, matur nuwun di Mas
1: Abi. Sami-sami. Bari bawang wonten ing mendhet matur nuwun sih. Dik Yayan sudah bangun jam segini, nanti jam mungkin 7:30 berangkat sekolah. Sugeng enjing matur gathuk.
3: Wilujeng enjing matur gathuk.
1: Sip.
3: Sehat Mas Ami.
1: Kaestunipun kondur Pak Dik ugi sehat.
3: Alhamdulillah. Keputra nggih kondangan.
1: Kaestunipun insyaallah sehat nggih.
3: Alhamdulillah. Niki Mbah Noyo pun penyat-penyat.
1: Ampun ketua.
3: Mas Akhirman ya pun dahar ses niki.
1: Weh lah kok nggih.
3: Nek Kang Min jujuran kok mboten tahu telepon nggih namung WA.
1: WA mboten menapa lah wong pilihan kok menika
3: nggih. Nggih ben ketemu kenduri teng jujuran niku.
1: Weh lah jan nggih.
3: Yo ngomong kene iku wis nendi-nendi yo matuk gado.
1: Nggih.
3: Nek kula ngandane Mas.
1: Pripun? Melayu.
3: Pisan nek ndodok ra lunga-lunga nggih. Seru ya wis cukup waktu amperke
1: ngoten niku. Oh, jan niku nggih.
3: Karo tak kleroki ra wis wedi.
1: Oh, ngaten.
3: Nggih, mirip to le mlerok ya.
1: Panjenengan niku lho.
3: Nggih. Ngoten mawon nggih Mas Emi. Matur nuwun.
1: Sami-sami sih Pak Dipaimin nggih. Wonten ing gua Pajangan matur nuwun sehat-sehat selalu sedaya keluarga. Sugeng enjang.
3: Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Celap, celap. Ah, Mbak Glendi sehat-sehat.
3: Alhamdulillah. Iya, ini kayak gini, Pak. Sekio, asing lo kan pinara, Mbak Lali.
1: Wah lah, Niko. Kalau kesesel. Ini
3: nyawa, Niko.
1: Oke, namun gedul sawah?
3: Oke.
1: Oh, keletan. anu bulak nih kau, gih.
5: Nika anu ngidul nih kau tekan nih kau jalan ngidul nih kau.
1: Oh, sih. Jalan saat ada yang lepet anu gapura palian nih kau, gih. Iya,
5: jadi kan nih kau lu parkir nih
1: kau. Oh, gih, gih, gih. Monggo, Pak Glendi.
5: Anak lorian nang dia kena anjing galak mau tadi kau. Waktu tak bualangnya kalau tak getuk. Namun gudok, mungkin masing di celang kerak.
1: Weh, lah dikucat. Oh,
5: jatuh di kebawah.
1: Terima kasih kembali, Ji. Banyak pengalaman ya mungkin ya. Kalau saya pernah pengalaman gitu, terus karena sedang bertamu ya, akhirnya nyun sewu kakinya diangkat ya. Jadi pekewo sama yang punya rumah. Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang, Matul Gatuh, Mas Ani Prabowo.
1: Sugeng Enjang, Bu Sri. Sehat-sehat, Bu.
6: Sehat Mas Eni,
1: alhamdulillah.
6: Mas Eni kita ancah sehat nih, tak keluar kok.
1: Gih,
6: tadi derek jawab yang di kami pun berospona yang pinangis sekawan ke kapurin dodok kalian rokok-rokok patos menikau selo kandung balan.
1: Oh ngaten,
6: gih. Yang tadi pun dia acri,
1: ngaten
6: menikau. Gih. Nih yang namin, gih. Anu sekawan kampung-kampung ngaten niko. Nih ngaten kemawon matur nuwun
1: sekalipun. Sami-sami. Menika wau saking Bu Sri Utami wonten ing Ijo, Jalan Paris. Di belakangnya selamat pagi. Sugeng Enjang, Pak Sumar, Pak Sumar dos pundi pawartos?
7: Binarnya sehat, mungkin satu.
1: Ngaten geng galdangan
7: putranipun gerah napa
1: mas anggep anggep kados padatanipun kok padatanipun nggih lare alit menika watuk pilek ngaten mawon
7: pun ngene to
1: sampun cahe alhamdulillah sih pangestunipun sampun sehat nggih mbak
7: Beti ngajang tene
1: nggih watuk pilek ngaten nika kalang nggih nggih monggo monggo Pak Sumar.
7: Anu, nerat jatuh yang menghindar.
1: Oh, nerat jatuh menghindar.
7: Ini nak cerak ya kata itu wow, saya menyerang
1: dengan
7: dodok.
1: Dodok.
7: Betul.
1: Oh, ngaten, gih.
7: Matur nuwun Mas Ami.
1: Sami-sami, Pak Sumar wontene sedayun sih, tansah pinaringan sehat, gih. Jan, urut ketekung ngoten nih, Sugeng Enjang matur gaduh.
8: Sugeng Enjang madu gacu Mas Emi.
1: Sugeng Enjang Pak Sukap.
8: Dipun putrane pun mantun.
1: Pangestunipun sampun sehat menika Pak Sukap nggih.
8: Sehat.
1: Heeh, nggih, pokoke sedaya. Ngodi nunggu sehat sedaya nggih Pak Sukap nggih.
8: Amin amin. Nggih.
1: Mangga.
8: Nganu nek ngadepi di uyak anjing menika anu sing bakem tenang, malah mandek
1: ngeten. Oh, malah mandek mawon.
8: Nggih, mandek terus tenang mring mandek. Ya mungkin duduk, duduk golek watu ini kok melayu kali.
1: Oh ngaten.
8: Ngaten ini kok watu nuju.
1: Nggih, sami-sami sih. Kemutan nih Pak Sukap kalau riyen pas sekolah menika tak sakwetan sekolah ra wonten ta menika. Wah, malah dadi godani menika. Ha mesake sing liwat ra ngerti apa-apa malah duyak gitu. Sugeng Enjang matur gaduk.
9: Sugeng Enjang matur gaduk Mas Emi Prabowo ingkang minulya.
1: Sehat-sehat, Bu.
9: Pengasuh
1: nipun, Mas
9: Emi, sekeluarga, sehat
1: toh. Pengasuh nipun sehat uki, Bu.
9: Ngendikane putrane gerah, perjangan.
1: Pengasuh nipun sampun.
9: Nggih.
1: Watuk pilek, Bu.
9: Nggih,
1: saniku kok, Mas. Nggih, niku.
9: Lah kula niku nek di internasun girap-girap malah bengok-bengok emas.
1: Niku jenenge panik, mboten pareng panik lho padahal.
9: Wes mbok wes pokoke arep nangis biarang.
1: Tulung-tulung.
9: Nggih pun tau ngoten iki. Anu asune iki yo ra nguyak lho gur
1: menteng
9: wae nek kan ngetotke niku lho Mas.
1: Oh nggih. Niku jane sing duwe niku sing duwe sekawan niku arep guyang-guyu ten mburi niku mesti. Ayo ke Bu Agianti. Ngaten.
9: Lah iki kula men guyu.
1: Ngaten. Nggih.
9: Nggih matur nuwun Mas
1: Sami. Sugeng Enjing karang ya arep tenang arep rapane iki ya mboten gampil lho nek pas dilalah ketanggor ngeten niku ya bingung gitu. Sugeng Enjang matur gaduk.
10: Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, Mas Emi.
1: Sugeng Enjang, Pak Yanto.
10: Pawarto sampun sehat sedaya.
1: Pangestu nipun alhamdulillah awit donga pangestu njenengan sedaya pun sehat menika.
10: Salam sing India.
1: Oh nggih, matur salam balik.
10: Latihan ujian niki.
1: Oh nggih, niki pun tengah semester nggih.
10: Nggih.
1: BTS nggih.
10: Kalau tak nderek jawab.
1: Monggo.
10: Dia lahir tahu kepetok ya Mas Emi harus jawab pripun.
1: Betul nate pinangi.
10: Nggih, teringat ketemu niku wau sekawan galak niku.
1: Oh
10: penting mlebet mawon.
1: Oh nggih.
10: Nggih saged guyonan kalih Mas Emi.
1: Ngaten.
10: Nggih nek anu ya ming menghindar ta wong kandhe urung tahu kepetok.
1: Oh nggih.
10: Matur nuwun Mas Emi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yanto wonten ning saya kan geng grogol Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
11: Halo Sugeng Enjang Mas Emi.
1: Sugeng Enjang Jalan Bantul menika Pak Mulati. Oke. Sehat sehat Pak Mulati.
11: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Nggih.
11: Sehat
1: nggih. Monggo Pak Mulati.
11: Nggih, kula ingin jawab.
1: Heeh.
11: Menawi ketemu anjing galam ini ya. Tenang,
1: tenang.
11: Berusaha melayu.
1: Iya,
11: mungkin lah pun anjingnya terus meneng.
1: Oh ngeten. Nek konek misalnya anjingnya itu tetap nunggu nih pripun.
11: Iya harus tenang mawon.
1: Harus tenang mawon.
11: Berusaha melayu, mungkin nak melayu malah tiu ya.
1: Oh ngeten. Pokoknya nganti tenang, terus mungkin anjingnya pergi sendiri.
11: Nggih.
1: Oh ngaten, nggih.
11: Nggih, matur nuwun, Mas.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam, Pak Mulati wonten ing Jalan Bantul. Satu lagi penelpon nanti kita beralih ke WA guys tersebut ya. Semoga yang kepadin dere rawuh Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang berbah masuk menika.
12: Nggih.
1: Pak Muryanto sehat-sehat.
12: Sehat.
1: Alhamdulillah.
12: Sehat,
1: sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, Pak Muryanto. Monggo.
12: Alhamdulillah. Heeh. Nggih, padha ning derek jawab.
1: Monggo.
12: Nika manut pengalaman kula rumiyin nika. Kula nggih kepethuk nika. Anjing nika.
1: Nggih.
12: Nggih juya. Ben kula mah terus mantek terus ndodok, Mas.
1: Heeh. Nggih.
12: Ndodok kalian mendhet napa kita iki ngadeng anan wong. Terus malah dhek mlayu.
1: Oh, zee. Trik yang ngeten iku.
12: Nah, wedi
1: piyambake. Oh, nggih. Nggih,
12: menawa pemanek pengalaman kula lho yang sampun kula lampahi.
1: Oh, ngaten.
12: Matur nuwun, Lho Mas, ngaten nuwun. Nggih,
1: sami-sami. Pak Muryanto wonten ing Berbang nggih, Jalan Wonosari KM 9. Sekarang saya akan buka yang bergabung di WA nggih tersebut ya di 0895-01-44-1066. Sudah hampir 100 yang masuk pagi hari ini. Akan saya bacakan dari yang mengirimkan sebelum jam 6. Dari Bu Radmini jawabannya ditimpuk biar pergi. Bunda Sofi wontene kadiseko ya menghindar Thomas. Ada Bu Karyati berhenti tangan genggam batu kecil untuk dilemparkan. Nggih. Kang Min monggo Kang Min.
13: Sugeng esok
1: Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
1: Nggih.
13: Kuno Kang Min saking jujuran kulon Triwitati. Sugeng Enjang Mas.
1: Nggih.
13: Mugi kita tansah pinaringan rezeki.
1: Amin, amin. Yang
13: lancar.
1: Nggih.
13: Keselamatan lan samo tayanipun.
1: Amin.
13: Sedherek pun jawab. Salam kagem Pak Depaimin.
1: Heeh.
13: Ing yojuran kulan ugi.
1: Nggih.
13: Ingkang buka tambal ban mugi-mugi laris.
1: Amin, amin, Ji.
13: Jawaban kula nggih menika. Mengendap-endap utawi nek saged nyingkiri Mas.
1: Oh ngaten.
13: Supaya mboten dioyak.
1: Oh ngaten
13: mawon Mas.
1: Nggih.
13: Saking kawula matur suwun.
1: Sami-sami Kang Min jejeran. Ada Mas Ari dilarang Merapi. Jawabannya adalah lari Mas. Oh nggih, ada Bu Azmi melempar pakai batu, ada Mbak Suro Trisik
14: monggo. Matuk batuk sugenge Jang Mas Semi.
1: Matuk batuk.
14: Mugi tansah sehat bahagia selalu.
1: Amin.
14: Mbak Suro ya sepadha. Semono go sehat.
1: Sehat nggih.
14: Mek petukan ku ya. Heyo. Heyo, heyo, heyo. Rombek mepet pager tetean kalu Mas Emi. Rombek mondo weti tular melayu. Heyo, Heyo. Mekaten kemawon nggih Mas Remi. Sugeng ngayahi tugas. Ngantos paripurna. Salam sehat.
1: Sehat selalu.
14: Bagas waras. Dadah.
1: Dadah. Sora wonten entri sewa terus digusah-gusah ya to. Nek gelem layu nek mboten, ayo ge malah nyerah. Ada Ki Prawar wonten rongkop sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng enjing salam karahayu nggih Mas Semi. Pokoke meneng mawon Mas, sik penting ampun mlayu. Oh nggih, boning rumah wonten Wonosari, sugeng enjing dari jam nggih menika menghindar Mas, ada Pak Sidarjan wonten Madukisna menghindar Mas. Ada Oma sugeng enjing, jawabannya ada lari terus berlindung. Ada Pak Nugrahanto diajak ngobrol. Oh niki beda dhewe ya to. Pokoke diajak ngobrol. Lah memangnya saged me, apa bahasa itu komunikasinya gitu. Ada Bu Sagina masuk ngenjing. Jawaban pun lari Mas sama bawa gebuk. Wah, nanti kalau dikejar akan saya gebuk kok ngaten. Ada Pak Untung wonten ing Tamsis jawabannya adalah saya pecinta anjing Mas, biasanya saya berhenti, saya dekati dan saya buat eye contact gitu. Jadi apa saling melihat mata begitu nggih. Baru saya belai. Oh, ngaten sih bagi yang memang familiar ya, atau mungkin punya trik seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak familiar ya mungkin punya strategi yang lain gitu. Wah, ini pawang ya ternyata Pak Untung. Ada Bu Yuliana Widiyati mengambil batu untuk dilempar ke anjing Mas. Oh, ngaten nggih. Ada Bu Mugi wonten ing kasihan, tetap tenang Mas, tidak gugup tapi waspada. Mas Kelawan Godian, ketemu anjing galak kita bawa tulisan, aku lebih galak dari ya kalau anjingnya bisa baca loh. Kalau enggak ikut sekolah dulu sering bolos pripun niku. Ada Pak Damaskus. Sugeng enjing Pak Guru, sewaktu saya kecil dulu siap cari batu alias bawa batu dan atau gebuk gitu. Pun ngaten mawon, salam sehat. Bu Mulyatsih monggo Bu voice note.
15: Jawabanipun nggih. Jangan lari dan jalan pelan-pelan.
1: Mekaten. Oh, jangan lari
15: dari Ibu Mulia.
1: Matur nuwun. Ada Bu Sugiyarti sugeng enjing matur gaduh jawaban kula adalah waduh pasti kaget Mas terus lari nek kula Mas nggih. Pak Agus Prastowo pegang kerikil atau batu kecil atau bawa tongkat pendek nggih. Ada Bu Dewi sugeng enjing berjalan cepat terus lari Mas menjauhi dan cari bandem untuk jaga-jaga kalau dia kejar nggih. Mbak Yati wonten ing Sleman sugeng enjing jawabannya menawi kula Mas mlipir-mlipir sampun pun ngoten mawon matur nuwun. Nah niki mlipir gitu. Mas Adi gamelan sugeng enjing pelan-pelan menjauh Mas, ada Pas Guru Kadipiro dihalau atau dibandem. Bu Eni Taman Tirta jawabannya menghindar, ada Pak Bardan di Imogiri merunduk seolah-olah ambil batu untuk melempar. Maka anjing itu akan lari menjauh walaupun tetap menggonggong. Oh ngeten. Bu Widyanise lari terbirit-birit sambil bilang astaga galak banget. Bu Mas Triawan Tening Surabaya jawabannya adalah kita diam aja Mas sambil membaca doa. Pun ngaten mawon, ada Pak Samijo menghindar dan cari aman. Bu Mami disewa digebuk Mas, ada Mbalan tambak bantul. Oh duduk dulu. Dulu duduk, sekarang lari cari gebuk apa batu. Oh ngaten. Ada Pak Samta di Gunung Kidul menghardik ya toh. Hish, ngaten nggih. Mas Tio di Magelang berlari, ada Bu Susmi bertiak dan bilang sama yang punya anjing galak itu biar dimasukkan ke rumahnya. Oh ngaten. Ada Mas Pardiano wis takut, Bos. Ada Mbak Anggun juga nginjing, kalau Mbak Anggun gas lari pakai motor pas waktu itu dulu pernah sampai helmku lepas terpelanting. Tapi malah dikejar sama anjingnya, buas banget ya Mas menika wonggi. Pak Kasiono, monggo
16: Mbulawen. Matur gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo, Pak Kasiono Mbulawen.
1: Monggo.
16: Badhe ngaturaken jawaban. Menawi kula menawi manggihaken segawon ingkang galak menika, kula sangeni cik ngoten kok lajeng piyambakipun segawonipun menika boten ngerangsang-ngerangsang naming lajeng ngandel mawon tapi medak kanthi sabar. Mekaten Mas Semi Prabowo sugeng enjing berkah dalem.
1: Berkah dalem sih matur nuwun sih wanika Pak Kasiano punya trik ya toh. Kalau tenang kemudian tadi itu ada caranya gitu. Detia rontene PSJJ sugeng enjing. Waduh kalau galak saya bawakan pisau Mas. Gih matur nuwun. Wah ini kendel banget jenengan gitu. Ada Mas Momo tenang baru Mas sugeng enjing. Jawabannya adalah Ndodok nitip salam. Oh nggih matur nuwun. Ada Pak Wiana Sugeng Enjing. Jongkok ambil batu lalu menatap tajam ke arah anjing galak itu. Anjing takut lalu berlari menjauh. Wah, ini kalau kendel ngaten iki nggih to. Bu Pipit Sugeng Enjing jawabannya minggir-minggir sambil ngusah. Shh, ayo ayo ayo. Shh, aku wedi. Shh. Mbak Ima Sugeng Enjing, monggo voice note.
17: Nek aku terus melayu, Mas.
1: Melayu. Melajar nggih.
17: Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing. Matur nuwun.
17: Matur yo salam budaya.
1: Nggih, Pak Amri jawabannya menghindar ada Pak Sutanto. Jawabannya adalah Madu Gadon jamnya takut Mas Onggi. Bu Darmini lari kencang. Ada Bu Esti wonten ing Kulon Progo berhenti dan tidak melakukan gerakan. Akhirnya entar pergi sendiri. Ada Mas Pri wonten ing Pelayan menghindar mencari jalan lain. Ada Pak Untung Daharjo. Waduh jangan teriak ketakutan Om. Lari dan jongkok Om. Derek salam Onggi matur nuwun. Ada Mbak Jio Madu Gadon jawabannya mengusir walau dengan rasa takut. Ada Pak Sarjiman, Abah Sarjiman suka nginjing. Saya termasuk aku sama anjing Mas sejak dulu. Biasanya saya melipir-melipir alon-alon lem laku. Oh ngeten nggih. Bumin wonten ing Sukoharjo jawabannya adalah berhenti diam dan menghindar. Kemudian ada Pak Badha Triutama, diam tidak bergerak dan melangkah pelan-pelan. Pak Bambang Sutarno kalau wau sampun, Pak Barno ditempel lari Mas. Ada Pak Tejo lari nek kula nji, Pak Zainal wonten ing Gemolong Sragen. Nek ketemu anjing galak Mas telpon bojo ojo. Biar telepon bojo aja biar diberesin soalnya sama galak. Oh tak aturke lo mengke lo niki nek bedengke pripun ayo. Ada Mas Soeharto cari batu atau kayu nggo jaga-jaga Mas Enget was biasa wae Mas. Oh aniki gitu friend. Sudah biasa Mas, mungkin familiar begitu jadi tahu caranya bagaimana nggih. Busut ini suka nginjing. Biasanya pun Mas tiang lajeng melajar Mas nggih pun prayogi mandek mendel terus mundur alon-alon kayak lagu kita mundur alon-alon nggih. Sersa Budaya nanti kita buka lagi nggih di telepon dan juga yang bergabung di WA nanti saya bacakan lagi, tapi kita istirahat sejenak dulu untuk mendengarkan satu koleksi lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Madok Gadok.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Halo Bu Tia, terima kasih dan master saya bersama kami di Madugado Perumpatera di Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk panjenengan. Nah, ini berkaitan dengan bijak bermedia sosial tersebut yo. Sekarang ternyata juga salah satu yang menjadi perhitungan atau pertimbangan ketika seseorang itu masuk ke dunia kerja, apakah itu menjadi ASN ataupun juga menjadi pegawai karyawan swasta, itu ternyata adalah berkaitan dengan jejak digital. Begitu nggih, sehingga jejak digital itu sangat-sangat menjadi hal yang sangat penting diperhatikan baik oleh pemilik perusahaan begitu, dan juga tentunya pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan ASN ya, atau PNS dan pegawai lainnya begitu. Kenapa? Karena jejak digital ini menjadi perhatian yang semakin penting di tengah proses seleksi berbasis digital. Dan tentu memang dengan begitu memang harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Supaya apa? Supaya kita bijak dan tidak asal menggunakan media sosial. Karena itu menjadi salah satu juga pertimbangan apakah diterima atau tidak seseorang untuk menempati satu posisi jabatan, baik itu di jabatan milik pemerintah ya, di ASN ataupun juga di perusahaan-perusahaan swasta. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 tersebut ya. Apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak? Sugeng Enjang Mato Gado.
1: Sugeng Enjang Mas Hani Prabu.
0: Sugeng Enjang. Sehat-sehat Bu Yano.
1: Alhamdulillah, kabar ibun Kang Putra.
0: Bang Estoni pun. Alhamdulillah sudah sehat Bu.
1: Diinggal jalan tuntas.
0: Amin.
1: Kita lagi bergenggeng.
0: Matur nuwun doanya.
1: Iya Mas Hani, menurut pengalaman, memang saya sok duduk ngapain itu. Tapi kok kemarin gue ngalung gih, nampak lo beda.
0: Pripun?
1: Beda biasa. Teng Wida Martan ini ku, teng Medelan ini ku, rak nganu tau, nampak ini pagre ombo ini ku. Gih. Bahasune loro ping yang terkabeh, domoro.
0: Gih.
1: Lah kula ya ora gojek. Halo bro, aku datang. Assalamualaikum nang di bendaramu
0: kula ngoten niku. Ngoten niku.
1: Nggih. Halo Om, metua iki kula ingon-ingon bagus kabeh. Terus duduk semua.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih.
0: Lah kok ya paham ya disebutke
1: anu itu apa? Anaknya keluar. Mm-mm. Oh, Bude kesini. Ya, Bude kesini gitu. Oh. Apa emen bagus tenan wae ya, Bro. Dari gue kan aku gitu. Oh, memang asuki ngono kuwi.
0: Oh,
1: jadi apa ya, dia itu penjagaku gitu. Satu, terus di dua jalan Bantul.
0: Nggih.
1: Kudu-kudu sak wedhus-wedhus cilik niko.
0: Nggih.
1: Ya Allah, Sri. Iki do medokke aku. Waktu suami masih tuh. Buk mundur ora pak, kosike aku tak cincing. Mbak, metuwa iki ngoni wanu, ngetoke semua. Terus mbak lenggau kene, dia itu di bawah meja semua dua itu.
0: Oh.
1: Yang satu jaga di anu. Lah saya matahang kering kok. Maaf yo, aku ning dhuwur meja sikilku. Wis ayo metu, aku tawange wis dijaga nih. Ya Allah wis aja suwe-suwe rasah gawe ke wedang. Piye mbak, aku mangter undangan saya gitu. Pengalaman seperti itu ternyata dia minta dianu. Minta di coro-coro uang itu minta di uang kayak gitu.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi ya enggak lama, enggak jenak Mas Emi, jadinya ya wis sesuai dengan tujuan maksud saya terus pulang.
0: Ngaten,
1: jelingan seperti itu.
0: Ngaten.
1: Mas Emi itu cerita gitu ya. Emang sih kayak Mas Emi kemarin saya ketemu sama Bu Ninik, Ninik semua, Ninik pengawas, Ninik penilik PAUD, Ninik kepala sekolah, Ninik guru di pelayan. Halo Bu Ninik, tak sapa sekarang. Kemarin protes semua Bu Ninik, iya mau diciwiti nek ora dijawil. Gitu aja Mas Emi.
0: Waalaikumsalam Bu Yanu Asinci, ada pengalaman seperti itu. Saya juga pernah ulem-ulem. Ulem-ulem yang punya rumah ternyata memelihara anjing ya, nyun sewu ya, akhirnya kakinya naik ya. Sugeng Enjang Mato Gado.
2: Sugeng Enjang Mato Gado Mas Emi.
0: Mami, kabar di baik Mami.
2: Kabar di baik, sehat walando.
0: Sehat walando.
2: Cepil lancir saya pendengar penyiare.
0: Sehat.
2: Kulo kenganu.
0: Pripun?
2: Dan kulo tau kepedok.
0: Oh.
2: Pedok anjing galak ning kulo teh ngengum sak malah sik galak. Mau nyopot ngopo tanggane terus kan nambake.
0: Oh ngaten.
2: Ketu nggih malah ora tau kepethuk malah niku sik sik nyopot nggen kula dhewe bocah. Ngene-ngene dhewe niku sik galak ngopo tanggane.
0: Oh ngaten.
2: Terus kan wis kan nambake nganti mari.
0: Nggih. Wis
2: nonton kemawon
0: matur nuwun. Sami-sami Mami Sartika sehat selalu Mami. 552219 senggeng enjang matur gaduh.
3: Sugeng enjang Mami.
0: Sugeng enjang Pak Sakyo. Mboten sate damel-damel kok suwanten niku.
3: Ten mata iku lho nek alus-alus nek kasar-kasar. Padahal sitane yo kasar.
0: Ingkang bakal sehat-sehat ya Pak Sakyo nggih.
3: Berkahipun mugi-mugi putane Mas Semi enjang jangan.
0: Amin, sampun sehat.
3: Nek lare alit pengalaman kula niku namung ajeng tambah akal.
0: Oh ngaten nggih.
3: Nek Mas Semi pitados. Masalahe kula ya pun anak kula telu niku pun kula matke. Woi mengarap arep tambah akal.
0: Ngaten nggih leres.
3: Mas Semi.
0: Nggih.
3: Jenengan pikantuk saking salam saking kakang kula.
0: Sinten?
3: Kang Kiri
0: wonten
3: dagan pinggir.
0: Dagan pinggir menapa pundi?
3: Bambang Lipuro.
0: Bambang Lipuro sih matur nuwun mungkin. Eh,
3: Kang Kiri pun kula tugekke salam dengan kali Bang Semi.
0: Nggih. Monggo
3: ngaten Mas Semi. Oh, nggih.
0: Jawab napa jenengan?
3: Oh, jawab. Anak kula pun nganti nginyah pitbull niku lho, Mas.
0: Oh, nggih pitbull wae lah.
3: Sapodo kula.
0: Waduh lah kok.
3: Ning nggih niku. Sedulur-sedulur adre njur gregeten ya kula dol.
0: Oh lah nggih kangge lah nek dewedi pripun nggih.
3: Ngaten. Dunake wedi yo mboten yo medeni canpene mboten medeni.
0: Oh ngaten.
3: Ngaten Mas Semi tugas mugi-mugi sedaya warga welut.
0: Amin amin. Sami-sami Pak Sakyo wonten ing palian kretek gitu. 552219 sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk. Salam sukur Mas Semi.
0: Dalam sehat kamu jono nggih.
3: Alhamdulillah penyenan nggih sehat.
0: Sehat alhamdulillah menika.
3: Kula dereng nate pengalaman niku ya kula nggih ming derek niku wis ndo ngendi kok menurut duduk.
0: Duduk.
3: Ambil batu napa kayu.
0: Oh ngaten nggih.
3: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami Pak Mujiono wonten ing brosot 1 lagi 552219. Matur gaduh selamat pagi.
4: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang Mbah Nawi.
4: Nggih.
0: Yeah. Terus pundi menika pawartos sehat?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
4: Terontong-terontong panas.
0: Mekaten nggih.
4: Nggih.
0: Monggo. Jawaban jenengan.
4: Nek cara kula menghindar,
0: menghindar
4: tapi tenang.
0: Heeh. Uh-uh.
4: Nek mboten nggih gawake panganan dine panganan sak mangan-mangan lak dadi ragala.
0: Ngaten apa?
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Galak niku mergo le ngeleh kok niku.
0: Oh, alah mergo le ngeleh ternyata nggih.
4: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami.
4: Ngayahi tugas ngantos paripurna, sehat wal afiat
0: saya
4: keluarga, lancar rezekinipun.
0: Amin, matur nuwun. Mbah Nawi wonten ing Budur dia sehat selalu setiap keluarga. Kita buka yang bergabung di WA nggih tersebut deh supaya nanti bisa terbaca semuanya. Kalau ada yang bergabung dari Bu Warini menika mengirimkan voice note, monggo Bu, sugeng enjang.
5: Halo. Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing Bu
5: Prabowo.
0: Nggih.
5: Wonten ing Matuk Gadok menika. Wilujeng makarya nggih ngantos mangke paripurna.
0: Nggih.
5: Ugi salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
5: Kula menawi pinanggih napa segawon galak. Nggih, mbon gemeter kok Mas. Ajri sangat
0: ngaten
5: nggih. Terima gandil kemawon.
0: Mekaten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Salam budaya.
0: Lestari budaya ke Bu Warini ada Pak Arif jawabannya menghindar, ada Bu Sindi menjauh, ada Bu Rami wonten yang melati sekeng enjing. Jawabannya adalah oh nggih absen mawon. Matur nuwun ada Bu Ningsi wonten Wonosari kalau anjingnya tidak menggonggong enggak gacar-gacar ya kita tenang aja. Tapi kalau anjingnya kayak mau nyerang, kita jongkok pura-pura ambil batu, Mas. Anjingnya mesti takut lari. Oh, ini pengalaman waktu SD dulu. Nggih. Bapak Elita wonten ing Bantul. Jongkok Mas sambil ambil batu. Ada Mbak Bejo ambil batu untuk mengusir. Ada Pak Gatot Anjono mengusir, Mas. Ada Pak Suhartono Raharjo, hati-hati agar selamat. Ada Pak, ada Mbah Mus Tanjung Pinang Sugeng Injing, lempar batu, Mas, gitu. Lempar batu tidak sembunyi tangan. Ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan Sugeng Injing, menawi posisi anjing menika seperti gambar yang didiamkan aja. Kalau dikejar ya terus jongkok, oh, ngaten. Ada Mbak Iglendi kalau wau sampun. Ada Mbah Muting Giri Mulyo, teriak Mas ngusir dengan melempar batu atau sejenisnya. Ada Pak Sunaryana di Muntilan, siap-siap bandem kewanggu watu, Mas. Oh, nggih. Bu Hana wonten ing Beran monggo.
6: Sugengi sama Tegato. Sugengi sama Sami Prabowo. Ini Bu Hana di Beran Kidul, cerita di Sleman, Mas. Jawabanku kalau ketemu anjing galak itu kita jongkok.
0: Jongkok.
6: Jadi anjingnya lari.
0: Oh, ngaten. Matur
6: nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Salam sehat, lestari budayaku. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul monggo.
7: Minggir ora wani dak mangkone dicrokot.
0: Aduh, jorane sudah tinggal melayu gitu. Ada Pak Gading jongkok, ada Bu Purwanti juga jongkok jawabannya. Bu Sumaryati monggo voice note. Sugeng Enjang, Bu.
8: Nggih. Jangan gua nonton kira yo. Anu, kebalang.
0: Kebalang nggih.
8: Kalau ngene persen Mas Muskan kok bangun boten tugas lu. Sampun nggih, Mas.
0: Oh, tugas kok wonten kok nggih. Dalu gitu, mengke dalu. Ada Pak Sutrisno wonten ing Gampeng, berhenti diam dan waspada. Ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo, langsung duduk atau manjat, Mas, nggih. Pak Agung Sutrisno, pokoknya ngebrok, Mas, sambil batu atau lari sambil melempar batu. Ada Pak Min Suratno jawabannya siaga. Ada Pak Bupartina wonten ing Delingo, ndodok, Mas, pokoknya. Ah, kemudian menika dari Pak Mujiarto monggo. Voice note.
9: Sugeng Enjang, oh, Matuk Gato. Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo. Nek jarene simbah niku, nek ketemu anjing galak ken dodok ken jupuk watu, men anjinge ojo mengejar. Neng yang saya lakukan kalau ketemu anjing galak itu berteriak dan lari-lari, karena kalau mau dodok takut sekali. Kejar-kejaran sama anjing jadi nih.
0: Si, waturun Bu Muci, si ada Mbak Surar Gelau bandem watu, Mas. Si, Bu Suwit, nonton di Surabayan. Pokoknya yang kula lajeng linggo meneng mawon, Mas. Ngetosi anjing pun kesah. Wedi kula. Pak Said Ahmad nonton kali kota siapanya Omblos. Oh, Omblos, mereka kenapa Omblos? Melayu, ngoten nggih. Mbak Mulya wonten ing Gotirita menghindar atau jongkok sambil cari batu. Ada Mbak Sariti wonten ing Putan Sugeng Enjing. Nggih, Mbak Sariti sehat-sehat nggih. Jawabannya adalah pokoke ndodok karo bengok-bengok. Nggih, waturun. Keluarga Puton sih, tansah penaringan sehat. Pak Mujiono jawabannya jongkok, Mas. Ada Bu Sukarni wonten ing Kulon Progo, miso, Mas, terus bilang. Atas malah kayak jeluk nih ngatain ikung gitu, kayak diceluk. Pak R sedikit panjatan, dodok, Mas, mendet watu, mangke gembalang, gih. Kemudian De Hafiza menikah wantening Temanggung, nopun dijina, Wonosobun sih, monggo. De Hafiza.
10: Sugeng Enjang Matuk Gato.
0: Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang Om Semi Prabowo.
0: Gih.
10: Kula Hafiza, saking lereng Sumbing Temanggung. Aceng derek jawab.
0: Mangga.
10: Jawabanipun ampun panik. Merak sebut Om Semi Prabowo.
0: Sami-sami, gak usah panik nggih. Kang Dirja wonten ing Bangun Tapan, Singosaren Bangun Tapan, tenang, waspada, siap-siap melayu banter. Pak Untung, wah, teriak, teriak panggil yang punya. Wah, ini ganteng-ganteng ini piaraannya. Ada Bu Wagima wonten ing Gunung Kidul, duduk. Duduk kalih ambil batu buat keamanan, oh, nggih. Kemudian Sugeng Enjing dari Bu Wati, selamat pagi. Jawabannya adalah kula pokoke langsung dodok, Mas, pun ngoten mawon. Mbak Kakung lempar dengan batu. Kemudian ada Bu Minarti wonten ing luar Sugeng Enjing, jawaban kula adalah menghindar, Mas, kalau masih jauh. Pak Indra Sutapa Sugeng Enjing, tenang, dodok tenang, sinambi jawab. Ayo, ora nakal ya, Le, Nok. terus dijak ngobrol gitu. Yo sirup monggo voice note sugeng enjing.
11: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
11: Nggih. Kulo nderek jawab nggih. Nek petuk anjing niku nek kula ajeng ten warung petuk anjing nek sakniki. Kula yo ngumpet-ngumpet ngoten lho.
0: Waduh, ngumpet-ngumpet.
11: Ayo, ayo, ayo. Ngaten. Oh, ngaten nggih. Ngumpet-ngumpet. Oh, nggih. Ngoten, Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Kasim Bang Rejo jawabannya adalah ambil batu untuk dilempar. Ada Bu Artini wonten ing salam sugeng enjing menghindar, Mas. Pak Zari wonten ing mantingan. Jawabannya adalah pengalaman kula, Mas. Sing penting tenang. Sing penting tenang. Nini Dewi selamat pagi. Wah, niku pengalaman kula, Mas. Nalika alit kula sak rencang lajeng melajar sambil ndonga. Sumumbuk ngaten Mas. Oh ngaten nggih. Ada Bu Ruswini maturun absen mawon, ada Bu Eli wonten ing nunukan. Kalau saya jongkok Mas biar anjing mengira ambil batu untuk dilempar. Oh nggih, ada Bu Salama sugeng enjing nate numpas sepeda doya anjing Mas. Kula tiba ten dapuran pring sak pite terus anjinge njur bali mlayu ning omahe. Lucu Mas pokoke. Le tiba ning tengah wit pring. Waduh. Nggih. Mbak Aira lari, Pak Untung Harjo nyari batu untuk melempar, ada Mbak Jengat nonton ke dulu studio. Jawabannya adalah kula mireng dagelan ten radio sak derengipun kiri-e nyakot dicokot riyen. Oh niku namung cerita lho nggih. Asline nggih mboten wantun gitu. Mbak Popi wontene muntilan. Orang membawa tongkat buat mukul Mas kalau anjingnya mau menggigit nggih. Pak supaya kadi layar monggo voice note.
12: Sugeng esuk Mas. Sugeng esuk Mas. Sudan.
0: Nggih.
12: Menawi kula kepanggih asu galak nggih menika kula balang nggih watu mawon.
0: Oh, jawaban kula makaten. Nggih, matur nuwun balang nggih watu. Ada Bu Ir jawabannya adalah ndodok, Bu. Nggih, putri sirup jamu berteriak minta tolong Mas, ada Pak Dimas wonten ing tempel langsung balik Mas nek kula. Rasido liwat gitu. Bu Siti wonten ing bangun tapan sebenarnya njing. Saya ingin berbagi cerita Mas, waktu saya berusia 9 tahun dan tinggal di asrama, saya ingin membeli roti. Saya ditemani teman yang usianya 5 tahun lebih tua dari saya. Tiba-tiba muncul anjing galak, teman saya menggendong saya dulu lalu kami lari. Karena begitu takut, saya tidak menyadari sandal saya tertinggal. Setelah kami agak jauh, ada seorang ibu yang mengejar kami. Ternyata beliau hanya ingin mengembalikan sandal yang tadi jatuh. Oh, ini sendalnya dek tertinggal. Oh, alah ngaten nggih. Panjang banget ya ceritanya. Satu aja ya yang saya bacakan. Bu Warsi sugeng enjing salam sehat. Nggih, absen mawon Bu Yanwasih kalau wau sampun. Bu Sunardi di Abimana 2 menghindar Mas. Oh, sampeyan kok enggak wonten Semarang nggih, Bu? Nggih. Sehat-sehat nggih, Bu. Pak FX Wondo wonten ing Kalasan pagi Mas. Malam bebeda nek kula Mas wah niki kendel jenenge gitu. Pak Jumakir sugeng enjing. Kalau saya Mas langsung duduk dan tangan gerabangan mencari batu. Setelah itu anjing tahu. Pasti anjingnya langsung lari secepat mungkin. Nggih, Pak Suwana wonten ing Wedi. Berusaha menghindar ada Bu Wit sugeng enjing. Kula sawang kali beto bandem Mas. Nggih, bae jam sugeng enjing monggo voice note.
13: Sugeng esuk matuk gatuk.
0: Sugeng enjing
13: Mas Semi Prabowo. Nggih, bae sembabatan piyungan derek absen nggih mawon. Ngaten.
0: Ngaten.
13: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, terus sampeyan terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, ternyata dari sekian banyak jawaban itu, setelah dipersentase itu paling banyak jawabannya adalah ndodok. Tenang ya toh, sambil menyiapkan sesuatu untuk dilempar etok-etoknya begitu nggih. Baik, terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini tersebutoyo. Tidak lain adalah yang penting pagi-pagi itu kita bisa saling silaturahim, saling mendoakan begitu nggih. Dan tentu pengalaman yang sudah Anda sampaikan pagi hari ini bisa menjadi satu bahan juga informasi bagi pendengar yang lain. Ingkang baken tansah pinarengan yang sehat bakas suara setiap pagi bisa bertemu di Madok Gadok. Kita akan ketemu lagi di Madok Gadok edisi berikutnya. Tapi sebelum saya tutup, ini ada satu lagi yang bergabung dari Mbak Yani gitu. Lenggah wontening ponggo nggih, sehat selalu. Jawabannya adalah apa tadi ya? Coba saya lihat lagi. Jawabannya adalah pengalaman waktu itu adalah begitu ada anjing yang jegok kemudian dodok etok-etok ambil batu ya. Baik, sampai di sini untuk Madok Gadok kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok di hari berikutnya. Sugeng enjing dan Sugeng Makaryo, matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Budoyo, Badan Gizi Nasional membekukan sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat kelalaian prosedur serta ketiadaan sertifikat layak higienis sanitasi. Selain menghentikan aliran anggaran dan mengevaluasi fasilitas yang memicu kasus keracunan massal di Sleman dan Bantul, BGN menegaskan siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban serta membuka peluang jalur hukum bagi pengelola yang terbukti lalai. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 120 karya seni rupa dipamerkan dalam ajang Satu Akar Tiga Jejak di Galeri SMSR Yogyakarta sebagai wadah kolaborasi antara alumni dan pelajar dari UNY, ISI Yogyakarta, serta SMSR. Pameran yang berlangsung selama 3 hari ini digelar untuk mempererat kebersamaan institusi yang lahir dari rahim kampus Asri, Gampingan, sekaligus menjadi sarana promosi karya seni kepada para kolektor. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.